Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Udah pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman Pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

0: Ya Pro 2, teman terbaik kamu. Kita back to lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kali ini malah gak sendirian teman Pro 2, tapi ditemenin sama ada mahasiswi cantik Enjang. Halo. Eh, mana ya suaranya? Tes halo. Lagi.
1: Halo.
0: Mic 2 bukan mic 4? Coba.
1: Halo.
0: Enggak juga. Mic 1?
1: Halo.
0: Nah. Maaf ya Enjang ya, dia berpindah-pindah ada. Okay. Enjang suaranya ini baru banget di Pro 2. Pernah siaran di Pro 2 sebelumnya?
2: Jadi narasumber sih kak.
0: Tahun berapa itu?
2: 2 tahun yang lalu kayaknya. Jadinya hari ini agak deg-degan ya, jujur teman Pro 2. Jadi mohon maaf duluan nih, gak apa-apa ya.
0: Gak apa-apa. Jadi Enjang ini salah satu peserta BA atau Broadcaster Academy.
2: Betul.
0: Ceritain dong kenapa kemarin tuh bisa coba deh gitu BA.
2: Sebenarnya karena yang pertama anak komunikasi ya kak.
0: Okay.
2: Kayaknya kalau kan sebenarnya bukan magang ya, ini bukan magang wajib dari kampus. Jadi itu kayaknya nanti mau deh magang di sini. Terlalu banyak pilihan nih sebagai anak ilmu komunikasi. Terus ada kesempatan ternyata RRI Palangkaraya ngadain Broadcaster Academy.
0: Bener.
2: Jadi sebelum magang beneran kayaknya ada kesempatan nih nyoba aja dulu di penyiaran kayak gitu atau di pemberitaan juga. Yang penting coba aja dulu sih di RRI gitu. Jadi nanti enggak penasaran nih kalau misalnya kan pas magang nanti ternyata bukan di RRI, jadi enggak ada kayak aku gimana ya kayaknya kalau kerja di RRI gitu-gitu kan Kak. Wondering gitu sih.
0: Mm-mm.
2: Jadi itu yang membuat aku berada di sini bersama Kak Amalah pagi ini.
0: Thank you banget Enjang. Aku tuh pertama kali ngedengerin nama dan lihat kamu tuh kayak kok kayak enggak asing gitu ya. Kayak diriku tuh ngasih tahu, kayaknya kamu harus tahu dia sama orang ini tapi siapa gitu ya. Kayak aku lihat di buku memori aku tuh yang mana gitu. Apa aku nih memang aku tuh punya short term memory. Karena rata-rata anak muda gitu.
2: Iya
0: kan.
2: Betul.
0: Oh ternyata dia tuh adiknya teman aku, teman Pro 2. Namanya Enjang, autentik banget ya teman Pro 2.
2: Iya. Dari SD enggak pernah ada yang sama Kak.
0: Bener. Kamu ngerasa gak, apakah aku keturunan keraton makanya nama aku Enjang, mama papa gitu, pernah gak nanya?
2: Enggak pernah sih. Sesimpel karena Enjang itu kan dari bahasa Jawa ya kak, bahasa Jawa halus ya kalau gak salah. Artinya subuh, sesimpel karena saya lahirnya subuh.
0: Udah. Jadi kalau orang dengerin kata Enjang tuh kayak karismatik gitu ya.
2: Jujur nggak tahu nih, nggak pernah nanya nih kalau dari kamu emang merasa seperti itu nggak?
0: Bener, karena mungkin Enjang gitu kan, biasanya Endang nih Enjang, Endang lagi rame sih, enggak saya Enjang aja. Ngomongin tentang media sosial nggak ada habis-habisnya ya Enjang ya. Iya, apa nih yang lagi rame di media sosial?
2: Dari media sosial sih kak, tipe pasangan enggak sih kak? Ada influencer apa big figure nih yang lagi rame tentang yang lagi rame dibahas sama teman-teman di sosial media mengenai tipe pasangan dia. Karena dia punya prinsip nih, tipe aku harus A, B, C, D, E. Kalau dari Kak Amala sendiri kira-kira gimana Kak? Kalau tipe kakak sendiri?
0: Aku memang harus ada tipe. Apalagi kita udah, aku 26 ya.
2: Oke.
0: Udah melewati fase liku-liku kehidupan. Jadi cari minimal

0: gitu. Tapi alhamdulillah aku udah punya calonnya sih. Iya.
1: Seru. Kok seru?
0: Dan fun fact-nya kita tuh satu sekolah enjang dari satu sekolah lagi satu kota dari kita apa nih namanya nih? Kita sekolah dulu. Aku kan di Sampit ya sekolahnya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Satu kota, terus kuliahnya juga satu kota, sama-sama di Palangkaraya. Tapi baru ketemu dan kenalannya tuh pas udah sama-sama kerja, udah sama-sama lulus gitu. Jadi kayak dipertemukan di momen yang tepat aja.
1: Oke. Okay. Kalau kakak percaya nggak kak? Kan ada orang tuh bilang kalau misalnya jodoh tuh sebenarnya orang yang sudah pernah kita kenal tahu di sekitar kakak, kayak yang kakak
0: iya.
1: Jodoh kakak sekarang ini
0: gitu. Bener. Ada teori benang merahnya. Jadi fun fact tuh kita pernah ketemu kan aku alumni UIN kan.
1: Iya.
0: Dulu tuh UIN tuh pernah IAIN waktu itu namanya promosi kampus tahun 2018 di Hotel Wira. Wera kayaknya Wera di Hotel Wera di Sampit. Kita tuh pernah ketemu satu lokasi di situ. Terus 2016 katanya kan rata-rata pernah ketemu jodoh tuh di umur 16 tahun kan. Cuman kita gak notice gitu. Nah yang aku notice tuh 2018 karena ada dokumentasinya. Tapi kita sama sekali gak tahu gitu.
1: Kalau di masa depan kita akan bertemu gitu kan. Tapi itu red string theory itu menurutku kadang kayak agak ngeri tapi kayak enggak logik gitu kan.
0: Benar. Makanya kadang kita tuh kalau ketemu sama orang tuh kan ada momen meskipun kita pertama kali ngobrol panjang tapi kita tuh kayak kok kayak familiar ya.
1: Klik gitu kan.
0: Itu salah satunya mungkin karena di kehidupan di waktu sebelumnya kita pernah ketemu atau mungkin kita pernah bersinggungan, kita pernah satu lingkungan gitu sih. Memang hidup tuh kalau dilihat luas, tapi kalau kita perhatikan di sekeliling kita, kita tuh kayak bersinggungan sama
1: betul,
0: itu aja.
1: Bener banget.
0: Iya kan.
1: Contohnya ini Kak, ini bukan jodoh sih, tapi kayak teman-teman di BA juga di Broadcast Academy ini, kan aku baru kenal sekarang nih. Tapi ternyata satu alumni SD yang gitu-gitu terus kayak ada senior yang di sini ternyata anaknya sekolah di SD yang aku dulu sekolahin. Kayak semuanya ini sangat bersinggungan. Padahal gak pernah ketemu gitu sih. Lupa. Apalagi jodoh ya.
0: Bener.
1: Who knows. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu.
0: Tapi kamu punya tipe juga gak Injang?
1: Tipe sebenarnya kalau misalnya secara fisik tuh gak ada sih kak. Tapi kalau misalnya secara personal dari kepribadiannya kayaknya yang paling penting itu emotional intelligence gak sih kak? Sekarang kan Gen Z ini kayak kita harus pintar secara emosional kan. Kayak gitu sih. Kalau kak Amala sendiri dari banyaknya tipe-tipe pasangan gitu yang paling penting apa kak?
0: Provider.
1: Iya lagi. Betul itu juga terus dulu ya teman berdua.
0: Aku kalau ketemu cowok walaupun dia setia tuh kan bare minimum ya.
1: Iya,
0: tapi
1: betul.
0: Dia nggak punya mental provider tuh juga minimum kan. Tapi dia kayak apa-apa tuh harus dikodein dulu. Enggak aku nggak mau gitu.
1: Betul sih. Apalagi kayak sebagai cewek kita ngerasa kita tuh bisa aja sih untuk provide diri sendiri ya. Cuman
0: bener.
1: Kayak kodratnya maunya di sayang-sayang, di langsung kayak di provide apa-apa gitu kan kak, setuju sih.
0: Ada yang bilang katanya independent woman, aku apalah itu, aku pengen di emang gitu, aku pengen dinafkahin, pengen disayang-sayangin gitu kan, kita kodratnya perempuan kan, bener-bener. Tapi yang lagi rame attachment public figure nih, yang baru aja nikah. Ternyata itu tuh ujian dia mau nikah ya. Jadi dia tuh sempet rame.
1: Iya sih.
0: Iya kan.
1: Iya kalau dipikir-pikir iya sih. Karena kan kata orang kalau mau nikah ada aja kan.
0: Bener.
1: Hal-hal yang harus dilewati
0: iya.
1: Setuju sih kak.
0: Kita gak bisa sebut siapa public figure-nya Pro2. Kita cuma ngomongin statement dia aja tentang apa ya kemarin kata dia ya.
1: Dia mau jadi raja ketika sudah
0: nikah. Dia gak mau punya cewek yang banyak mimpinya. Dia pengen ceweknya nanti juga pas udah nikah sama dia kayak benar-benar setertutup itu sama dunia, cukup sama dia aja. Kamu kalau jadi istrinya dia mau gak?
1: Kalau ini kan dia sebenarnya nggak salah kak, karena kan itu preference masing-masing ya. Dan kalau misalnya perempuannya setuju juga it's okay, berarti kan nggak ada masalah. Cuman karena mungkin dia public figure jadi rame ini dibincangin sama teman-teman di sosial media. Kalau aku sendiri sih kalau sekarang ya kak, karena masih idealis dan masih menggebu-gebu ingin it a b c d e, walaupun kayak bisa jadi independen tapi tetap banyak nih hal-hal yang menggebu-gebu gitu kayaknya. Kalau harus tertutup dari dunia banget sih enggak sih kalau sekarang ya. Karena aku percaya kalau misalnya walaupun itu jodoh tapi kan kita enggak tahu ya kak di masa depan tuh kayak gimana. Dan perempuan itu harus punya kesiapan sendiri gitu loh. Mulai dari ekonomi, mentalnya dan lain-lain. Jadi kalau hidup terlalu bergantung kepada manusia gitu ya, orang tua kita aja kan

0: nggak bakal selamanya ya kak.
1: Bener.
0: Yang udah satu darah nih. Bener. Keluarga gitu, apalagi kalau misalnya pasangan yang kita ketemu dari asing, ketemu terus memutuskan untuk bersama, itu kan nggak ada yang tahu pasti ya. Jadi kayaknya enggak deh kalau terlalu bergantung kayak gitu, karena aku juga harus mempersiapkan diriku di masa depan sendirian kan kak, kayak bener. Gitu sih kak.
1: Harus berdikari juga.
0: Mm-mm, betul.
1: Akhirnya sama produser nanti kita bakal bahas. Jangan lupa buat kamu kasih tanggapan kamu, bisa hubungi ke hotline kita di 0811 523 924.

0: Pesanan hari ini belum banyak, padahal sudah buka toko sejak pagi.
1: Lo sudah coba pasarkan lewat platform digital? Sekarang banyak loh UMKM yang naik kelas karena memanfaatkan teknologi.
2: Di era transformasi digital, pelaku usaha dapat memperluas pasar tanpa batas wilayah. Cukup dengan gawai dan koneksi internet, produk lokal mampu menjangkau konsumen lebih luas. Memangnya sulit ya?
1: Gak sulit dong. Kita bisa mulai dari media sosial, pasar daring, hingga pembayaran non-tunai. Yang penting itu konsisten dan terus belajar.
0: Ada pesanan masuk nih. Wah, dari luar kota juga.

membuka peluang usaha yang lebih inklusif dan berdaya saing. Mari dukung gerakan transformasi digital sebagai bagian dari semangat Astacita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Gunakan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan digital, dan bersama kita kuatkan ekonomi Indonesia.

0: Ya Pro 2, temenin terbaik kamu. Masih bareng sama Male dan juga
1: Enjang. Halo iya. Teman Pro 2.
0: How do you feeling after 13 minutes in here?
1: Okay, let me answer it in English.
0: Biar kayak teman-teman yang
2: bahasa jemu banget gitu.
0: Gimana perasaannya Enjang?
1: Perasaannya menyenangkan karena sepertinya ini fun fact ya kak.
0: Apa?
1: Aku di kampus juga sering jadi itu podcaster-podcaster gitu ala-ala belajarnya. Jadi menyenangkan sih, walaupun tadi awalnya deg-degan karena aku harus membawa informasi sesuatu nih.
0: Bener.
1: Buat teman Pro 2, tapi so far dibantu dengan Kak Amala senior kita. Terima kasih banyak.
0: Aduh, kayak tua banget ya. Enjang umurnya berapa sih?
1: 21.
0: Aku 26, kita cuma beda 5 tahun.
1: Betul. Itu kan kayak sisters,
0: yeah.
1: Masih bisa satu circle lah.
0: Berarti waktu aku kuliah 21, kamu berarti umurnya 16 ya?
1: 16 tahun, masih di MTSN.
0: Aduh, aku pengen balik ke masa kuliah lagi deh. Aku kangen banget Enjang. Iya kan, tadi kita ngomong-ngomong tentang pekerjaan juga, kata Enjang, wah gitu ya.
1: Kayaknya ini kan stimulasi ya kak, stimulasi bener. Untuk nanti setelah lulus dan bekerja. Kayaknya kalau misalnya kerja, kalau sekarang ngerasain, aduh kayaknya gak sanggup deh setelah hari harus kayak gini, cuman harus enjoy nanti
0: sanggup
1: ya
0: kok. Harus sanggup. Salary-nya kayak oke, okay, apapun yang terjadi gas kan, okay. Ya, malamnya nangis-nangis, besok paginya harus semangat lagi.
1: Oke, okay, siap, yeah. Ini tips ya kak.
0: Iya,
1: yeah. Dari yang sudah bekerja.
0: Bener, kalau masih magang, intern belum dapat itu kan, jadi kayak capeknya dapat, uangnya nggak dapat, jadi kasian deh. Tapi best choice-nya adalah kalian jadi tahu pekerjaannya seperti apa, jadi bisa lebih aware dan apa sih namanya wise lagi akan memilih seperti apa, iya. Dan yang mau kalian lakukan apa nanti setelah lulus.
1: Lebih ngerasa secure sih kak.
0: Nah,
1: kalau misalnya lulus dia punya pengalaman kan, jadi kalau nimbrung nih ke satu pekerjaan udah ngerasa oh aku udah punya pengalaman nih di sini, jadi ngerasa secure. Itu alasan yang pertama tadi sih kak, alasan kenapa jadi daftar BA, karena takut nanti kalau misalnya kerja itu ngerasa nggak insecure gitu loh kak, karena nggak punya pengalaman.
0: Bener.
1: Gitu juga sih.
0: Tapi Angel salah satu anak BA keren sih menurut aku, dia semangat banget belajar.
1: Aduh,
0: terus udah punya pengalaman magang di mana aja di tadi.
1: Baru BA ini sama satu di tabungan sih kak, di bagian jurnalis.
0: Di keren sih menurut aku. Itu aja udah track of record-nya keren loh teman Prado. Untuk usia 21 tahun berarti masih semester 5 ya?
1: Betul.
0: Iya, aku hafal lagi. Fun fact-nya menurut sekarang kan lagi rame di threads ya. Enjang, dulu tuh zaman-zaman aku, kami dulu waktu Artepak. Itu di X.
1: Iya,
0: di X Twitter. Itu banyak yang bilang katanya salah satu semester terberat adalah semester 5.
1: Oh, ini baru dengar nih, kenapa
0: iya.
1: Ya? Kenapa?
0: Aku nggak tahu kenapa. Kenapa ya di semester 5 tuh dianggap paling berat? Tapi mungkin kalau dilihat-lihat magang, terus juga persiapan bikin proposal.
1: Iya sih, betul.
0: Bingung ngambil judul karena kayak lebih susah ngambil menentukan judul daripada ngerjain skripsinya kayaknya.
1: Awalnya itu ya kak.
0: Iya.
1: Tanggal pertama
0: kerjaan sih.
1: Iya kan.
0: Untuk mulai itu yang paling susah.
1: Iya sih, setuju.
0: Sama semester 5 tuh banyak banget di X yang kasih testimoninya, kakak-kakak yang udah lulus duluan. Ada yang putus pacar bertahun-tahun di semester 5. Ada yang diselingkuhi karena KKN di semester 5. Ada yang apa sih ke ekonomi keluarga turun di semester 5. Macam-macam lah. Kalau aku sih semester 5-nya waktu itu karena COVID-19 dan gamon.
1: Oh itu rintangan semester 5
0: bener. Terus aku KKN ditaruh di salah satu desa. Itu tuh mas desanya, tempatnya tuh benar-benar tempat tidurnya tuh gak layak waktu itu. Iya benar, gak layak, yang kayak rumahnya tuh kecil. Paling seukuran studio kita ini aja. Kalau studio sih gak kecil ya, tapi kalau untuk rumah ber-10 orang tuh kecil banget.
1: Iya betul.
0: Terus habis itu tempat tinggalnya itu apa ya Enjang ya, kayak udah apa ya, lama banget
1: lama gak ditempatin.
0: Iya, yang kayak lantainya tuh berlumpur, toiletnya gak bisa digunakan. Jadi kita tuh datang udah capek-capek berjam-jam dari pangkrut kayak ke sana, terus harus gotong royong untuk membersihkan. Itu kita kayak apa sih gitu. Itu sih tantangan terberatnya.
1: Tapi ini mau ngomongin kakak yang dikit, ada dengan rumah yang lama enggak ditempatin tuh ada hal-hal mistis gitu.
0: Ada lagi. Sebenarnya ya Enjang ya, kita kan diajarkan ya, kembali lagi tuh ke pikiran kita kan.
1: Iya betul.
0: Cuman aku tuh dapat kelompok yang temen aku tuh parluan.
1: Jadi kayak
0: bener kayak yang kalau dia di kampus aja tuh sebenarnya dia tuh nggak yang terlalu bergaul banget, tapi pas di tempat itu dia kayak berguna, maksudnya dia yang masak, dia ngebantuin, kayak ibu-ibu banget lah. Cuman saking kayak ibu-ibunya dia juga panikan, jadi kayak menular kayak yang lain-lain. Maksudku yang lain-lainnya harusnya menenangkan kan, ini enggak. Sesimpel dia pernah kehilangan baju plus sama pakaian dalamnya gitu.
1: Ini pasti hal gaib. Wah, teman-teman jadi kayak iya ya. Kayaknya baru aku yang hilang juga gara-gara itu ya gitu.
0: Aku langsung kayak aduh ini enggak ada ya gitu. Terus aku ngomong enggak mungkin teman-teman. Ini pasti bukan kalaupun hal gaib masih mending. Coba yang ngambil tuh adalah orang manusia. Ya,
1: lebih ngeri kan Kak kalau
0: bener. Manusia. Tapi enggak ada yang sepemikiran kayak aku gitu. Tuh aku kayak wah capek sih. Untung cuma 45 hari.
1: Itu semester 5-nya Kak Amala ya.
0: Iya, tapi tau enggak fun fact-nya lagi dia ngapain? Apa? Dia nelpon orang tuanya. Terus orang tuanya bagus sih ngasih advice buat sholat jangan ditinggalkan, bada maghrib masuk rumah gitu. Tapi entah dari saran dari mana dia melakukan hal-hal ritual yang menurut aku gak benar. Kayak dia ambil gelas, dia ambil gelas dikasih lilin ditaruh di depan rumah. Menurut aku kan itu udah syirik ya.
1: Iya, iya. Itu advice dari mana tuh? Gak tahu juga.
0: Mungkin kayak ada yang ngasih tahu tetangganya atau apa, dianggap orang pinter. Tapi menurut aku bukan ustadz sih kalau ngasih tahu seperti itu kan.
1: Terus setelah itu dia udah merasa tenang.
0: Nah habis itu masih ada lagi kayak keberlanjutan yang nggak berhenti
1: ternyata juga
0: sampai selesai KKN
1: ternyata nggak bermanfaat.
0: Iya,
1: syirik ya,
0: lucu banget. Tapi nggak apa-apa, itulah keberagaman Indonesia ya.
1: Betul
0: ya. Kalau kita nginget itu kayak aku kesel banget loh sama kamu dulu di zaman itu kata aku kan. Tapi kayak bagi dia kayak ah lucu aja gitu. Cuman aku kayak oh greget sekali gitu. Kalau kamu udah KKN belum?
1: Belum. Nanti nggak nih semester 5 ke 6. Jadi ini tadi dari Kak Amala menceritakan tentang semester 5-nya, aku masih ini nih kayak gimana ya semester 5 aku nanti, apa nanti aku boleh kesini lagi?
0: Oh boleh,
1: menceritakan semester 5 aku.
0: Boleh nih. Bener dong bro, dulu tadi kita minta tanggapan tentang pertanyaan kriteria-kriteria gitu ya. Kita bacain komentar-komentar okay. Dari teman-teman pro 2. Paling pertama banget ada dari Kakak Rima. Katanya kalau mencari jodoh jujur aja, kriteria suami aku enggak muluk-muluk, yang penting mau menerima aku apa adanya aja.
1: Oke.
0: Okay. Iya, tapi apakah benar zaman sekarang harus menerima apa adanya aja cukup?
1: Enggak seapa adanya itu. Oh, ya.
0: Kadang tuh harus ada apanya dulu. Betul. Baru jatuh cinta ya enggak sih?
1: Iya, harus ada sesuatu dulu yang bisa bikin kita menarik dan kayak jadi kita tuh bisa punya relationship gitu loh Kak, bener, sama bener, seseorang bener, itu enggak apa adanya juga sih. Pasti harus ada sesuatu enggak sih dari cara ngomongnya atau dari cara parfumnya wangi banget gitu.
0: Apa sih brewoknya keren banget.
1: Oh betul.
0: Bahunya keker banget gitu misalkan.
1: Tinggi banget.
0: Gitu deh Karima. Mungkin bisa di-spill lebih spesifik ya. Kita bacakan lagi komentar dari VOV cowoknya ya. Ada dari Kio. Biasanya Gio ya, ini namanya Kio. Kalau menurut Kio sih Kak Amala dan Kak Enjang tipe cowok menurut kami-kami ya. Sebenarnya cewek tuh gak usah muluk-muluk sih, yang penting nurut aja, kita udah seneng banget kok. Masalah dia mau berkarir, dia mau main media sosial, dia mau di rumah aja, dia mau ngapain, kita dukung terus sebenarnya.
1: Okay. Bagus, sebagai perempuan nih ya, langsung kayak setuju sih Kak. Maksudnya kan sekarang ini kita harus sebagai anak komunikasi ya, juga komunikasi kan sangat penting ya untuk kehidupan ini, apalagi di relationship. Kalau misalnya emang bisa diomongin yang kayak gitu-gitu kan, untuk keterbukaan itu kan pasti sangat membantu banget sih.
0: Betul,
1: setuju.
0: Jadi sebenarnya kita cewek-cewek pun kalau misalkan gak dituntut untuk off dari dunia kita, kita tuh seneng melakukannya.
1: Betul.
0: Tapi kalau udah diinstruksikan kamu harus stop main media sosial pas kita nikah ya, itu kita jadi kayak aduh gak bisa gitu.
1: Bener.
0: Apalagi aku anak pertama, gak bisa diatur. Aku sukanya membantah gitu.
1: Aku anak kedua juga kayaknya suka membantah. Gak bercanda. Tapi kan pasti setiap orang punya ambisi ya Kak.
0: Iya,
1: kalau misalnya tiba-tiba di stop, tiba-tiba ada yang melarang, apalagi kan orang ibaratnya kan dulunya orang asing ya, bukan satu darah gitu. Agak kenapa ya ngatur kayak gitu kan.
0: Tapi by the way Enjang, kalau kita menikah, kalau kita menikah emang apa? Kalau misalkan Amala atau Enjang menikah, kita perempuan, itu kadang kalau kita perhatikan yang paling banyak pengorbanan tuh perempuan sebenarnya.
1: Setuju.
0: Kayak ada yang harus berhenti dari pekerjaannya.
1: Betul.
0: Pindah dari rumah sendiri ke rumah mertua.
1: Betul.
0: Beruntung banget buat kamu yang punya rumah sendiri dari day one pernikahan. Mm-mm. Tapi banyak juga indis ekonomi yang masih tinggal sama mertua.
1: Betul.
0: Jadi kayak menurut aku cowok-cowok memang harus ini sih, melakukan pengorbanan juga. Hal-hal kayak sesimpel selalu membela istrinya.
1: Setuju.
0: Kasih kebahagiaan yang dia gak ngucapin, tapi minimal kamu mikirin kalau kamu di posisi dia, kamu bahagia gak?
1: Iya betul sih.
0: Iya. Oke deh teman-teman, kita puterin dulu ada lagunya Brone dari Rizky Pepian. Setuju.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu

Di tengah ancaman krisis global, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok dunia, sebuah negara tidak cukup hanya kuat secara militer. Ia harus mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai strategi utama bangsa. Targetnya jelas, untuk memperkuat produksi dalam negeri, memperluas lahan produktif, memodernisasi pertanian, serta menjaga stabilitas harga agar rakyat terlindungi. Karena ketika impor terganggu, ketika dunia bergejolak, hanya negara yang mandiri pangannya yang tetap berdiri tegak. Ketahanan pangan bukan hanya soal sawah dan ladang. Ini soal kedaulatan, soal keberanian untuk tidak bergantung, soal masa depan generasi yang berhak atas kepastian hidup. Indonesia tidak boleh rapuh di meja makan. Sebab bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Pangan adalah pertahanan, dan pertahanan adalah pondasi Indonesia yang

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mau dengar lagu asyik, info terkini, di Produ FM aja.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Yo perlu dua teman yang terbaik kamu. Masih bareng sama Malai dan juga
1: Enjang.
0: Enjang udah sarapan belum?
1: Sudah, aku selalu sarapan kak orangnya. Gak bisa gak sarapan dari kecil.
0: Wow, kenapa kamu punya GERD? Asam lambung?
1: Kayaknya ini udah culture di rumah. Jadi jam 6 tuh pasti udah ada minimal teh dan kue-kue atau wadai-wadai basah itu. Karena ya, bener. Lagi-lagi kayak orang Indonesia ngeteh pagi-pagi, ngopi pagi-pagi tuh kayak udah habit dan culture di rumah masing-masing sih kak.
0: Pasti, berarti kamu kalau disuruh pilih kopi atau tea, kamu lebih milih apa?
1: Tergantung minumnya kapan. Kalau nongkrong-nongkrong cantik kayaknya kopi ya, walaupun kopinya ngesusu banget. Kalau misalnya kayak masih pagi sarapan gitu teh.
0: Oke. By the way udah pukul 8 nih teman-teman dua, kita move ya. Yang awal tadi kita ngomongin tentang pernikahan. Apa sih kriteria-kriteria? Sekarang kita ngomongin informasi up to date apa aja deh ya teman-teman dua. Nanti di pukul 8.30 kita bakal ada informasi cuaca. Back to lagi nih sama Enjang. Kalau misalkan kopi atau matcha, kamu lebih milih apa?
1: Matcha. Aku lagi itu kak, apa sih namanya, kayak performative girl yang lagi hits.
0: I know.
1: Kayak performative girl tuh jadi dia minumnya matcha, bacanya buku, pakai headphone yang ada kabelnya, yang kayak cik-cik orang luar negeri gitu-gitu kan.
0: Istilah apa?
1: Istilah itu kayak apa ya, jadi kayaknya dari luar negeri juga deh. Kayak tampilan-tampilan yang vibes-vibes gitu loh kak. Cuman bukan karena itu sih sebenarnya yang minum matcha, karena
0: emang suka aja.
1: Di internet itu kan katanya kalau pure matcha, bener-bener pure matcha itu dia ngebantu untuk membersihkan kulit gitu kan. Jadi ala-ala pengen kayak aku pengen sehat dari inner body aku nih gitu. Walaupun akhirnya dipakein juga gula gitu.
0: Pahit banget, aku gak suka. Terus aku kasih ke mamaku. Terus kata mamaku, ini minuman apa? Minuman untuk cantik kata dia. Terus kata orang tua aku, gak apa-apa kalau pahit demi cantik kata dia. Dia tuh gak tahu pertanyaan, tapi aku kasih aja gitu. Aku malah udah beli, sampai aku beli stevia, bayangin.
1: Nggak sampai sih kalau aku itu, tapi beneran manis dan mengurangi gula kah?
0: Bener. Terus karena aku jarang banget bikin stevia ya, aku tuh kayak sosok ngide meal prep gitu kan. Enjang, aku beli tahu, kacang panjang. Apalagi ya, pete, tempe,
1: real food.
0: Bener, udah aku beli apa sih yang clippernya gitu kayak buat di kulkas. Udah aku meal prep selama 1 minggu ke depan. Aku coba day one, lebih pagi daripada biasanya aku bangun. Terus aku masak dengan kompor listrik karena males ke dapur. Apa, aku provide semua kemalasan ini. Aku bikinlah apa ya waktu itu ya, kayak tongseng tahu gitu. Pas aku coba enak nih. Tapi kalau kata orang-orang kalau nggak ada gulanya kayaknya nggak bakal enak gitu ya. Jadi aku kasih gula, ide lah aku pakai stevia. Stevia itu teman pro juga, setetes aja itu tuh udah manis banget.
1: Itu semanis itu kak?
0: Semanis itu. Tahu nggak aku cobanya berapa tetes? 3 tetes. Langsung rasanya berubah, kok aneh banget. Terus aku buang. Jadi aku kayak wah, aku menyesal deh. Sampai sekarang aku masih menyesal.
1: Tapi bisa di makanan kan, kalau aku taunya di TikTok itu kan pakai minuman ya supaya supaya manisnya itu lebih sehat kayak gitu. Kalau di makanan bisa juga?
0: Bisa, everything.
1: Oke.
0: Memanis kehidupan juga bisa. Tapi ternyata kalau terlalu manis. Jadi 3 tetes itu Enjang itu tuh kayak setara satu sendok besar gula berkali-kali ke dalam wadahnya.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Tapi itu lebih sehat kak?
0: Lebih sehat, cuman karena kita kan terbiasa, misalkan 1 sendok gula nih, kayak rasanya mungkin masih kayak wajar gitu ya. Ini kan manisnya dari daun stevia kan, jadi kayak manisnya tuh bukan dari manis tebu, kayak beda. Jadi kayak lidah kita pun kayak, ini apa ya gitu.
1: Manis yang belum Anda kenal.
0: Mohon maaf, manisnya belum dikenali gitu ya. Ya gitu. Jadi aku sampai sekarang aku akhirnya meal prep yang kemarin tuh enggak aku lanjutkan gitu.
1: Itu kakak setiap pagi aja apa 3 kali sehari makan pakai meal prep itu?
0: Gara-gara itu yang harusnya sehari 3 kali gitu ya. Jadi enggak, aku 1 hari 1. Cuman gara-gara itu aku jadi kayak bad mood kan. Jadi aku sampai makan siang, malam dan seminggu ke depan aku enggak meal prep lagi. Iya, aku menyesali perbuatanku.
1: Tapi katanya sebenarnya yang bikin sehat itu karena kita bahagia gak sih kak? Maksudnya kalau makanan itu tidak membuat kita senang, tidak membuat mood kita bagus, itu kan juga agak kurang ya. Harusnya kalau kita makan itu bisa yang membuat kita bahagia. Makanya kadang dessert-dessert itu kita sediakan buat kita bahagia. Oh. Supaya lebih sehat kan dari mentali juga kan. Oh. Aku pernah baca gitu di sosial media lah, ada yang komen seperti itu sih.
0: Pantes orang tuh bekerja sering banget kena imun. Apa sih kelebihan, apa sih namanya penyakitnya yang imunnya kelebihan itu loh?
1: Iya, autoimun.
0: Nah, autoimun. Iya. Banyak banget orang-orang yang kayak gitu ya. Mungkin karena salah satunya adalah mereka kurang bahagia.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Karena juga ini juga fun fact mungkin ya, dari sosial media juga nih, up to date. Kalau misalnya kita lagi berantem nih, ngomongin pasangan lagi, so kita lagi ada hal yang pengen diungkapin ke seseorang atau ke pasangan, itu diungkapin aja, karena kalau dipendem-pendem bakal jadi autoimun katanya. Bakal bisa kena itu, karena terlalu banyak perasaan yang menumpuk. Dan itu kan juga gak baik, karena nanti bakal jadi bom waktu kan kak.
0: Iya bener.
1: Suatu saat kepantik dikit langsung hancur dunia gitu. Bener. Itu bakal kesehatan sih kak.
0: Aku jadi inget sama temen aku.
1: Kenapa?
0: Dia waktu S1 kayak kamu, dia suka ngomong, dia suka belajar, tapi dia tuh gak pernah ngomongin orang. Terus dia kayak selalu memendam perasaan dia gitu. Dan ternyata dia tuh udah terbiasa melakukan itu dari kecil. Kita kan kalau ngeliatnya kayak, wih, EI orang nih tinggi nih, gak cuman IQ-nya aja, EI-nya juga gitu kan. Perfect lah nih cewek. Tapi ternyata di semester terakhir dia tiba-tiba operasi, kena kanker. Iya, terus usut punya usut, dia denger ceramah apa segala macam karena dia terlalu memendam perasaan sedih. Jadi kayak sesimpel kita pernah dimarahin orang tua kita, terutama ibu gitu ya. Kita anak pertama perempuan, gak bisa ngapa-ngapain, mau ngejawab dosa, mau ngapa-ngapain dosa gitu ya. Jadi kita pendem, tapi dia kayak bertahun-tahun sampai itu jadi penyakit ternyata.
1: Ya Allah.
0: Iya, itu aku kayak kasihan banget. Dan aku gak cuman punya satu, punya dua temanku yang kayak gitu.
1: Karena perasaan itu tadi dipendam.
0: Iya, jadi aku kayak bersyukur aja aku suka nangis gitu. Aku suka marah gitu.
1: Iya. Penting sih harus kita harus bisa meluapkan emosi kita dengan baik kan.
0: Iya, benar.
1: Karena apapun yang dipendam, yang disembunyikan, kayaknya itu tidak akan baik deh hasilnya, apalagi mengenai perasaan.
0: Tapi aku selalu tanya sih ke teman-teman aku waktu aku kuliah. Sekarang aku pengen tanya ke Enjang. Iya, meskipun aku udah gak kuliah lagi, aku pengen tanya ke Enjang. Kalau misalkan kamu berkesempatan nih, ada dua pilihan, kamu lebih milih kerjaan kamu sesuai passion kamu, kan anak ilmu komunikasi tapi gajinya kecil, atau kamu lebih milih yang gajinya gede tapi bukan passion kamu, misalkan kamu kayak harus ngitung uang atau apa gitu?
1: Tergantung kondisi situasi saat itu ya kak. Tapi kalau sekarang ya masih semester 5, masih menggebu-gebu nih idealisnya, aku mau A, B, C, D, E. Sebenarnya tuh gak se-idealis itu sih kalau aku, kesadaran aku sendiri ya, ada dibanding dulu-dulu. Sekarang tuh masih mau, masih ada pilihan. Kalau misalnya emang gajinya lebih dikit tapi aku seneng, kayaknya gak apa-apa deh. Masih ada tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Yang penting aku dapat hal-hal yang aku mau nih di pekerjaan ini. Tapi kalau misalnya

0: pentingnya bangun pagi dengan perasaan happy,
1: without anxiety,
0: iya,
1: without overthinking.
0: Betul.
1: Itu kayaknya keberkahan hidup sih teman pro juga.
0: Benar.
1: Iya, tapi kalau yang lagi ada di fase itu semoga cepat-cepat aja keluar ya.
0: Iya, yeah. Semoga menemukan kebahagiaan dan semangat setiap bangun paginya.
1: Amin. Tapi ada nih di TikTok lagi rame nih, Enjang.
0: Apa tuh kak?
1: Katanya kalau misalkan punya perspektif kayak gitu, apalagi baru mau lulus kuliah, kindly lebih baik cari teman-teman yang kayak kamu juga. Karena pergaulan bebas katanya tuh nggak seberapa dibandingin pergaulan orang hip.
0: Oh, iya.
1: Iya, nanti bakal kita bahas sama produser setelah lagu berikut ini ya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Ya, ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap, mantap.
1: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
0: Ah, bosan, Bu. Nanti aja belajarnya.
1: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
0: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
1: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang, itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
0: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
1: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
0: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
1: Betul itu, Dika.
0: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin. Main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
1: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

0: Info Cuaca. Baik, teman produser, seperti biasa di pukul 8.31 waktu Indonesia Barat, waktunya kita akan mendengarkan informasi perakiraan cuaca. Dan saat ini teman produser malah sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Kota Palangkaraya bersama Kak Chandra. Selamat pagi Kak Chandra, dan silahkan untuk informasi cuacanya.
1: Baik, terima kasih, selamat pagi teman produser dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini Senin 10 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar, cuaca terpantau cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, diperkirakan juga akan cerah berawan hingga berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan teman-teman dihimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun, dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas teman produser semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Kak Chandra untuk informasi perakiraan cuacanya. Dan teman produser, itu dia tadi untuk bekal kamu sepanjang hari ini Senin tanggal 10 Agustus tahun 2026. Tentunya jangan lewatkan informasi perakiraan cuaca setiap pukul 8.30 dan tetap diwaspada. Selamat pagi teman produser.

Pendengar, di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Hah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya Rati, campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

Ya Pro 2 tema yang terbaik kamu. Tema Pro 2, kamu pernah mikir gak sih kamu tuh punya bakat apa? Kalau misalkan kamu ngerasa punya bakat menyanyi, nah saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia. Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Ajang ini terbuka untuk umum buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun per 8 November tahun 2026. Inilah kesempatan emas kamu buat bersinar. Syarat dan ketentuan pendaftaran teman Pro 2, WNI putra atau putri usia 16 sampai dengan 25 tahun per 8 November tahun 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar ataupun mahasiswa atau akte kelahiran, memiliki kartu BPJS kesehatan ataupun asuransi kesehatan aktif, dan bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil. Kamu wajib follow akun Instagram di @bintangradio.id dan akun official @RRI_Palangkaraya. Kamu juga bisa follow akun TikTok kita di @bintangradio.id serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production. Teman Pro 2, pendaftaran tuh udah mulai dibuka dari tanggal 3 Agustus kemarin sampai akhir bulan ini. Kamu bisa mendaftarkan langsung datang ke kantor RRI Palangkaraya Jalan MH Tamrin nomor 1. Setiap hari kerja Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Untuk lebih lanjut, kamu bisa hubungi juga ke kontak person di 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palangkaraya.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Dua teman terbaik kamu. Sekarang kita udah ada di ngobrol pagi. Ini Angel waktu tadi udah penasaran gimana sih ngobrol pagi katanya.
1: Betul nih, pertama kali dalam hidup ngobrol pagi.
0: Ini katanya ada singkatannya, ngopi.
1: Oh, iya. Ngopi.
0: Ini ngopi itu panjangan dari ngobrol pagi. Tapi by the way, Angel, kamu itu sering dengerin Pro 2 enggak?
1: Jujur
0: enggak.
1: Kalau dibilang sering itu enggak sih kak, karena juga kan kalau misalnya pagi, apalagi kalau pagi ya, itu pasti di kampus. Terus kalau walaupun dengar lagu ya, tapi kan di handphone aja kayak gitu di perjalanan. Apalagi kalau naik motor kayaknya susah ya dengar radio.
0: Bener.
1: Dengar radio kalau bukan di mobil. Seringnya itu kalau misalnya lewat live gitu kak. Biasanya tuh malam sih sama teman-teman di Pro 2, live-nya lewat TikTok. Terus aku juga sering masuk, terus juga beberapa kali juga request lagu sih. Kalau pagi kayaknya jarang sih ya kalau mendengar radio gitu.
0: Oke, malam siapa nih yang sering kamu lihat penyiarnya?
1: Malam Kak Hasfi.
0: Kak Hasfi ada. Karena kamu kenal sebelumnya gitu ya.
1: Iya.
0: Biasanya kayak gitu. Yang kita kenal ini yang lewat.
1: Betul. Terus juga pernah sama teman-teman BA juga, Jiratun Nisa sama Halisa, mereka berdua itu. Terus siapa ya kakaknya yang pakai kacamata?
0: Ah, Sabrina.
1: Iya, yang gak pakai hijab. Iya, itu sering banget lewat. Dan mungkin karena udah pernah masuk sebelumnya, jadinya FYP-nya bisa muncul sendirinya kan kak. Biasa di TikTok, bener.
0: Lucu. Berarti kamu belum pernah nonton aku ya?
1: Kayaknya pernah deh, kakak pernah malam juga kan?
0: Minggu malam aja sih
1: mungkin
0: aku.
1: Ya, tapi aku pernah sih, dan aku tahu kayak gak asing juga sama Kak Amala.
0: Masa sih? Bisa banget nih. Calon wartawan muda. Nah, kita ngomongin ngobrol pagi tentang edisi kita Indonesia. Ini kan 10 hari lagi kita bakal 17-an kan.
1: Betul.
0: 10 hari lagi, 7 hari lagi ya Mala.
1: Iya, 7 hari lagi.
0: 7 hari lagi. Ini burung energi aja udah datang tadi. Iya, aku tadi pagi udah nerima burung dalam kerdus. Semoga burungnya gak mati ya, aku takut juga gitu. Ada juga ya transaksi burung dalam kerdus kan.
1: Udah dapat bendera juga nih tadi kan pagi-pagi.
0: Udah dapat apa lagi ya? Banyak teman Pro 2. Nah, kalau di tempat Enjang itu persiapan HUT kemerdekaan RI, apakah sudah mulai terlihat kah suasananya?
1: Sudah mulai terlihat tapi di gang sebelah. jujur nggak tahu ya kak, tapi di gang sebelah itu sudah sangat terlihat sekarang. Mungkin kalau di gang Ejen sendiri itu masih belum, mungkin nanti mendekati beberapa hari lagi. Cuman kalau misalnya yang di rumah-rumah itu udah ada sih bendera-bendera, cuman kayak bener-bener yang di gang yang udah berhias dengan apa namanya bendera-benderaan itu tuh di sekitar sih udah, tapi yang bener-bener di lingkungan Enjang sendiri itu masih belum, kayaknya masih di rumah-rumah warga. Gitu sih.
0: Kenapa? Apakah di tempat kamu warga-warga personality orangnya lebih kayak ke Koreaan atau apa gitu,
1: lebih western gitu ya mungkin ya? Kayaknya karena anak mudanya sih lebih dikit soalnya. Kalau yang di gang sebelah itu lebih aktif gitu loh kak. Dari apa ya, Karang Taruna ya. Bahasanya ya gak sih? Itu lebih banyak.
0: Pernah kepikiran gak kayaknya kita pindah gang aja deh?
1: Agak ribet ya.
0: Atau kamu mungkin lebih suka gang kamu yang lebih sepi itu?
1: Sebenarnya kalau misalnya aku pribadi ya kak, karena aku kan kalau misalnya 17-an gitu sibuknya bukan di gang, malah di kampus gitu kan. Kegiatan kampus atau kegiatan organisasi. Jadi kalau di gang itu biasanya malah orang tuanya juga, malah mama, bapak yang membersamai gitu. Jadi sebenarnya ada enggak ada, harus ada sih sebenarnya. Tapi ada enggak ada, aku juga enggak ikut gitu. Ikutnya malah di hal lain, di kegiatan lain gitu.
0: Tapi unik banget, berarti antar gang tempat kamu tuh wajib mengadakan lomba berarti?
1: Biasanya sih selalu ada, minimal banget itu jalan sehat. Biasanya jalan
0: di
1: sehat.
0: Di gang jalan sehat?
1: Iya, bukan di, gak di gang banget sih. Jadi kayak keliling dulu jalan sehat, nanti di halaman gitu baru ada door prize dan lain-lain. Pernah dapat juga tuh blender.
0: Itu uangnya pasti dari mama papa kamu juga.
1: Iya
0: kan?
1: Betul, ada sumbangan juga.
0: Sumpah lucu banget lagi. Itu boleh tahu komplek apa memangnya?
1: Aku di Jalan Tingang.
0: Ah, Jalan Tingang.
1: Jalan Tingang.
0: Berarti dekat ke Minting gitu ya?
1: Di sananya lagi.
0: Oke.
1: Di dekat SMA 5.
0: Oke.
1: Di daerah-daerah situ deh.
0: Iya, by the way Titin jangan lupa fotoin kita landscape ya. Saya sudah memberikan bahasa isyarat sebenarnya tidak tertangkap gitu. Oke. Tingang itu kan dekat UPR kan?
1: Betul, betul.
0: Ada gang, ada komplek gang di sana.
1: Ada komplek, lebih kayak jalan sih, Kak. Maksudnya kayak bukan yang aku gak tahu ya definisi gang itu sebenarnya seperti apa, apakah jalan aja dan mentok gitu. Cuman itu kan kayak ada satu jalan terus ada banyak jalan-jalan lainnya juga kan, per RW gitu sih, kayaknya per RT atau per RW sih.
0: Oke. Kayaknya gak cocok deh buat aku yang sangat introvert ini. Tiba-tiba, assalamualaikum, ayo cepat apa ini gitu aku kayak.
1: Terus tapi kayaknya kalau di Indonesia itu tuh kayak bertetangga tuh hal yang lumrah banget kan, kayak gitu.
0: Tapi bertentangan sama Gen Z, anak muda sekarang.
1: Bener. Apalagi kalau misalnya kita di rumah sendiri.
0: Bener.
1: Terus tiba-tiba ada tamu yang kita nggak tahu siapa, itu rasanya mau menghilang dari bumi. Itu langsung kalau misalnya lagi main HP langsung berhenti, Kak. Langsung dikecilin volume biar nggak kedengeran kalau ada orang di rumah. Itu relate sih kayaknya teman-teman.
0: Itu rahasia. Aku ngebayangin nih 10 tahun ke depan isinya Gen Z ini pada jadi orang tua, bertetangga, bergang gitu ya, berkonflik. Sepertinya akan sunyi gitu ya.
1: Mungkin.
0: Iya,
1: atau sebenarnya ini bukan masalah Gen Z-nya, Kak, masalah fase hidupnya nggak sih? Bisa jadi kan ya. Kalau udah lebih tua, lebih jadi kayak lebih bertetangga,
0: iya,
1: lebih
0: bener,
1: berbau
0: bener,
1: dengan
0: bener,
1: sekitar
0: bener,
1: mungkin bener, karena bener. Orang
0: bener juga
1: tua
0: sih.
1: Aja yang iya, bener, bener. Lagi itu bukan Gen Z, gen-gen apa, tapi fase umur-umurnya aja nggak sih, Kak?
0: Oh iya, setuju ya. Sih. Lebih logik ya teman-teman dua. Mungkin aku kalau seusia bapak-bapak ibu-ibu akan bertetangga juga.
1: Iya kan?
0: Sepertinya. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang 17-an di tempat aku tuh belum terlihat. Cuman
1: terlihat
0: di gang sebelah lagi itu. Kayaknya rumput
1: rumput tetangga emang selalu lebih jauh.
0: Rumput gang sebelah lebih merah putih gitu. Iya, mereka betul. Udah mulai merah putih, udah mulai cacat gitu. Kalau kami apa ya? Gak ada gitu. Kenapa ya? Aku juga bingung gitu. Dari dulu kirim ya Titin ya. Ini ada anak magang kita tahun berapa, bantu dokumentasi. Jadi memang ngomongin 17-an juga biasanya bapak-bapak ibu-ibu tuh aku kemarin ya, aku dinas pagi hari Minggu siapa? Enjang. Itu tuh ada yang udah upacara. Jadi aku di toilet RRI gitu ya. Aku denger ada hormat, gerak, tegak, gerak. Kayak benar-benar upacara. Kayak aku denger bukan dari suara radio, benar-benar suara real life. Kok ada upacara sepagi ini gitu, seminggu itu gitu. Kayak orang tuh semangat banget tuh hiburan kali ini gitu. Keren sih menurut aku.
1: Benar-benar sih. Apalagi buat yang anak-anak, yang anak-anak komplek yang masih kecil-kecil itu, bocil-bocil itu, kayaknya emang harus ditanamkan semangat itu sih, Kak.
0: Nasionalisme.
1: Iya kan.
0: Kalau aku sih dulu lomba kerupuk ya, itu pun gak menang. Pokoknya 17-an aku gak ada lomba yang pernah menang. Lomba tarik tambang gak menang juga.
1: Tapi itu di komplek apa di sekolah?
0: Di sekolah.
1: Oh iya, kayaknya anak-anak juga di sekolah gak sih, Kak?
0: Iya,
1: mungkin itu salah satu alasannya kenapa komplek-komplek sepi ya.
0: Ah iya benar-benar.
1: Iya, pada di sekolah semua kan kegiatannya, lomba-lombanya.
0: Iya, setuju. Aduh, ya teman perlu ada aja kegiatan-kegiatan kadang tak terduga yang terjadi. Nanti kita bakal ngebahas seberapa Indonesia kenyakah kamu di persiapan HUT RI ke berapa?
1: 81.
0: Oke.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

0: yang perlu juga teman terbaik kamu. Masih bareng sama Melet dan juga Enjang. Kita ngomongin tentang logo ya kali ini. Nah, kemarin tuh aku ingat banget ada di Instagram, terus ada di Google, kayak sayembara milih logo yang mana.
1: Betul.
0: Dan kita cuma tinggal klik aja. Apakah ini logo yang terpilih, itu yang dipilih Enjang pada saat itu?
1: Iya sih kak.
0: Oh iya.
1: Kalau kayak lebih apa ya, kalau bahasa sekarang tuh lebih
0: futuristik.
1: Iya, chic. Kakak pernah dengar istilah chic? Iya, iya, lebih kayak kayak Gen Z abis dan anak muda abis yang simpel-simpel. Kalau dulu-dulu kan mungkin selera editnya itu yang kayak mesti rame, ada liak-liuknya itu kan.
0: Ada ornamen-ornamen nasionalisnya gitu. Kalau kita sekarang kayak
1: minimalis dan
0: modern.
1: Betul.
0: Benar-benar. Nah, logo 81 ini teman berdua itu adalah hasil pemilihan dari vote masyarakat Indonesia melalui media sosial. Nah, ternyata hadirnya logo ini tuh datang dari kritikan pedas yang mengubah arah. Jadi ternyata jalan menuju kemenangan itu tidak berlangsung mulus, kata dia. Setelah melewati seleksi administrasi, kurasi portofolio, dan wawancara, Fajar terpilih sebagai salah satu dari 5 finalis yang berhak mengikuti tahap inkubasi. Gitu, ini kayak cerita dari pemenang yang bikin logonya gitu, teman pro 2. Tapi kalau aku lihat, oh berarti yang bikin ini rakyat juga ya.
1: Betul, dari rakyat sama rakyat.
0: Nah, teman pro 2, kalau kamu lihat logo hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tuh mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Itu tuh merupakan karya desainer asal Padang namanya Fajar Novario. Ia dipilih melalui polling daring publik dan melambangkan semangat kebangsaan, persatuan, keberagaman budaya Nusantara serta gotong royong kolektif menuju masa depan bangsa gitu. Kalau menurut Enjang nih,
1: iya kak,
0: kamu kenapa nggak ikut sayembara ini? Kan kamu anak Ilkom.
1: Yang pertama banyak nih kalau udah yang pertama ya. Karena walaupun anak ilmu komunikasi itu audiovisual gitu ya kak, tapi agak kurang kalau di digital. Jadi aku itu lebih ke melukis yang manual kayak gitu. Belum bisa nih, belum mengerti. Walaupun ini Gen Z harusnya mengerti ya digitalisasi ini. Tapi untuk yang digital-digital tuh masih kurang untuk gambar gitu sih. Tapi sebenarnya mau banget coba-coba. Apalagi kan kemarin juga ada HUT Palangkaraya kan, ada sayembara juga logo-logo. Kayaknya kebanggaan sendiri kan kak, kalau misalnya apa yang kita buat itu ternyata digunakan, apalagi kan ini yang dari Fajar ini ya, satu Indonesia menggunakan logo dia.
0: Keren gitu. Di mana-mana ada logo dia, di bendera ini ada nggak? Oh nggak ada, Garuda aja. Siapa tahu kan? Tapi by the way, logo ini kukira yang bikin tuh presiden kita langsung gitu. Aku sempat mikir atau kabinet. Ternyata memang dilemparkan buat kita semua.
1: Iya.
0: Dari rakyat untuk rakyat.
1: Betul. Karena biasanya juga dari pemerintah di Kalimantan Tengah juga di Palangka kan rata-rata kalau logo-logo disayembarain enggak sih, Kak? Kalau
0: Iya benar. Logo UNIF juga.
1: Untuk teman-teman yang emang memiliki skill di situ pasti
0: bener. Tapi kadang tuh ada pikiran-pikiran nakal dari teman-teman gitu ya. Ya apakah mereka aja yang malas bikin gitu ya? Atau gimana? Atau pengen memang dapat yang terbaik gitu?
1: Kayaknya sembari untuk mencari anak-anak bangsa yang memiliki skill bagus gak sih kak? Untuk memberi kesempatan juga untuk teman-teman.
0: Bener, by the way, ngomongin tentang logo itu tuh gak jauh-jauh dari warna kebangsaan kita, merah dan putih ya.
1: Betul.
0: Seperti kali ini logonya warnanya merah, tapi ada apa ya bahasanya ya?
1: Garis putih gitu.
0: Warna putih, bener banget. Nah, teman-teman juga ngomongin tentang bendera. Aku tuh paling sedih kalau di antara tentang Indonesia, aku tuh kalau ngelihat bendera tuh selalu sedih dan merinding. Kenapa ya? Kayak lihat upacaranya, ngelihat orang pengibarannya tuh selalu sedih dan pengen nangis gitu.
1: Iya.
0: Kayak perjuangan masyarakat Indonesia tuh kita dulu, aku ingat banget di TV, Trans TV gitu. Tiap sore ada film kayak sebentar doang, tapi kayak benar-benar nusuk ke hati dan pikiran kita.
1: Film sebentar ada kak?
0: Ada, kayak cerita pendek gitu. Aku lupa nama programnya apa, Jika Aku Menjadi atau apa gitu, aku lupa.
1: Tahun berapa?
0: Itu aku SD kayaknya.
1: Oke.
0: atau iklan panjang ya, aku lupa, menjelang HUT RI. Jadi waktu itu kan banyak, kalau misalkan kita menjelang HUT RI ini, bendera-bendera itu kan banyak dari berbagai ornamen kan.
1: Iya,
0: ada
1: betul.
0: Dari plastik, ada yang dipegang, betul. Ada yang di dinding. Nah terus mereka itu habis perayaan HUT RI ini, biasanya habis lomba atau habis ngapain, benderanya dibuang gitu aja kan.
1: Iya.
0: Ada yang terinjak apa
1: segala. Betul, gak boleh ya.
0: Iya. Terus di dalam film atau iklan iklan yang panjang itu, ada satu kakek-kakek ternyata veteran. Dia ngambil di lapangan, kayak misalkan di gang kamu, banyak bendera berserakan. Dia ambil satu-satu, dia bersihkan, dia simpan di rumahnya. Jadi gak ada satupun bendera yang terbuang gitu aja. Itu aku langsung kayak
1: empat ya.
0: Bener.
1: Ini sebagai jiwa yang empati.
0: Bener-bener. Kayak bener, aduh sih. Memang ya, kadang kita tuh melupakan, kita tuh udah menikmati kenikmatan.
1: Benar, kita gak perlu berperang lagi kan kak. Bener. Udah nikmatin hasil perjuangan pahlawan-pahlawan kita.
0: Iya, iya jadi sih. Agak sedih sih kalau misalkan banyak juga anak muda yang suka menjelek-jelekan atau gak bangga gitu sama negara kita. Karena negara kita nih kaya banget, teman berdua.
1: Banget.
0: Banget.
1: Sebanget banget itu.
0: Bahkan kita aja gitu ya, kalau ngomongin mau ke luar negeri, keliling Indonesia aja belum mampu.
1: Negaranya kayak kitanya belum.
0: Oke. Terus juga jangan kan keliling Indonesia, keliling Kalimantan aja, aduh gitu.
1: Iya, apalagi Kalimantan luasnya luas banget kan.
0: Iya.
1: Per kabupaten aja kita bisa berjam-jam.
0: Bener. Kalau di Jawa kan mungkin 1 jam udah lewat beberapa kota kan.
1: Bener, bener.
0: Kita 1 jam belum. Masih lewat antar desa, teman-teman dua gitu, antar kecamatan malah.
1: Oke, kalau tadi kan dari Kak Amal sendiri karena nonton nonton di TV itu ya Kak. Kalau aku dulu tuh suka banget nonton upacara pembukaan dan penurunan. Terus aku ngebayangin kalau misalnya aku menjadi paskibraka yang membawa bendera yang di nasional. Kan pasti ditayangin kan Kak?
0: Iya.
1: Ini dulu bocil-bocil kayak empat juga, terus kayak ya aku mau deh someday menjadi yang pembawa bendera, pembawa baki itu, karena aku, menurut aku keren banget di situ. Dan aku baru sadar sekarang karena Kak Amal mention juga, karena itu tuh yang bikin jiwa membangkitkan lagi jiwa nasionalis aku pada saat anak-anak itu. Dan aku respect banget sih, aku suka banget nonton upacara-upacara kemerdekaan itu karena menurut aku keren abis, kayak merindingnya itu kan ada banget. Kalau kakak kan tadi nonton, aku waktu nonton iklan, kalau aku waktu nonton upacaranya itu dan persiapan-persiapan, kayak keren banget sih menurutku.
0: Iya benar, benar banget, keren banget emang Pradua. Terus juga biasanya tuh yang nyanyi itu loh, nyanyi paduan suara,
1: iya, bajunya macam-macam
0: gitu,
1: satu Indonesia.
0: Itu kalau kita pikir biasa aja gitu. Mereka untuk bisa masuk ke dalam istana negara tuh keren. Betul. Banget emang Pradua.
1: Setuju.
0: Iya.
1: Kita kan ada juga itu Kak, undangan.
0: Iya.
1: Undangan untuk ikut upacara kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Dari berapa, dari satu bulan yang lalu mungkin ya.
0: Aduh, kenapa deh gak ikut ya.
1: Aku ada informasi, tapi kan di istana negara ya.
0: Iya. Tapi gak apa-apa deh, aku pengen ikut.
1: Iya, sumpah. Walaupun kita cuma sebagai tamu, tapi kayak dengan semua orang menggunakan baju adat, itu kayaknya beda banget kan, pasti feels-nya.
0: Bener. Itu syaratnya kayak di website gitu aja kan.
1: Iya, di website.
0: Daftar. Aduh, kenapa aku lupa lagi ya, nomor 2.
1: Kan, kan.
0: Iya.
1: Aku nonton di TV aja kayak aduh, rasa nasionalisme itu menggebu-gebu, apalagi kan teman-teman yang nonton langsung. Terus apalagi kan kalau upacara kemerdekaan kita pasti pasti dibacakan proklamasi kan Kak. Jadi kayak flashback dulu gimana ya pertama kali proklamasi.
0: Aduh,
1: itu
0: mereka terus bisa bisa membayangkan nggak ya Indonesia bakal sebesar ini. Mereka bisa tahu nggak sih kalau hari itu waktu mereka bacain proklamasi itu tuh bakal jadi sejarah seumur hidup kita.
1: Iya,
0: iya kan. Kayaknya kalau aku hidup di zaman itu aku kayaknya FOMO deh.
1: Iya, kayak aduh
0: aku tapi, harus paling ribet gitu.
1: Dan ngebayangin kayak kondisi Indonesia yang sudah merdeka dan semua, maksudnya semua perempuan udah bisa sekolah dan lain-lain, setara dan lain-lain, tuh gimana ya perasaan pahlawan-pahlawan dulu yang memperjuangkannya, pasti kayak real apa ya, seneng, terharu, dan semua perasaannya itu kan campur aduk deh, karena mereka yang memperjuangkan kan.
0: Iya, dan banyak juga pahlawan-pahlawan yang gugur.
1: Iya.
0: Kayak yang di lubang buaya, iya, gitu-gitu. Kita kan cuma tahu nama dan berapa karismatik pahlawan aja kan. Kita nggak tahu kalau mereka tuh meninggalnya seperti apa, gimana caranya. Kalau kita usik, ulik-ulik sejarah, kayaknya sedih banget ya dalam periode untuk kita tuh sampai ada di daulat dan diakui seluruh dunia bahwa Indonesia tuh ada, perjuangannya tuh panjang teman periode. Jadi karena masih ada bangsa ini, selalu ada, amin.
1: Amin, harus ada.
0: Iya, kita anak-anak muda yang menjaganya dengan rasa nasionalisnya itu tadi. Makanya kemarin itu sempat viral kan penerima beasiswa PDP yang yang gak mau balik ke Indonesia.
1: Iya, itu rame banget.
0: Menurut aku itu salah sih, sampai mereka kan harus mengembalikan gitu ya.
1: Iya, karena kan emang dari kewajiban mereka juga kan kak untuk balik ke Indonesia.
0: Aku setuju.
1: Dengan statement yang seperti itu kan nggak empat ya, nggak ada empatinya untuk teman-teman yang emang berjuang di Indonesia seperti itu, sangat disayangkan sekali sih.
0: Tapi ada cuitan-cuitan lucu nih. Siapa nih namanya, Enjang. Tiba-tiba
1: salam kenal ya kak.
0: Tiba-tiba namanya tidak dikenal gitu. Maaf ya teman pernah dua. Katanya negara-negara apa, masyarakat-masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat-masyarakat yang paling lucu.
1: Setuju.
0: Kita tuh punya humor yang gak bisa ditranslatkan ke bahasa lain.
1: Benar.
0: Contohnya ada gak?
1: Indonesia, Indonesia aja. Orang have.
0: Langsung paham.
1: Orang have kan gak semua orang ngerti gitu kan. Bahkan orang yang maksudnya kayak dari Malaysia yang mungkin bisa bahasa Melayu juga belum tentu ngerti nih maksudnya apa. Paling lucu banget tuh pasti selalu ada di komen-komen di TikTok apalagi. Kayak orang Indonesia tuh selain lucu, kreatif.
0: Oh iya bener.
1: Aku selalu kalau misalnya lihat komentar, kok bisa ya kepikiran bikin komentar yang kayak gini, karena lucunya tuh.
0: Iya bener. Terus kalau misalkan udah kreatif, di copy paste di video-video viral yang lain.
1: Iya.
0: Jadi tren.
1: Betul.
0: Jadi kalimat.
1: Betul.
0: Contoh apalagi ya, tadi orang have. Terus apalagi ya, aku lupa lagi saking banyaknya.
1: Orang have. Terus biasanya tergantung konteks, kayak kak aku bius ya. Kayak terlalu absurd nih videonya. Kak aku bius ya.
0: Terus saking lucunya.
1: Tengah kayak ngomong-ngomong jago banget sumpah orang Indo.
0: Iya benar. Oh ada lagi, misalkan ngelihat cowok ganteng, cewek ganteng, pasti ada komen gini. Aku mau nggak ya jadi pacar?
1: Iya.
0: Kayak kan dan itu jadi top komen.
1: Harusnya kayak, kamu mau gak jadi pacar aku? Jadi kayak, aku mau gak ya jadi pacar kamu? Kan gitu kan. Atau gak ada misal kayak orang tua yang ngeposting anaknya. Anaknya cakep nih. Terus komennya kayak, maaf ya tante baru muncul soalnya tadi habis berzikir, habis sholat duha. Gitu-gitu kayak seru banget.
0: Bener. Terus ada juga kan dia tuh tinggal di Jepang ya. Di Jepang itu kan ada bunyi sedikit aja bisa sampai datang polisi, pemadam kebakaran. Saking senyap dan heningnya gitu. Terus dia waktu itu libur, dia kangen banget sama suasana Indonesia. Dia putar musik tukang, musik dangdut, musik bunyi apa, burung, jangkrik apa segala macam. Terus dia putar semua, kayaknya Indonesia banget gitu.
1: Betul.
0: Sampai ada yang komen, oh aku tuh kadang bingung kenapa di YouTube ada video yang gak berguna ya.
1: Ternyata itu untuk mengobati teman-teman di luar negeri yang homesick.
0: Itu lucu banget sih teman berdua. Itu kan baru suara orang Indonesia seberisik itu kan. Ada juga aroma. Jadi ada orang yang tinggal di Jerman, suka bikin ikan asin atau bikin mie bau masakan Indonesia, kan nyengat banget ya. Karena kan banyak dari fermentasi apa segala macam. Itu sampai ada tetangga yang terganggu karena aroma itu.
1: Iya benar.
0: Jadi kalau dipikir-pikir orang Indonesia ini ribut ya. Suaranya, aromanya, gitu. Tapi tenang teman berdua, kita tuh masyarakat Indonesia nggak suka cari ribut ya.
1: Betul.
0: Kita sukanya cari jodoh teman berdua. Langsung aja kita puterin yang terindah dari Kilas Apia.

0: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2. Ya Pro 2, teman yang terbaik kamu. Gak terasa banget, Enjang. Kita udah ada di segmen terakhir.
1: Betul,
0: iya. Ya, Kak. Tapi by the way, ngomongin tentang 17 Agustus, kamu udah kepikiran gak nanti pakai baju apa nanti pada saat 17-an?
1: Pas 17-an, tapi jujur belum tahu ya ikut upacara apa enggak. Karena kalau di kampus kayaknya enggak ada ya Kak, upacara-upacara gitu. Biasanya kan di sekolah atau di kantor-kantor kan. Kayak gitu. Tapi kalau buat hangout kan biasanya nih di coffee shop ada promo. Kalau hari kebaya kemarin ada salah satu coffee shop di Palangkaraya yang kalau pakai kebaya dapat promo karena hari Kartini. Nah, harusnya sih ada ya kayak di coffee shop gitu yang kayak tema 17-an nanti dapat diskon dan lain-lain, atau kita nongkrong-nongkrong cantik dengan tema kemerdekaan sih kayaknya ada deh.
0: Kayak menarik gitu ya.
1: Tapi kayaknya bukan yang merah putih banget, lebih ke Indonesia mungkin.
0: Tapi kalau jujur nih, kamu paling suka tuh baju adat apa?
1: Aku jujur suka tuh emang Dayak sih, karena aku ada keturunan juga kan. Lebih kayak cantik dan gimana ya? Apalagi di Kalimantan Tengah tuh lebih sangar.
0: Ada enggak sih, Kak? Lebih sangar.
1: Lebih sangar, lebih tegas.
0: Tapi setuju
1: gitu.
0: Di antara Kalimantan ini sama Pro 2 ada kan kayak lomba pesona Indonesia. Kalimantan Tengah tuh sejajar sama Papua. Mistisnya.
1: Iya.
0: Papua tuh kan mereka kalau berduka aja potong jari kan.
1: Iya.
0: Kalimantan Tengah tuh juga mistisnya ya, teman Pro 2. Kalimantan lain apakah tidak ada mistis? Mistis juga. Cuman kayak Kalimantan Selatan karena aku orang asli sana, itu lebih terselubung mistisnya. Kalau Kalimantan Tengah hantu-hantu gitu kelihatan kan apa.
1: Iya, betul.
0: Kalimantan Selatan tuh kayak lebih tertutup tapi mistis juga gitu.
1: Kayak aku ngerasa kalau dari bajunya sendiri ya, dari adat-adat di Kalimantan tuh kayak lebih strong gitu loh, Kak.
0: Nah,
1: adatnya ngeadat banget.
0: Bener.
1: Jadi aku suka sih kayak otentik gitu kan.
0: Nah.
1: Atau enggak sih baju dari Pulau Jawa ya, tapi itu kayaknya baju nikah.
0: Jauh kayak Jawa tuh cantik ya.
1: Bener, kayak bener. Elegan, manis. Kalau Kalimantan Tengah sendiri kan sangat gagah gitu.
0: Aku setuju sih. Apalagi apa ya, kalau misalkan kita ngomongin tentang baju-baju adat di Indonesia, kayaknya kalau perempuan udah berbatik aja gak harus pakai baju adat.
1: Iya betul.
0: Itu udah cantik banget tahun kedua. Iya. Oke deh. Pokoknya bikin kita tuh jadi kayak tambah lagi.
1: Betul.
0: Apa ya, auranya gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Apalagi kalau kayak kebaya, terus bawahnya tuh full batik, terus kayak jilbabnya udah pashmina tuh. Kamu bidadari.
0: Kamu mau minta mahar berapa?
1: Bener,
0: iya.
1: Banget, bener, suka banget Kak.
0: Iya.
1: Baju-baju, terutama karena aku juga dari bisa dibilang bisa ada di bidang fashion itu kan. Jadi kayak melihat sesuatu tuh lebih cantik banget.
0: Wow.
1: Dengan yang ornamen-ornamen adat gitu.
0: Oke deh, teman Pro 2, selamat menikmati persiapan 7 hari lagi.
1: Iya betul.
0: Menuju Independence Day.
1: Betul.
0: Ya, ke-81. Ternyata kita makin tua ya, bumi ini, negara ini makin tua.
1: Betul.
0: Semoga kita juga semakin mempertanyakan apa sih kira-kira yang sudah kita berikan kepada negara kita.
1: Betul.
0: Iya, waktunya kita berdua pamit. Udah nemenin kamu dari pagi tadi, dan tetap semangat. Habis ini bakal ditemenin sama Karita, Karisa dan Jahra Tunisa. Kita berdua pamit. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Saya Harvey Malaiholo,
1: Cica Kuswoyo,
2: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.

Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasi. Kita awali informasi dari dunia olahraga, ada pelatih Mikel Arteta yang menyoroti kekalahan 2-3 dari Borussia Dortmund di final Emirates Cup pada Minggu 9 Agustus 2026. Ia mengatakan hasil pramusim memang harus terasa menyakitkan, namun ia yakin tim akan membaik saat semua pemain kembali. Dikatakan Arteta yang dilansir dari laman Arsenal, situasinya tidak persis seperti dulu, kami kalah dan tidak senang. Ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Manajer Arsenal ini juga mengonfirmasi kedatangan Bruno Guimarães dan memuji energi serta hasrat pemain Brazil itu untuk mengukir sejarah besar di klub. Kemudian dari sepak bola dalam negeri, operator kompetisi I-League secara resmi merilis jadwal Super League musim 2026-2027 yang akan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026. Persita memainkan laga pertama di Yogyakarta melawan PSIM pada 5 September di Stadion Sultan Agung Bantul. Lalu baru pekan kedua, Pendekar Cisadane akan menjamu Java United FC yang sebelumnya bernama Malut United FC. Pada laga 13 September 2026 di kandang sendiri, manajer tim Abdurrahman menegaskan kesiapan skuadnya untuk mengawali kompetisi dengan hasil maksimal. Dari dunia hiburan, ada Menteri Ekonomi Kreatif atau Menekraf Teuku Rifki Harsya menginginkan Indonesia selalu menjadikan atau dijadikan destinasi utama lokasi syuting film internasional. Demikian disampaikannya saat meninjau proses syuting film Happy Eyes di Taman Safari Indonesia pada Jumat 7 Agustus 2026. Film tersebut merupakan hasil kolaborasi Moana Films dari Prancis dan Jungle Run Production Indonesia. Proses syuting berlangsung sepenuhnya di Indonesia selama 40 hari dengan lokasi utama di Taman Safari dan Tanjung Lesung, Banten. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi, kita bakal ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi gak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi.
0: Rame nih kita hari ini. Gimana? Langsung aja ya. Hari ini aku Risa, nggak sendirian. Ada siapa nih?
1: Ada aku Nisa.
0: Oke, Risa dan Nisa bakal nemenin teman Pro 2 sampai jam 12 ya.
1: Benar.
0: Di program Music Hit List. Nah, Nisa, apakah kamu sudah melihat-lihat ada pesan masuk di WhatsApp atau di Instagram?
1: Oke, ini cukup banyak nih kak di Instagram. Nah, kita bacain dari yang paling pertama dulu.
0: Oke.
1: Ini ada dari Ardilais.
0: Apa tuh?
1: Dia mau kak mau request Salah Apa Aku by Fajar Nur.
0: Oke, Fajar Nur ya.
1: Yap.
0: Coba kita cek. Oke, ada lagunya. Sip. Lalu abis
1: terus ini ada dari Sals. Pagi Karisa mau request Hacu. Salma Salsabila.
0: Salma. Oke. Lalu lanjut.
1: Terus ada request Februari dari Roni Parulian.
0: Februari. Nah, kayaknya kalau yang judul ini belum masuk deh. Adanya kita Waltz Akhir Zaman yang terbaru ya, single yang apa Februari ya?
1: Iya. Yeah.
0: Februari belum masuk, tapi mungkin ditunggu minggu-minggu ini ya.
1: Okay.
0: Semoga udah di upload nih di playlist kita. Lanjut apa lagi tuh?
1: Terus nih ada Liodra, Pura-pura.
0: Oke, Liodra. Kamu suka gak Liodra?
1: Suka.
0: Apa judul yang...
1: Pura-pura aku suka.
0: Oke. Kemudian
1: terus ada Sumpah Mati, Selina Grace.
0: Selina Grace. Kayaknya anak idol semua ya.
1: Terus ada Menjauh dari Vanessa Z.
0: Vanessa Z. Oke. Ada lagi?
1: Terakhir dari Ziva Magnolia, Pelindungmu.
0: Ziva, apa? Pelindungmu. Belum ada. Mungkin bisa kita carikan yang hits lainnya kali ya. Apa lagu Ziva yang...
1: Apa ya, kurang tahu lagu Ziva. Kalau Karisa taunya apa?
0: Nggak tahu judulnya, tapi tahu

0: Okay, April when you're gone. Yep. Okay. Sip. Okay, kayaknya baru itu ya?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, kayaknya udah banyak nih teman Pro 2 yang bakal kita puterin pada hari ini. Tapi kayaknya kita selang-seling ya. Jadi abis lagu Indo, lagu mancanegara.
1: Benar.
0: Lagu Indo, lagu mancanegara. Biar nggak bosan juga nih mendengar yang ada di rumah atau yang lagi beraktivitas dimanapun. Oke, langsung aja kita puterin Fajar Nur terlebih dahulu ya. Salah apa aku? Enjoy.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas

untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

Halo teman Pro 2. Oke. Teman Pro 2, kamu yang punya bakat menyanyi yang terpendam, saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia. Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 sampai 25 tahun per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar. WNI atau putri, ada beberapa syarat yang perlu kalian perhatikan. Yang pastinya ialah WNI putri atau putra usia 16 sampai 25 tahun per 8 November 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, dan lain-lainnya. Lalu memiliki kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif. Lalu bagi peserta wanita tidak dalam keadaan hamil. Terus kalian wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow TikTok @bintangradio_id serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production. Pendaftaran ini dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan MH Tamrin nomor 1 setiap hari kerja, Senin sampai Jumat pukul 8 hingga pukul 3 sore. Informasi lebih lanjut hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palangkaraya.

Nah, teman Pro 2, tadi baru aja kita dengerin lagu mancanegara, yaitu Baby I'm Off dari Mario G. Clau. Nah, teman Pro 2, tadi aku sudah beberapa banyak bacain request-request teman Pro 2 dari Instagram. Aku bakal coba bacain yang ada di TikTok. Sebelumnya aku mau nyapa halo-halo teman-teman yang berada di TikTok. Ini ada siapa nih? Ini ada Kay. Siang kakak, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kakak. Sumpah Mati, kita coba lihat ya, apakah ada. Teman berdua kalau mau request-request, aku bakal masih terima request kalian sampai nanti jam 12. Habis ini kalian bakal dengerin lagu Sumpah Mati dari Selena Grace. Teman Pro 2, jangan lupa kalau mau request-request itu ada di, bisa di WA atau di Instagram Pro 2 atau di TikToknya Pro 2. Habis ini kalian bakal dengerin lagu Sumpah Mati dari Selena Grace.

0: Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Yang bisa kita lakukan hanyalah berjuang dengan sebaik-baiknya untuk hari ini dan berdoa agar esok menjadi lebih baik. Kutipan ini mencerminkan semangat perjuangan dan harapan yang terdapat dalam cerita Laskar Pelangi serta pesan tentang pentingnya hidup berdasarkan hari ini. Laskar Pelangi adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang menawarkan sebuah perjalanan mendalam ke dalam dunia anak-anak di Desa Gantong, Belitung, Indonesia. Buku ini menciptakan esensi yang kuat melalui beberapa elemen kunci. Cerita ini berlatar belakang di sebuah desa kecil di Belitung pada tahun 1970-an. Desa ini dikuasai oleh industri penambangan timah yang keras. Novel ini menampilkan karakter-karakter yang kuat seperti Ikal, Lintang, Mahar, Sahara, dan Kucai. Mereka adalah anak-anak yang belajar di sekolah Muhammadiyah yang terancam ditutup karena minimnya siswa. Setiap karakter membawa keunikan dan perjuangan pribadi mereka. Laskar Pelangi menceritakan kisah perjuangan anak-anak ini untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka menghadapi berbagai rintangan, mulai dari fasilitas sekolah yang buruk hingga dukungan keluarga yang terbatas. Persahabatan di antara anggota Laskar Pelangi sangat mendalam. Mereka bersama-sama mengatasi kesulitan dan saling mendukung dalam perjalanan mereka menuju pendidikan yang lebih baik. Buku ini memancarkan pesan yang kuat tentang pentingnya kejujuran, integritas, dan tekad untuk meraih impian bahkan dalam situasi yang sulit. Meskipun dihadapkan pada banyak rintangan, anak-anak Laskar Pelangi akhirnya meraih kesuksesan di berbagai bidang, termasuk dalam ujian nasional. Ini menunjukkan kekuatan pendidikan dan ketekunan. Buku ini merangkumkan nilai-nilai budaya Indonesia seperti gotong royong, rasa kekeluargaan, dan semangat untuk meraih impian. Laskar Pelangi mendapatkan pengakuan internasional dan menjadi salah satu novel paling terkenal dari Indonesia. Ini membuktikan bahwa kisah universal dan dapat diterima oleh pembaca dari berbagai latar belakang budaya. Novel ini telah menjadi sumber inspirasi bagi upaya peningkatan pendidikan di Indonesia dan di seluruh dunia. Kisahnya mengingatkan kita akan pentingnya memberikan kesempatan pendidikan kepada setiap anak. Laskar Pelangi adalah sebuah karya sastra yang menyentuh hati dan memberikan inspirasi. Ini merangkul gagasan keberanian, persahabatan, dan impian dalam menghadapi rintangan. Novel ini telah berkontribusi besar dalam mempromosikan pendidikan dan nilai-nilai kemanusiaan, menjadikannya salah satu karya sastra paling berpengaruh di Indonesia.
1: Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Dengan kerabat kerja, penulis naskah Ahsanu Amala, pengumpul materi Ahsanu Amala, narator Parles Purba, penata rekaman Norbe. Sampai jumpa.

Halo teman Bro 2, masih sama aku Nisa nih. Nah, aku bakal bacain ada yang komen nih di TikTok Bro 2. Kak, request dong cinta Vina Panduwinata. Titip salam buat Bang Usman. Semoga request cutinya dapat TTD. Amin. Oke, nanti bakal aku putarin cinta dari Vina Panduwinata. Teman Pro 2 yang mau request-request lagu bisa di WhatsApp Pro 2 atau di TikTok live-nya TikTok Pro 2 Palangkaraya. Teman Pro 2 gimana nih hari-harinya yang mungkin sekarang agak panas. Hari ini panas tapi agak berkabut. Jangan mengira kalau harinya tuh mendung ya teman Bro 2, tapi sebenarnya itu tuh ketutupan kabut. Makanya harinya tuh kayak mendung gitu. Nah, teman Bro 2, kalau kalian tuh isi playlistnya apa sih? Lebih ke lagu mana gitu? Lagu galau atau musik timur kah? Pop, hip hop atau semuanya dicampur jadi satu? Kalau Nisa sendiri tuh random aja playlistnya, digabung aja dari jadi satu semuanya. Coba lihat deh beberapa lagu yang lagi banyak didengarin, kayak Sisi Potret dari Enau bersama Ari Lesmana yang kayaknya kuat banget dengan nuansa kenangan dan nostalgianya. Lagunya tuh gak perlu terlalu ramai, tapi justru bikin orang berhenti sebentar dan mikir, kok kayaknya cerita hidup aku ada di lagu ini ya. Nah, terus ada juga kayak Teh Hijau tuh yang lagi rame. Terus ada Tabola Bale yang memang masih hit sampai sekarang. Dulu kita sering bilang aku anak rock, aku sukanya pop, atau aku anak indie. Sekarang pagi bisa dengerin Tulus, siang musik timur, sore hip hop, malamnya balik lagi ke galau. Dan semuanya masuk playlist yang sama. Ini nunjukin kalau anak muda sekarang tuh mungkin bukan lagi cari genre favorit, tapi cari lagu yang sesuai dengan suasana hati. Oke teman Pro 2, aku masih nungguin request-request dari teman Pro 2. Entah itu dari TikTok Pro 2 Palangkaraya atau dari WhatsApp Pro 2 Palangkaraya. Habis ini kalian bakal dengerin lagu Menjauh dari Vanessa Zee.

0: ratusan. Gila, lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
0: Untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor, pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jeripayahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

mengapa lahan gambut sangat mudah terbakar? Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun dan kaya akan karbon. Secara alami, gambut bersifat basah dan berfungsi seperti spons penyimpan air. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan akibat kanal, pembukaan lahan atau kemarau panjang, sifat alaminya hilang. Gambut kering menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Bahkan apinya bisa menjalar di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan asap pekat dan karbon dalam jumlah besar, berdampak buruk bagi kesehatan dan mempercepat perubahan iklim. Menjaga gambut tetap basah berarti menjaga lingkungan dan masa depan kita bersama.

RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman-teman, aku masih nungguin request-request dari teman Pro 2 nih di WhatsApp-nya RRI Pro 2 Palangkaraya di 0811523924 atau di live TikTok-nya RRI Pro 2 Palangkaraya, atau bisa juga di Instagram RRI Pro 2 Palangkaraya. Nah, teman Pro 2, tadi kita udah dengerin lagu kata-kata dari Ziva Magnolia. Nah, ini tuh single terbarunya Ziva juga loh, teman Pro 2. Teman Pro 2, kalau diperhatiin nih, selera musik anak muda sekarang tuh makin susah ditebak ya. Pagi bisa dengerin Tulus, siangnya musik Indonesia Timur, pokoknya kayak campur-campur gitu. Di sisi lain musik Indonesia itu lagi musik Indonesia Timur juga semakin kuat. Salah satunya Tabola Bale. Menariknya nih, kita mungkin gak memahamin ya 100% apa sih isi dari lagunya itu, apa sih maknanya. Tapi begitu musiknya mulai tuh kayak ya udah kepala ikut goyang karena seru. Kadang hafal bunyinya dulu, artinya belakangan. Itu banyak tuh terjadi. Kalau aku sendiri sih kayak gitu ya. Bahkan sering sekarang itu anak muda sekarang banyak yang nyanyiin lagu-lagu tapi enggak tahu judulnya. Gitu, teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 kayak gimana nih? Teman Pro 2, aku masih nungguin request-request dari kalian nih di TikTok, di live TikToknya RRI Pro 2 atau di WhatsApp Pro 2 gitu. Oke, teman Pro 2, abis ini kalian bakal dengerin lagu Aku Tanpa Kamu dari Budi Doremi.

0: Banyak orang bilang kami setara, tapi kadang itu hanya sebatas kata-kata.
1: Maksudnya, bukankah sekarang sudah banyak dukungan untuk disabilitas?
0: Dukungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah akses yang nyata, seperti trotoar yang ramah, sekolah yang terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
1: Jadi, inklusi bukan sekedar pengakuan ya?
0: Iya, inklusi itu ketika kami benar-benar dilibatkan, didengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
2: Inklusi nyata berarti menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan sikap yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
0: Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipercaya dan diberi ruang untuk berkarya.
2: Melalui semangat Astacita, mari wujudkan Indonesia yang ramah, setara, dan membuka peluang bagi semua tanpa terkecuali.

Esensi buku Rasa karya Terelie. Keimanan yang kokoh adalah pondasi utama kesehatan jiwa. Ketika hati tertambat kepada Sang Pencipta, segala kebingungan dan kegelisahan duniawi akan menemukan jalan keluarnya. Salah satu kutipan dari buku Rasa karya Terelie. Rasa adalah sebuah novel yang mengisahkan tentang pencarian makna sejati dari perasaan cinta, persahabatan, dan pengkhianatan. Cerita ini berpusat pada tiga tokoh utama, ada Borno, Sahara, dan Dinda, yang terjerat dalam kompleksitas hubungan emosional mereka. Borno, seorang pemuda sederhana yang bekerja sebagai tukang ojek, memiliki kehidupan yang biasa saja, sehingga ia bertemu dengan Sahara, seorang gadis misterius dengan banyak rahasia. Pertemuan mereka terjadi secara kebetulan ketika Sahara menyewa Borno untuk mengantarkannya ke sebuah tempat. Sahara adalah sosok yang penuh teka-teki dan menyimpan banyak luka masa lalu. Keduanya perlahan-lahan menjadi dekat, dan Borneo mulai merasakan perasaan cinta yang tulus terhadap Sahara. Namun, di sisi lain, ada Dinda, sahabat Borneo sejak kecil yang ternyata diam-diam menaruh hati padanya. Dinda selalu ada untuk Borno dalam suka dan duka. Namun, ia hanya menyimpan perasaannya saja sendirian, karena tidak ingin merusak persahabatan mereka. Ketika Borno semakin dekat dengan Sahara, Dinda harus menghadapi perasaan cemburu dan sakit hati. Sahara dengan segala pesona dan keindahannya ternyata menyimpan rahasia kelam yang tidak terduga. Ia sebenarnya sedang melarikan diri dari masa lalunya yang penuh dengan luka dan trauma. Kehadiran Borno dalam hidupnya membawa secerca harapan, namun ia takut jika masa lalunya terungkap, Borno akan menjauh.

tulus sejak lama. Melalui perjalanan emosional ketiga tokoh utama ini, Terelie menyampaikan pesan tentang makna sejati dari cinta dan persahabatan. Cinta bukan hanya tentang perasaan manis, tetapi juga menerima kekurangan dan menghadapi rintangan bersama. Persahabatan sejati diuji oleh waktu dan pengorbanan. Novel ini juga menggambarkan betapa pentingnya menghadapi masa lalu dan berani mengambil langkah maju, apapun resiko dan konsekuensinya. Akhir cerita dari novel berjudul Rasa karya Terelie mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menikmati dan menghargai apa yang kita miliki, serta berani menghadapi luka untuk tumbuh menjadi lebih kuat. Borno, Sahara, dan Dinda pada akhirnya menemukan jalan mereka masing-masing. Belajar dari kesalahan dan tumbuh dari rasa yang telah mereka alami, novel ini tidak hanya menghadirkan kisah cinta yang mendalam, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap rasa yang hadir dalam kehidupan kita, baik itu bahagia, sedih, cinta, maupun luka. Rasa adalah cerminan dari perjalanan emosional setiap individu dalam mencari dan memahami makna sejati dari kehidupan dan hubungan antar manusia. Demikian esensi buku Rasa karya Terelie bersama saya Ahsanu Amala. Sampai

0: Halo teman Pro 92,4 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku masih nunggu request-request kalian di WhatsApp Pro 2 Palangkaraya di 0811523924 atau di live TikTok RRI Pro 2 Palangkaraya. Siapa nih yang sudah bergabung? Halo teman Pro 2 yang sudah bergabung di TikTok Pro 2 yang mau request-request lagi, aku bakal puterin sampai nanti jam 12. Nah teman Pro 2, banyak musik yang dulu pernah hits sekarang naik lagi nih, yang sudah terlupakan sekarang lagi hits lagi nih. Contohnya sekarang itu banyak dangdut yang lagi di mix sama hip hop sama anak-anak muda sekarang. Kalau teman Pro 2 tuh suka gak sih dengerin lagu-lagu yang di mix seperti itu atau lebih ke lagu pop biasa aja? Nah, lagu pop sekarang pun banyak yang menciptakan lagunya tuh relate dengan kehidupan anak muda sekarang nih. Makanya lebih banyak didengar karena Gen Z atau anak muda sekarang itu lebih banyak lebih suka mendengarkan lagu yang memang relate di kehidupan mereka daripada yang membuat hidup itu, membuat hari-harinya tenang. Apalagi kalau malam mau tidur, galau, pastinya dengerin lagu-lagu yang kayak relate gitu di hidupnya. Nah teman Pro 2, aku masih nunggu request-request dari teman Pro 2 nih di TikTok atau di WhatsApp Pro 2 Palangkaraya di 0811523924. Abis ini teman Pro 2, kalian bakal dengerin lagu Dream Us One dari Miley Cyrus.
1: Dunia ini penuh warna, tapi sayangnya tak semua warna itu dianggap sama indahnya. Ada mereka yang berjalan pelan, berbicara lirih, atau memerlukan tongkat untuk melangkah. Tapi di balik itu semua, ada tersimpan semangat dan mimpi yang sama seperti kita semua. Terkadang, kita terlalu cepat menilai dari apa yang kita lihat. Kita lupa, di balik keterbatasan, ada kekuatan yang tak terlihat oleh mata dan hanya bisa dirasakan oleh hati. Cerita ini kami lampirkan bukan tentang kelemahan, bukan pula tentang rasa kasihan. Ini adalah kisah tentang keberanian seorang anak bernama Sinta yang menunjukkan bahwa kesempatan lebih berharga daripada belas kasihan. Inilah kisah mereka, bukan kasihan tapi kesempatan. Hari pertama masuk sekolah selalu penuh cerita. Tapi bagi Sinta, murid baru yang memiliki disabilitas kaki, hari itu lebih dari sekedar hari pertama. Itu adalah awal perjuangan untuk diterima apa adanya.
2: Nin, Nina, katanya ada murid baru loh hari ini.
3: Iya, aku dengar juga dari Pak Budi, katanya namanya Sinta loh. Dia baru pindah dari Bandung.
1: Sinta memasuki ruangan kelas secara perlahan dengan menggunakan tongkat sambil tersenyum sopan.
4: Hai semuanya, selamat pagi. Boleh enggak aku duduk di sini?
2: Oh iya, boleh, boleh. Sini aku bantu taruh tasnya.
4: Hah? Dia pakai tongkat. Gimana mau ikut kegiatan sekolah? Pasti nanti dia jadi ngerepotin banyak orang.
3: Eh, Sania, jangan ngomong begitu. Kita tidak boleh menilai orang dari luar. Karena kita belum tahu juga kemampuannya bagaimana.
4: Gak apa-apa kok, aku udah biasa. Aku datang ke sini juga kan bukan untuk dikasihani, tapi aku datang untuk belajar sama seperti kalian.
1: Seminggu kemudian sekolah mengadakan lomba cerdas cermat antar kelas. Semua bersemangat, tapi tidak semua sepakat soal siapa yang layak ikut. Disinilah ujian sebenarnya bagi Sinta dimulai.
2: Ngomong-ngomong, kita butuh satu orang lagi nih buat melengkapi tim. Gimana kalau Sinta aja?
1: Sania pun langsung menolaknya.
4: Hah? Dia? Bisa apa dia? Enggak, aku enggak mau dia ikut dalam tim ini. Jalannya aja susah, apalagi mikir cepat waktu lomba, gimana sih?
5: Jalanku mungkin lambat,
4: Tapi cara berpikirku gak usah diraguin lagi kok.
3: Nah, iya betul tuh. Aku pernah lihat kamu jawab soal matematika di papan tulis dengan tepat waktu kemarin.
5: Nah, kalau begitu biarkan hasil yang berbicara ya anak-anak. Ingat ya, tim yang kuat itu bukan karena sama, tapi karena saling melengkapi.
1: Sania pun terlihat enggan, tapi tak bisa membantah. Hari-hari latihan pun dimulai, tapi di balik kerjasama, muncul juga keraguan, rasa minder, dan kesalahpahaman. Kadang, perjalanan menuju keberhasilan itu harus melewati kerikil kecil terlebih dahulu.

0: Oke, pertanyaan yang pertama. Siapa penemu bola lampu?
1: Saya, penemu bola lampu yaitu Thomas Edison.
0: Benar sekali. Nah, soal yang berikutnya. Apa ibu kota dari Australia?
2: Aku, ibu kota dari Australia adalah Canberra.
3: Wah, ternyata dia cepat juga ya.
1: Nah kan, aku bilang juga apa?
4: Beberapa saat kemudian, Sinta pun menjatuhkan buku dan mencoba mengambilnya, dan Sania pun spontan untuk membantu Sinta.

0: ini Sin, bukunya. Maaf ya, tadi aku sempat ngomong kasar sama kamu.
1: Oh iya, gak apa-apa kok. Aku sudah biasa diremehkan. Tapi aku lebih suka kalau orang menilai dari usahaku, bukan karena kasihan.
2: Sania pun menunduk dan merenungi perbuatannya kepada Sinta.
0: Aku belajar banyak dari kamu, Sinta.
2: Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Semua kelas bersorak-sorak mendukung timnya. Tapi bagi Sinta, ini bukan hanya sekedar lomba. Ini kesempatan untuk Sinta membuktikan bahwa disabilitas itu bukan halangan untuk berprestasi.
3: Pertanyaan terakhir untuk menentukan siapa pemenangnya. Sebutkan tempat dan tanggal dibacakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
0: Waduh, gimana ini? Aku lupa nomornya lagi. Aku di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, tanggal 17 Agustus 1945.
2: Bel pun berbunyi dengan sorak-sorai para penonton.
3: Luar biasa, tim Nina menjadi juara pertama dalam lomba kali ini.
2: Para peserta bertepuk tangan dan Sania menatap Sinta dengan sangat kagum. Kadang, kemenangan bukan soal piala, tapi perubahan hati. Hari itu, bukan hanya Sinta yang menang, tapi juga teman-teman yang belajar dari arti menghargai.
0: Sinta, aku mau minta maaf lagi sama kamu. Maafin aku ya udah ngeremehin kamu. Kamu itu hebat sekali, Sinta.
1: Terima kasih, San. Tapi mohon maaf sebelumnya ya, aku gak butuh dikasihani orang-orang. Tetapi aku cuma butuh kesempatan buat buktiin diri aku kalau aku itu bisa.
4: Wow, kamu hebat Sinta, kamu udah melakukannya dengan luar biasa.
5: Teman-teman, mulai hari ini kita bentuk klub inklusif sekolah yuk. Supaya semua murid dengan segala kelebihannya bisa berkontribusi bersama-sama dengan kita.
2: Budi pun tersenyum bangga kepada anak-anak didiknya.
3: Nah, anak-anak, itu baru semangat muda yang sejati. Kita harus saling menghargai dan saling menguatkan satu sama lain.
2: Dunia ini akan lebih indah jikalau kita berhenti melihat perbedaan sebagai batas dan mulai melihatnya sebagai kekuatan. Jangan kasihani mereka yang berbeda, tetapi beri mereka kesempatan, karena dari keterbatasan sering lahir keajaiban. Demikian mini drama dengan judul Bukan Kasihan Tapi Kesempatan, produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Dengan kerabat kerja, penanggung jawab Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Palangkaraya, penulis naskah Masrur Adiputra SSN, dan semua pengisi suara. Adapun pengisi suara mini drama ini dimainkan oleh Nilda Gracia sebagai Vanessa, Odur Marito Siringo-Ringo sebagai Sania, Ludovika Sinaga sebagai Sinta, Dina Angelina Sinaga sebagai Nina, Brescia Sitor sebagai narator, Masrur Adiputra SSN sebagai Pak Budi, teknik dan montase Nur Infansyah ST.

Halo teman Pro 2. Aku masih nungguin request-request kalian nih di live TikTok Pro 2 Palangkaraya. Halo teman Pro 2 yang sudah bergabung di live TikToknya atau bisa juga di WhatsApp Pro 2 di 0811523924. Nanti request-request kalian bakal aku puterin nih. Tadi kalian sudah dengerin lagu dari Dream Us One dari From Avatar Fire and Us. Teman berdua yang mau request-request, aku tungguin ya. Teman berdua lagi suka dengerin lagu apa sih? Kalau aku tuh lagi suka dengerin lagu yang memang lagi FOMO aja, lagi suka dengerin lagu-lagu yang ada di TikTok. Tapi aku sering taunya itu cuman refnya doang. Biasanya enggak tahu judulnya apa. Teman berdua sering enggak sih ngalamin hal yang sama kayak aku? Ayo teman berdua yang mau request-request lagu, masih aku tungguin ya.

Halo teman Pro 2, ini requestan terakhir nih dari teman kita di TikTok, itu Ucil. Request lagi kak, spesial buat Mas Yuda yang asik ngoding, lagunya Jangan Paksa Rindu. Abis ini kita bakal puterin ya lagunya, requestan dari Kak Ucil. Oke, itu requestan terakhir kita, karena habis ini ada ngobrol-ngobrol yang lain lagi. Oke, itu dia, Jangan Paksa Rindu.

0: pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadirlah program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur, dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

0: Hey, teman Pro 2 balik lagi sama Risa di sini, tapi kali ini dalam program Muda Kreatif. Sebentar lagi kita bakal terhubung bersama Kak Tata Deborah Agnesia, seorang yang advokat alias advokat muda ya dari Pangkalan Bun dan juga aktif sebagai persma atau pers mahasiswa. Dan topik kita kali ini adalah perjuangan ala Gen Z untuk masyarakat adat. Nah, kalau kamu mau tanya-tanya, boleh banget WhatsApp aja di 0811523924 setelah yang satu ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Muda Kreatif.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2. Seperti janji aku sebelumnya, kalau siang ini kita bakal ngobrol bareng bersama Kak Tata Deborah Agnesia yang udah ready di ujung telepon sana. Halo, selamat siang Kak.
1: Halo Kak, selamat siang.
0: Iya, Kak Deborah, aku manggilnya Debbie aja boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, Kak Debbie apa kabarnya?
1: Syukurnya baik. Kalau kakak sendiri gimana?
0: Alhamdulillah, baik juga nih. Palangkaraya udah beberapa hari ini cerah ya, tidak turun hujan. Gimana Kak Dewi keadaannya? Apakah masih di Pangkalan Bun atau lagi ke luar kota?
1: Sebenarnya aku lagi di Palangkaraya, cuman memang ada something lah, ada kerjaan gitu, ada kegiatan ya, jadinya untuk beberapa hari akan di sini, untuk beberapa hari di sini dan kemungkinan besar besok geser ke Kalimantan Selatan gitu sih Kak.
0: Wow, keren banget ya, banyak aktivitasnya. Nah, kita mau memperkenalkan Kak Debbie juga nih. Nah, Kak Debbie ini sebagai Young Advocate dan Community Journalist. Oke, boleh diceritakan nggak sih Kak, lagi sibuk apa nih belakangan ini?
1: Aku sebenarnya lagi sibuk dengan kegiatan-kegiatan jurnalis komunitas ya Kak, yang seperti kakak bilang tadi ada community journal. Aku itu adalah anggota dari yang namanya, ada organisasi namanya AJMAN atau Asosiasi Jurnalis Masyarakat Adat Nusantara. Kebetulan juga duduk di Dewan Nasionalnya, jadi itu kayak sebuah organisasi yang menghimpun jurnalis komunitas atau jurnalis profesional yang ada di media mainstream gitu, yang fokus isu atau yang mempunyai kepedulian terhadap hak-hak masyarakat adat. Nah, jadi kami dikumpulkan dalam situ. Itu sih Kak.
0: Oh, keren banget ya. Dan sebagai wakil dari Gen Z nih, ngomongin soal masyarakat adat, apa sih pendekatan yang dibawa sama Kak Debbie nih? Mungkin teman Pro 2 yang seumuran Kak Debbie, kebetulan masih mahasiswa kan ya?
1: Aku sebenarnya udah lulus sidang skripsi, cuman
0: menunggu yudis. Selamat ya Kak ya. Oke, jadi gimana nih tadi pendekatan Kak Debbie ini mewakili Gen Z terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat adat seperti apa tuh?
1: Kalau kita bicara tentang pendekatan terkait dengan ketika,
0: halo, suaranya agak putus-putus ya?
1: Oke, halo Kak?
0: Iya, masih terdengar.
1: Oke, siap. Oh iya, ini kayaknya jaringannya agak-agak ya Kak, sorry ya.
0: Iya, aku juga nih kayaknya kelihatan.
1: Jadi jadi kalau kita berbicara tentang pendekatan, yang paling dekat sama Gen Z hari ini tuh kan adalah, kalau bagi kami ya, bagi Gen Z itu kan adalah mimbar ke layar atau screen gitu.
0: Oke.
1: Nah, jadi kalau misalkan kita pengen, kalau misalkan untuk maksudnya membuka panggung untuk kita bersuara tentang masyarakat adat itu ya melalui itu bagiku ya, karena itu yang paling dekat sama aku sebagai Gen Z. Bukan soal kita membuka mimbar gitu, membuka maksudnya bukan soal kita.
0: Oke, agak putus-putus ya.
1: Tapi juga soal mengubah. Oh gitu ya Kak. Sorry bentar. Halo?
0: Halo ya. Udah aman.
1: Oke. Oke, siap. Tapi juga mengubah. Jadi pendekatannya itu mengubah cara kita untuk bertutur gitu. Jadi menentukan siapa sih yang punya kendali atas narasi gitu. Maksudnya kayak kita kan mempunyai kendali atas narasi, dan bagaimana kita kemudian ingin mengolah narasi itu yang kemudian lebih ramah terhadap masyarakat adat terutama dalam perjuangan untuk kita mendorong hak-hak mereka, intinya gitu. Nah, masyarakat ada sekarang tuh kan sering dibingkai ya Kak dengan bahasa hukum atau narasi hukum yang berat gitu,
0: yeah.
1: Yang jujur saja penuh dengan konflik kayak gitu kan,
0: yeah.
1: Itu seringkali terasa jauh dari keseharian kita Gen Z, yeah. Gitu, betul. Kayak kita lebih senang sama hal-hal yang kayak lebih santai gitu, yang menghibur kayak gitu. Nah, jadi pendekatan ini bagi aku adalah pendekatan yang baik ketika maksudnya kita menggunakan layar, kita menggunakan sosial media. Jadi yang aku lakukan adalah menerjemahkan kompleksitas itu yang tadi ku bilang, bahasa-bahasa berat, bahasa-bahasa hukum, bahasa-bahasa konflik itu tanpa mengurangi substansinya. Ya salah satunya adalah lewat tulisan jurnalistik yang kemudian itu aku kampanyekan ke sosial media, entah itu lewat story atau lewat postingan gitu, di Instagram atau TikTok gitu, tanpa mengurangi substansinya ya, yang tetap berpijak pada ya kaidah jurnalistik lah, seperti data atau verifikasi dan kaidah kerja pers. Dan bagaimana mengolah itu kemudian juga lebih personal dan manusiawi, karena emosional itu kan dia mendorong jauh lebih kuat ya, daripada sekedar kita berbicara tentang data-data, verifikasi, oh wawancara ini, wawancara itu. Nah jadi gitu sih, jadi pendekatannya tuh pendekatan yang personal dan manusiawi lewat lewat berbagai konten di layar kayak gitu. Mungkin itu sih Kak, okay. Kalau misalkan kita berbicara pendekatan, iya.
0: Ya, jadi kita paham banget ya apa namanya, apa yang sehari-hari dimainkan sama Gen Z ya. Ya, dan itu di potensi itu yang dimaksimalkan untuk melakukan menjembatani ya komunikasi dengan masyarakat sekarang ya. Oke. Nah, kalau ngomongin menjembatani komunikasi dengan masyarakat, dari Kak Debbie sendiri itu gimana efektifnya sih? Sampai mempengaruhi pembuat kebijakan gitu.
1: Oh, that's a really good question. Menurutku efektivitasnya tuh sangat besar. Ini bagiku ya, dari pengalaman aku gitu. Tapi di lain sisi aku juga mau jujur soal batasannya kayaknya nih. Media digital, entah itu social media kah atau laman-laman website kayak gitu kan, itu termasuk juga dan jurnalisme komunitas itu efektif dia sebagai pembuka jalan gitu loh Kak. Nah, mengubah isu yang tadinya tuh kayak cuman obrolan di warung kopi gitu, obrolan-obrolan komunitas sendiri kayak gitu, obrolan organisasi sendiri, menjadi bahan bacaan yang bisa diakses orang-orang luar, orang-orang luas gitu, yang spektrumnya sangat luas, bahkan yang dibahas di forum internasional. Ambil contoh kayak masyarakat adat Tinipan ya, yes. Di kriminalisasi masyarakat Tempayung. Nah, dari pendampingan langsung di lapangan, dokumentasi kronologi hukum yang detail, sampai akhirnya menjadi bahan advokasi litigasi yang strategis lintas forum gitu, tanpa dokumentasi dan penyebaran informasi yang konsisten tuh Kak, kasus-kasus ini kayak gampang banget gitu loh tenggelam, dan yeah. Gampang tenggelam, ngelupain, dan kita tidak akan kemudian memberikan didikan, aku boleh bilang kayak gitu gak sih, kita tidak bisa memberikan didikan terhadap masyarakat luas gitu, tentang apa sih yang terjadi di sekitar kita, bersama kita di sini gitu. Apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang berhadapan dengan korporasi besar ya, yang punya sumber daya.

0: ini tuh sering kali terangkat di forum-forum internasional gitu. Media digital aja dalam hal itu sebenarnya jadi konten viral itu harus dibarengin sama kayak kepercayaan dengan komunitas sih biasanya. Jurnalisme komunitas itu pijat jembatannya, tapi fondasinya itu tetap keterlibatan langsung gitu loh Kak. Jadi datang ke lokasi, membangun kepercayaan, mendengarkan cerita tanpa kita terburu-buru untuk menyimpulkannya. Baru kemudian itulah, disitulah kalau bagiku. Jadi ya berdampak sih, maksudnya itu kayak efektif sih gitu untuk ya setidaknya membuka cakrawala berpikir perspektif gitu sih Kak.
1: Oke, jadi ini sekaligus sebenarnya aku mau nanya tantangan ya. Ternyata sebetulnya udah dijawab juga sama Kak Devi bahwa upaya tersebut tuh nggak instan, nggak semalam ya untuk membangun kepercayaan. Baik, dan juga untuk mempengaruhi pembuat kebijakan juga bukan usaha yang semalam juga ya untuk dilirik ya atensinya ke situ ya. Oke, ada
0: benar-benar.
1: Ada kayak pengalaman unik gak sih Kak Devi dalam melakukan kayak perjuangan terhadap masyarakat adat ini yang di lapangan yang pernah Kak Devi rasakan gitu?
0: Banyak sih ya, salah satunya itu adalah ketika kita ngomongin tentang perjuangan untuk mendorong hak-hak masyarakat adat itu kan kita perlu solidaritas gitu kan. Nah kadang di lapangan itu karena masyarakat itu trauma ya Kak, trauma dengan konflik yang ada, mereka jadi takut gitu, mereka jadi anxiety, khawatir segala macam. Nah jadi kadang ketika kita maksudnya, makanya itu pendekatan itu memang tidak bisa dilakukan 1-2 malam kayak gitu, itu harus dilakukan kayak bahkan sebulan atau satu minggu, bahkan sebulanan kayak gitu. Nah jadi kadang-kadang ketika maksudnya tuh aku lah mau mengangkat tentang komunitas mereka kayak gitu kan. Nah beberapa orang di komunitas itu, masyarakat adatnya tuh kayak yang dia takut, dia tidak ingin berbicara yang terlalu banyak gitu. Dia akhirnya kayak ketus dan dia tuh seringkali bilang kayak aku takut kayak gitu, aku tidak ingin berbicara, aku takut. Itu sih Kak salah satu tantangannya gitu. Nah dan itu tuh maksudnya valid, karena maksudnya mereka ini masyarakat adat yang masyarakat adat yang pernah aku ini ya, aku advokasi itu kan memang konfliknya tuh sangat struktural. Mereka dihantam dengan kebijakan-kebijakan atau pengalaman-pengalaman yang sangat memarjinalkan mereka, dihantam bertubi-tubi, intinya kayak gitulah. Dan akhirnya menjadi sebuah trauma kolektif yang sangat dalam di antara mereka. Dan solusinya adalah ya bagaimana kita kemudian bisa menempatkan diri. Aku ya saat itu menempatkan diri dan memastikan bahwa ya aku adalah orang yang akan bersama kalian gitu. Aku akan ya kita sama gitu. Dan aku di sini tuh bukan sebagai hero sebenarnya, tapi sebagai orang yang mau berjuang bareng kalian gitu. Dan gitu sih Kak, itu salah satu hal yang kayaknya tuh tiap-tiap orang atau tiap-tiap Gen Z yang kerja untuk hal-hal untuk masyarakat adat atau hal-hal yang serupa gitu di akar rumput pasti akan sering menemukan hal-hal yang seperti itu gitu sih.
1: Oke, jadi menarik ya. Dan trauma itu ya, karena trauma kolektif itu bahkan mungkin diwariskan ya, pengalaman orang tua.
0: Betul.
1: Masalah itu tidak selesai, akhirnya dialami juga oleh generasi selanjutnya ya.
0: Benar Kak, benar.
1: Oke, nah kalau dalam prakteknya di lapangan saat mengadvokasi, apa kayak terserap nggak sih Kak, kayak energinya itu untuk apa sih, merasakan apa yang mereka rasakan gitu, terus untuk menetralisir suasana hati Kak Devi itu gimana tuh biar tetap berpikir jernih gitu?
0: Iya. That's a really good question, karena itu karena ini pertanyaan bagiku sangat-sangat personal. Dan aku itu jujur ketika aku turun advokasi ke lapangan atau dalam konteks atau dalam peran aku sebagai jurnalis komunitas, aku itu sering nahan nangis gitu di depan mereka ketika aku wawancara.

0: atau aku, ketika aku sedang berbicara di depan mereka atau ketika kami sedang rapat gitu kan, aku sering banget nahan nangis gitu sampai kayak maksudnya tenggorokan aku itu sakit gitu. Karena di lain sisi kan aku itu sangat sangat sensitif gitu kan, kayak melihat bagaimana kondisi mereka. Yang sangat polos, terus kayak yang halo,
1: kedengeran
0: nggak? Oke, sangat polos gitu. Terus kayak kayak mereka tuh ya itu yang aku bilang tadi, traumanya tuh kayak dihantam kanan kiri bertubi-tubi sama kebijakan yang memarginalkan mereka, intinya gitu kan. Itu tuh jujur aku tuh sering nangis seperti yang aku bilang tadi. Dan bahkan kalau misalkan nih setelah pulang dari komunitas aku mengolah data itu, misalkan aku mengolahnya menjadi sebuah tulisan atau ketika aku mengolahnya itu menjadi sebuah bahan hukum di persidangan gitu kan, sebagai seorang paralegal tuh, nah aku tuh sering nangis sendiri gitu. Jadi itu tuh jujur sangat mental draining ya, sangat menguras mental, tidak hanya tenaga tapi juga mental tuh dikuras habis di situ, karena kita juga melihat, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh komunitas kayak gitu, dan itu berat kayak gitu. Nah tapi kalau untuk bagaimana caranya aku meminimalisir itu setidaknya ya aku maksudnya aku harus ada waktu di mana kayak ya aku me time melakukan aku sebutnya shadow work. Jadi kayak journaling gitu sih sebenarnya ya, journaling gitu. Jadi kayak apa sih yang lagi aku rasain gitu, atau aku tuh kan punya teman juga, teman-teman perempuan. Teman-teman perempuan melakukan kerja-kerja yang sama gitu. Kalau misalkan memang perempuan itu kayak sensitif, maksudnya betul, dia merasakan ketidakadilan itu ya, perempuan itu merasakan ketidakadilan itu jauh dibandingkan laki-laki kayak gitu, jauh lebih dalam gitu, bahkan bisa dibawa sampai ke dalam tubuhnya kayak gitu. Nah aku biasanya tuh harus ada banget teman perempuan yang bisa aku ajak cerita gitu, dan dari situ kami share apa yang menjadi pengalaman kami, apa yang menjadi beban emosional kami dalam kerja-kerja advokasi dan community journalist itu tadi yang aku bilang gitu sih kalau aku.
1: Oke. Ya karena ya sama seperti Kak Debbie ya, kadang kita sebagai perempuan itu kalau melihat hal-hal yang penindasan atau ketidakadilan itu terbawa ya, terbawa suasana.
0: Betul Kak.
1: Nah kalau di lapangan sendiri itu Gen Z-nya banyak gak sih itu Kak Debbie?
0: Nah ini yang menjadi concern aku sebenarnya, Kak, tentang keterlibatan Gen Z di lapangan gitu. Kalau di beberapa kasus yang aku terlibat kayak gitu, untungnya masih ada Gen Z yang maksudnya pengen terlibat aktif kayak gitu, pengen terlibat, bahkan kayak aku ngajakin teman-teman mahasiswa, teman-teman pemuda adat di kampung kayak gitu, ayo deh kita advokasi bareng, kita kita berjuang bareng kayak gitu. Maksudnya kayak buat apa sih kita maksudnya kita di sini kalau misalkan kita tidak bisa berdampak bagi orang gitu. Terus kalaupun mau pragmatis dikit kan, maksudnya ini juga akan menjadi sebuah pengalaman yang kemudian mengasah skill kita bareng gitu. Nah cuman ya tantangan di lapangannya itu banyak gitu terkait Gen Z ini. Kayak suka tidak suka kan, seperti yang kakak bilang tadi, kakak sempat nyinggung tentang trauma itu dibawa sampai generasi muda gitu. Nah di Kalimantan Tengah sendiri atau di Kota Waringin Barat itu kita punya trauma kolektif yang bisa mungkin bisa dibilang kayak menjadi rahasia umum gitu. Nah jadi kadang trauma ini atau mereka melihat sendiri masyarakat adat yang mereka advokasi itu kondisinya begitu, jadi mereka tuh juga ya itu tadi mentally draining sampai ketakutan juga. Nah jadi kadang Gen Z yang aku ajakin itu beberapa juga akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan berjuang bersama itu tadi yang ku bilang gitu. Cuman memang masih banyak sih Gen Z yang tetap idealis gitu, no matter how hard is that gitu kan. Jadi meskipun dalam pengalaman aku gitu, akhirnya tidak banyak Gen Z yang terlibat, tapi di luaran sana itu masih banyak, di komunitas-komunitas itu masih oke gitu. Dan aku yakin ke depannya Gen Z itu kayak generasi yang beda gitu loh dari beberapa generasi yang sebelumnya. Yeah. Jadi aku percaya gitu loh Kak, pasti maksudnya akan lebih banyak Gen Z yang juga ikut terlibat, dan itu tidak bisa dalam satu malam. Kita juga maksudnya teman-teman Gen Z yang sudah terlibat hari ini dalam perjuangan-perjuangan itu, termasuk juga aku gitu kan, itu menjadi PR. Kemudian kayak gimana sih caranya kita ngajak Gen Z-Gen Z yang lain gitu untuk terlibat aktif dan berarti dalam apapun itu, termasuk ya tentang kerja-kerja sosial semacam ini. Itu sih Kak.
1: Oke, tapi kalau mewakili suara anak muda sekarang nih, Kak Debi melihatnya gimana nih? Optimalisasi media sosial yang mereka gunakan, apakah sudah dimaksimalkan nih buat memperjuangkan atau membahas isu-isu sosial? Kan sekarang Gen Z ini banget ya, kritis ya, apapun isu sosial sudah dimaksimalkan ya untuk mencurahkan opininya di media sosial. Dan mungkin kita berharap kedepannya nggak cuman isu politik atau isu yang lebih skalanya luas ya, isu di masyarakat adat di daerahnya semoga ikut dibahas juga ya, atau mengambil atensi lah untuk mereka juga kali ya.
0: Iya Kak. Kalau bagi aku setuju sama yang dikatain Kakak. Ya, generasi Gen Z udah mulai untuk menggunakan advokasi, medianya untuk advokasi atau kampanye terkait kasus apapun, politik, sosial, etc. Tapi ini jujur ya, ini my unpopular opinion from me.
1: Apa tuh?
0: Gen Z itu sebenarnya kalau bagiku kayaknya belum maksimal gitu loh Kak dalam melakukan, maksudnya menggunakan media sosial mereka untuk kerja-kerja advokasi atau kampanye-kampanye isu-isu yang ada gitu. Karena kalau tren yang aku lihat ini menurutku tren yang aku lihat itu seringkali kayak banyak terjebak di tren sesaat. Jadi kayak ada istilah namanya slacktivism. Jadi itu kayak ya udah ada tren gitu kan, ada isu yang lagi booming, ya udah di situ gitu. Ya, dan itu enggak masalah sebenarnya. Cuman kalau misalkan kita berbicara tentang kayak bagaimana kita ini mendorong terhadap perubahan gitu lah, mendorong ke arah perubahan yang sistemik, ya itu belum bisa sih Kak. Maksudnya belum bisa dibilang itu maksimal kayak gitu.
1: Okay.
0: Terus di lain sisi kayak kami sebagai Gen Z itu sering banget mengalami yang namanya kelelahan informasi atau kayak overload gitu. Kayak saking sekarang tuh kan banyak banget konten cepat yang kayak 15 detik, 30 detik. Apa terus scrolling ke bawah, nah itu tuh kayak menyebabkan kelelahan informasi yang kemudian tuh akhirnya ya udah sosial medianya tuh untuk yang gitu-gitu aja beberapa ya. Dan ya pada akhirnya tuh semua ini seringkali dan nggak selalu, tapi dalam beberapa kasus akhirnya kurang gitu loh untuk tindak lanjut aksi nyata, khususnya yang ada di Kobar ya yang aku tahu gitu, atau di Kalimantan Tengah lah pada umumnya gitu. Tapi tapi ya itu kekuatannya itu adalah ketika isu itu cepat viral. Nah, itu kekuatan Gen Z sih kalau kataku, meskipun itu tidak bertahan lama yang seperti aku bilang tadi, ada tren-tren, tapi setidaknya isu-isu itu akhirnya viral gitu. Banyak viral gitu. Ya setidaknya kan seperti aku tadi, ada penyadaran kolektif secara perlahan kayak gitu. Itu sih bagusnya Kak. Itu sih yang bisa dibilang okay, maksimalnya tuh bagian itu.
1: Okay. Itu sih. Jadi masih ada harapan ya berarti ya dari
0: benzin banget.
1: Dari pola komunikasi atau penyebaran informasi yang dilakukan Gen Z ya.
0: Nah, benar.
1: Kalau gitu Kak, peran nyatanya untuk anak-anak muda sekarang tuh belum sampai kayak ke akar rumput ya, yang maksudnya kan tadi Kak Dewi bilang masih kayak masih di permukaan, belum berlanjut untuk continue fokus concern di hal itu ya, sampai benar-benar diperjuangkan ya. Nah, langkah apa sih yang paling penting yang mereka lakukan jika mereka tuh ingin peduli atau mengambil peran nyata untuk isu-isu sosial gitu?
0: Oke. Karena yang paling, yang seperti yang bilang tadi, karena yang paling dekat sama mereka kan gawai ya, gawai HP. Kayaknya bisa dibulang, bisa dimulai dari clicktivism gitu. Kalau nggak salah ya istilahnya clicktivism. Jadi kayak ya udah gunain media sosial kita untuk share, untuk repost atau untuk beropini yang baik kayak gitu kan, tentang apa sih yang sekarang lagi terjadi, atau setidaknya itu memberi, ya itu yang kuberikan, seperti yang kubilang tadi, kayak nge-share itu kan memberikan informasi gitu. Dan itu kupikir adalah langkah yang baik sih Kak, untuk memulai, maksudnya tindak nyata itu untuk memulai, untuk start yang basic banget itu hal yang baik gitu. Hal lainnya kupikir bisa sih Kak dengan ya, dengan maksudnya gabung organisasi gitu, organisasi-organisasi kampus itu menjadi salah satu opsi gitu, mengelilingi diri dengan orang-orang yang mempunyai concern isu tentang kegiatan atau isu-isu di akar rumput kayak gitu. Dan kulihat sih terutama di Palangkaraya tuh masih banyak yang kayak gitu Kak, organisasi-organisasi kayak gitu tuh ada yang rajin membuat kita tuh diskusi kritis. Kita mengkritik diri kita, kita mengkritik kebijakan, kita mengkritik cara kita bernegara, cara kita merespon dan segala macam itu masih ada di Palangkaraya. Dan tugas-tugas Gen Z itu kupikir salah satunya itu nyari informasi tentang itu. Kalau misalkan memang ada niat dan kemauan dan sadar bahwa situasi sekarang itu perlu perubahan, kalau memang niat kayak gitu ya. Gitu sih Kak, jadi ya kurang lebih bisa dimulai dari yang terdekat dari kita, yaitu gawai gitu sih.
1: Oke, nah ada harapan gak Kak Devi buat anak-anak muda sekarang untuk melek isu-isu tentang yang ada di sekitar dia, sekitar mereka gitu, terutama soal pemenuhan hak-hak masyarakat adat?
0: Tentu aku punya harapan yang gede banget sama sesama Gen Z gitu, karena kita ini Gen Z itu punya model yang gede banget yang tidak pernah atau tidak dimiliki generasi sebelum kita gitu. Kayak konektivitas, kreativitas kita yang terutama dalam kreativitas dan konektivitas digital ya, itu tinggi dan terbatas gitu. Jadi sebenarnya kesenjangan kita hari ini antara dunia digital dan akar rumput itu bukan kegagalan yang permanen, tapi juga proses pendewasaan sebuah gerakan atau empati yang sangat bisa diperbaiki gitu. Banyak kok maksudnya kebijakan publik dan kasus ketidakadilan secara umum ya di Indonesia yang akhirnya diusut atau dibatalkan karena tekanan viral sosial atau social punishment, dan itu dilakukan atau dimotori oleh Gen Z gitu. Terus di sosial media gitu, di sosial media lah Gen Z itu terbukti kayak cepat bergerak gitu. Misalkan kayak let's say penggalangan dana gitu untuk korban bencana atau warga yang membutuhkan bantuan medis darurat dan segala macam. Nah, ini tuh kayak ya itu sih. Jadi kita tuh adalah generasi yang lebih kritis dan tidak mudah dibohongi oleh narasi-narasi yang usang, narasi yang kemudian let's say ya, dalam bahasa yang lebih general yang sudah tidak relevan gitu. Dan ya itu, kita punya modal yang sangat besar dan aku ada harapan yang sangat besar juga di situ.
1: Oke, narasi yang usang tapi repetitif ya. Jadi ketahuan polanya.
0: Iya.
1: Oke. Nah, kalau Kak Dewi sendiri ada rencana jangka panjang atau rencana terdekat soal kegiatan di komunitas?
0: Sebenarnya aku sekarang lagi menggarap sebuah buku, Kak. Ya inilah, aku lagi mencari pendanaan, nyari funding sekarang kan. Jadi aku sama satu orang temanku itu lagi proses untuk apa ya, penelitian etnografi tentang masyarakat adat gitu, terutama masyarakat adat yang ada di Kota Ringin. Dan itu sebenarnya kita berbicara tentang sejarahnya sih, sejarah dan etnografi gitu. Itu tuh sebenarnya proyek ini juga sebenarnya tuh ini kak, di latar belakangnya sama kegelisahan aku, keresahan aku tentang isu-isu konflik ya, atau permasalahan masyarakat adat terutama di Kota Waringin ya, Kota Waringin gitu. Tapi itu maksudku kayak daripada kita berbicara tentang konfliknya terus gitu kan, orang-orang pasti capek kayak gitu. Yeah. Akhirnya pengen nih berbicara tentang gimana sih sejarah mereka gitu. Apa sih yang hari ini, apa sih yang ditinggalkan oleh leluhur kita gitu. Apa sih yang kemudian hari ini tuh masih ada, masih tersisa, masih relevan ya, meskipun aku yakin tidak banyak kayak gitu. Hanya yang tersisa hanyalah yang terakhir-terakhir, enggak sih gitu maksudku. Nah, jadi gitu sih masih. Jadi kesibukan aku adalah untuk project buku itu gitu. Cari masih nyari funding dan kemudian akhirnya menggarap outline-outline-nya segala macam gitu. Dan itu kayak kami juga jarang gitu loh kak nyari apa ketemu referensi atau ya referensi lah buku-buku yang berbicara tentang Dayak di Kota Waringin, Kota Waringin ya, itu sangat jarang gitu. Yang dibahas adalah maksudnya ya yang seperti kita tahu kayak kerajaan-kerajaan, dan itu maksudnya tidak masalah, cuman kita mau juga perspektif yang lebih luas, apalagi maksudnya kalau kita berbicara tentang masyarakat adat ya, masyarakat adat Dayak di Kota Waringin itu seringkali maksudnya berhadapan dengan konflik, dan ini adalah salah satu cara kita untuk mendorong pengakuan hak-hak mereka, mendorong pengakuan mereka sebagai komunitas masyarakat adat gitu sih kak.
1: Oke, jadi itu proyek yang lumayan ini ya, menantang ya.
0: Iya benar banget.
1: Itu tim apa pribadi itu kak Dewi?
0: Awalnya aku pengen bikin itu pribadi, cuman kayak ngelihat, ini kayaknya berat nih gitu kan, sejarah dan etnografi gitu kan. Akhirnya maksudnya aku dibantu sama satu orang temanku yang dia juga penulis gitu.
1: Oke, nah ngomongin soal masyarakat adat, kalau ini ada pendengar RRI yang pengen dekat atau pengen mengenal dengan keseharian KDB atau mau ikutan nih bergabung mempelajari cara memperjuangkan hak-hak adat gitu, mau kontak kemana nih kak? Boleh bergabung kemana nih?
0: Oke, okay. Bisa di, aku punya Instagram namanya @cerita.debora. Mungkin teman-teman bisa DM di situ atau ya bisa hubungin aku lewat situ, biar maksudnya ya cerita aja. Siapa tahu aku maksudnya bisa hubungin mereka atau kalian dengan komunitas yang aku tahu bisa relevan sama kalian gitu. Okay. Jadi yes, Instagram.
1: Mungkin mau kasih ajakan gitu ke anak-anak muda, mumpung lagi live kita di radio, buat jangan berhenti memperjuangkan, gimana?
0: Okay. Kalau bagi aku sih gini ya kak, kayak hai teman-teman Gen Z, ayuk kita bareng-bareng, maksudnya kayak lebih peka, lebih berkesadaran untuk melihat apa yang menjadi realitas kita di sekitar hari ini, terutama ketika kita berbicara tentang situasi sosial dan politik hari ini. Datang, kenal dan mendengarkan satu sama lain, kalau bisa ya hadir secara fisik di komunitas atau di komunitas kita. Jadi bukan cuma berbicara atau baca lewat berita atau media sosial, tapi juga mencari peran yang paling sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Gitu sih. Jadi tidak semua Gen Z, tidak semua dari kita tuh harus jadi aktivis penuh waktu atau turun ke lapangan. Tapi banyak kok yang bisa kita kontribusikan, bisa lewat tulisan, dokumentasi visual, fotografi atau penerjemah ya, penyebaran informasi lah, dan ya melalui media sosial itu tadi. Jadi tidak berhenti hanya di segelintir orang. Gitu sih.
1: Oke. Jadi apapun background pendidikan kita, kalau kita punya satu tujuan yang sama, kita tetap bisa berdampak ya.
0: Betul, betul banget.
1: Oke, okay. Thank you so much, yeah. Kak Devi, waktunya.
0: Iya, you're welcome.
1: Oke, kawan-kawan, kita hubungin lagi mungkin di topik yang menarik lainnya ya.
0: Iya. Yes.
1: Oke.
0: Okay. Thank you.
1: Sukses ya proyek bukunya dan aktivitasnya.
0: Terima kasih kakak, okay. Kakak juga ya.
1: Siap, amin. Terima kasih dan selamat siang.
0: Siang.
1: Oke, itu tadi perbincangan kita teman Pro 2 sama Kak Deborah Agnesia ya, sebagai yang advokat dan community journalist dengan topik perjuangan ala Gen Z untuk masyarakat adat. Buat kamu yang tadi dengerin, semoga kisahnya Kak Debi dan perjalanannya dalam memperjuangkan masyarakat adat ya mendapat inspirasi buat kamu untuk melihat lebih dekat, peka apa yang ada di sekitar kamu, dan gak menutup kemungkinan kamu juga bisa berdampak di lingkunganmu. Contohnya seperti Kak Debi ya. Nah, buat teman Pro 2 yang masih dengerin aku, jangan kemana-mana, nanti kita bakal ketemu lagi di jam 1 di Info Olahraga. So, jangan pindah frekuensi dulu ya. Tetap di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh, hari ini menu kita dapat ayam kecap sama jeruk.
1: Wah, sama dong. Asik ya. Sekarang, tiap hari kita nggak perlu bingung mikirin bekal lagi.
0: Iya, Ra. Ibu aku di rumah juga seneng banget. Katanya, uang belanja bisa ditabung. Terus, akunya tetap makan sehat di sekolah.
1: Biar kita makin pinter dan kuat, Dit. Kata guruku, gizi itu asupan buat otak kita biar gampang dapet juara.
0: Makannya habis ya, Ra. Biar gedenya kita bisa bangun Indonesia.
1: Pasti habis dong. Program makanan bergizi gratis, memenuhi nutrisi, menyalakan mimpi anak negeri. Bersama kita cetak generasi cerdas untuk Indonesia maju. Habiskan makananmu, raihlah prestasimu.

Halo teman Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama aku Nisa di Info Olahraga nih. Nah teman Pro 2, Paris Saint-Germain atau PSG kembali bergerak agresif di bursa transfer musim panas 2026 setelah memulangkan Lucas Digne dari Aston Villa. PSG dilaporkan semakin dekat dengan penjaga gawang Jepang milik Parma, Zion Suzuki. PSG mengumumkan kepulangan Digne pada Minggu 9 Agustus 2026. Bek kiri berusia 30 tahun itu kembali ke Paris dengan kontrak hingga 2029. Tepatnya setelah PSG mengaktifkan klausul pelepasannya yang menurut Reuters bernilai sekitar 174 miliar di teman Pro 2. Transfer Digne menjadi langkah penting bagi PSG untuk memperkuatkan lini belakangan. Menurut surat kabar Mundo Deportivo, PSG disebut tengah mengupayakan perekrutan Zion Suzuki dari Parma. Penjaga gawang asal Jepang tersebut dianggap sebagai salah satu kandidat yang dapat memperkuat posisi kiper PSG untuk jangka panjang. PSG dikabarkan meningkatkan tawarannya dan nilai paket transfer Suzuki berada di kisaran 720 miliar. Fabrizio Romano menjadi salah satu sumber yang mengabarkan perkembangan negosiasi tersebut, kata laporan Mundo Deportivo Senin 10 Agustus 2026. Suzuki saat ini masih menjadi bagian dari Parma dan usianya baru 23 tahun. Pengalaman bermain di Eropa serta penampilannya bersama tim nasional Jepang membuat namanya semakin menarik perhatian klub-klub besar. Namun persoalan utama bukan hanya apakah transfer tersebut berhasil diwujudkan, tapi bagaimana pelatih PSG Luis Enrique akan menggunakan sang penjaga gawang setelah tiba di Paris. Persaingan di bawah Mister PSG, sektor penjaga gawang PSG mengalami perubahan setelah kepergian Gianni Donnarumma. Kondisi tersebut membuat klub harus kembali memikirkan komposisi pemain di posisi paling belakangan. Teman Pro 2 yang paham bola pasti ngerti nih apa yang lagi aku bahas. Teman Pro 2, kalian bakal sama aku sampai nanti jam 3. Sekarang kita masih di Info Olahraga. Setelah ini kalian bakal dengerin lagu Kupu-Kupu Malam dari Firza.

0: terasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

Halo teman Brodua, kalau tadi kita sudah ngomongin sepak bola mancanegara, sekarang kita masuk ke sepak bola Indonesia nih. Jadi teman Brodua, Timnas Indonesia tuh bakal menjalani agenda yang cukup padat nih sepanjang Agustus 2026. Gak cuma Timnas Indonesia level senior, melainkan Garuda Pertiwi, Timnas Esports, hingga Timnas Indonesia U20 juga akan tampil pada berbagai turnamen internasional. Jadwal tersebut dibagikan melalui akun Instagram resmi Timnas Indonesia Sabtu 1 Agustus 2026. Timnas Indonesia Senior lebih dulu melanjutkan perjuangannya di ASEAN Championship 2026. Skuad Garuda akan menjamu Vietnam di Stadion Pakansari Bogor Senin tanggal 3 Agustus 2026 pukul 8.30 WIB. Laga berikutnya mempertemukan Indonesia dengan Singapura di Jalan Besar Stadium pada Jumat 7 Agustus 2026 pada pukul 8 WIB. Dua pertandingan itu akan menentukan langkah Timnas Indonesia menuju babak semifinal. Jika mampu lolos dari fase grup, semifinal leg pertama dijadwalkan berlangsung pada 15-16 Agustus, sedangkan leg kedua digelar pada 13-14 Agustus. Final ASEAN Championship 2026 akan dimainkan dalam dua leg pada 22 dan 26 Agustus. Selain tim senior, Timnas Putri Indonesia juga akan tampil di Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kudus. Garuda Pertiwi dijadwalkan menghadapi Arab Saudi pada 14 Agustus, Malaysia pada 16 Agustus, dan Hong Kong pada 18 Agustus. Sementara tim Putri Nusantara akan berhadapan dengan Thailand pada 15 Agustus, lalu Singapura pada 17 Agustus, dan Yordania pada 19 Agustus. Teman Pradua yang suka nonton bola pasti senang nih dengar jadwalnya sudah beruntun. Satu bulan penuh Timnas Indonesia bakal main terus. Nggak cuma Timnas Indonesia, tapi juga Timnas Garuda Pertiwinya juga. Abis ini kalian bakal dengerin lagu Strangers dari Lewis Capaldi.

tua, tahu nggak apa fondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai

0: berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini makin produktif bareng kita.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

Teman Produa, tadi kita udah beberapa kali ngomongin soal sepak bola dari sepak bola mancanegara. Terus tadi sepak bola Indonesia yang lagi sibuk-sibuknya di bulan Agustus. Sekarang kita bergeser lagi nih ke pencak silat, ke persilatan. Nah, sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencak silat di Bundaran HI, Jakarta. Kegiatan tersebut berlangsung saat Car Free Day atau CFD Minggu 9 Agustus 2026 sekaligus menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Para pesilat menampilkan beragam gerakan pencak silat secara serempak di tengah aktivitas masyarakat. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang berolahraga, bersepeda, dan berjalan santai di kawasan Bundaran HI. Tabuhan kendang rampak khas Betawi mengiringi gerakan tangan dan kaki para pesilat muda. Suara komando terdengar menjaga ritme, jarak, serta ketertiban barisan selama penampilan berlangsung. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta Munjirin mengatakan kegiatan tersebut diinisiasi untuk mengusung besar IPSI. Kegiatan ini diinisiasi PB IPSI Pusat dan kami dari Pengprov DKI mendukung kegiatan ini, katanya. Nah, kalau kata Munjirin itu, kegiatan tersebut menjadi sarana memperkenalkan pencak silat sebagai kebudayaan asli Indonesia. Dia juga berharap penampilan itu dapat mendorong generasi muda mengenal dan mencintai pencak silat. Sekjen PB IPSI Abdul Karim Al-Jufri mengatakan pencak silat perlu semakin dikenal dan dihargai masyarakat Indonesia. Bener tuh. Karena anak-anak sekarang itu bahkan hampir gak mau mereka ikut pencak silat. Kenapa? Padahal pencak silat kan olahraga sekaligus bela diri khas Indonesia. Jadi menurut aku itu berguna banget. Gak cuma olahraga tapi kita juga belajar bela diri nih. Oke, teman Pradua, masih lanjut lagi info olahraga nanti sampai pukul 2 sama aku, Nisa.

jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Angkaraya, teman terbaik kamu, masih di info olahraga ini sama Nisa. Nah, upaya membangun prestasi olahraga tingkat dunia tidak pernah dimulai dari panggung megah, melainkan dari gelanggangan sederhana di tingkat akar rumput. Dalam lanskap keolahragaan nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora terus memperkuat komitmennya untuk menjaring talenta mentah melalui penyelenggaraan kejuaraan nasional bertingkat dengan fokus khusus pada cabang olahraga bela diri, sebuah sektor yang secara historis menjadi lumbung medali bagi Indonesia. Menggali potensi tersembunyi dari pelosok daerah, Indonesia memiliki kekayaan demografis dan fisik yang luar biasa. Namun, tantangan utamanya selalu terletak pada pemetaan talenta atau talent scouting. Banyak calon atlet potensial di daerah-daerah terpencil yang memiliki ketahanan fisik alami, disiplin tinggi, dan mental bertarung yang tangguh, tetapi tidak pernah tersentuh oleh sistem pembinaan formal. Strategi Kemenpora untuk menggerakkan kejurnas hingga ke tingkat akar rumput adalah bentuk jemput bola dengan menghidupkan kejuaraan antar sentra, ajang usia dini, hingga kejuaraan antar daerah untuk cabang seperti pencak silat, taekwondo, karate, wushu, hingga judo. Ruang kompetisi yang merata kini tercipta. Atlet muda dari pelosok tidak lagi harus menunggu kesempatan langka untuk bertanding di ibu kota. Gelanggang berkualitas hadir lebih dekat ke tempat mereka berlatih. Bela diri, pondasi karakter, dan lumbung medali. Pemilihan cabang olahraga bela diri sebagai salah satu fokus utama memiliki alasan strategis yang kuat. Selain selaras dengan kultur budaya Indonesia yang kental dengan seni bela diri tradisional, cabang bela diri menyumbangkan porsi medali yang sangat signifikan dalam ajang multi-event internasional seperti SEA Games, Asian Games, hingga ajang kejuaraan dunia. Kalau menurut teman Pro 2 gimana nih? Seni bela diri tuh benar enggak sih kalau itu tuh cabang olahraga yang memang khas Indonesia? Tapi kalau menurut aku benar, banyak orang yang memiliki prestasi bela diri di pelosok-pelosok daerah tapi gak terlirik nih oleh pemerintah. Padahal latihan fisik mereka tuh secara alami, terbentuknya fisik mereka itu memang secara alami terbentuknya, karena entah itu karena lingkungan atau memang gaya hidup mereka kayak gitu. Kalau teman Pro 2 sendiri mengikuti cabang olahraga apa nih? Berbagi pengalaman olahraga kalian yuk, masih sama aku Nisa. Habis ini kalian bakal dengerin lagu Baby dari Unity.
1: Aduh, aku tuh pengen berprestasi di olahraga, tapi rasanya males banget buat mulai latihan.
2: Kalau terus ditunda, kapan mulainya? Prestasi itu gak datang tiba-tiba, butuh proses dan konsisten.
1: Iya sih, tapi aku merasa belum cukup bagus.
2: Justru, mau atlet hebat juga mulai dari nol. Yang penting itu niat, usaha, dan nggak gampang menyerah.
1: Jadi aku harus mulai dari hal kecil dulu ya?
2: Betul banget, mulai dari rutin olahraga, jaga pola hidup sehat, dan terus disiplin. Dari situ kemampuanmu pasti berkembang.
1: Kamu gimana Nat? Udah konsisten olahraga?
2: Nah itu juga pengingat buat aku. Kita harus saling dukung supaya sama-sama jadi lebih baik.
1: Setuju. Yuk, mulai sekarang kita lebih aktif dan semangat berolahraga.
2: Karena dari tubuh yang sehat, lahirlah prestasi yang hebat.
3: Ayo berolahraga dan raih prestasi untuk Indonesia.

0: Kawan-kawan Pro Dua, sebelum kita akhiri info olahraga pada siang ini, aku mau kasih tahu kalian sedikit kalau evaluasi skuad merah putih di bulu tangkis persaingan sengit di turnamen level Super 500 hingga Super 1000 seperti Indonesia Open menunjukkan perlunya konsistensi di sektor ganda putra dan tunggal putra. Rotasi dan pembinaan pelatnas PBSI terus mendorong regenerasi pemain muda di pelatnas Cipayung. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat kedalaman skuad di nomor ganda putri dan tunggal putri guna bersaing di BWF World Tour. Oke, habis ini kita akan lanjut ke info hiburan Taman Pro 2 masih sama aku Nisa. Jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro 2 Palangkaraya di 92,4 FM.
1: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

0: Kepaleng kere ya teman terbaik kamu. Masih sama aku Nisa nih di Info Hiburan sampai pukul 3 nanti. Oke, konsep healing lewat wisata alam telah mengalami pergeseran makna yang mendalam. Dari yang dulunya sekedar perjalanan liburan singkat untuk berfoto, kini berkembang menjadi bentuk pemulihan kesehatan mental dan fisik atau wellness travel. Di tengah laju kehidupan perkotaan yang serba cepat dan paparan layar digital tanpa henti, alam menawarkan ruang jeda yang jujur dan tanpa tekanan. Yang pertama itu aku bakal bahas ada forest bathing, shinrin yoku, terapi suara dan udara segar. Salah satu tren terbesar dalam nature healing adalah praktek shinrin yoku atau mandi hutan. Sebuah metode pemulihan diri yang berasal dari Jepang. Praktik ini nggak cuma nuntut kita untuk mendaki gunung sampai puncak atau melakukan aktivitas fisik yang menguras tenaga. Sebaliknya, forest bathing mengajak Anda berjalan lambat di tengah rimbunnya pepohonan sembari mengaktifkan seluruh panca indera. Di dalam hutannya itu ada aroma pitonsite. Pohon-pohon melepaskan senyawa organik alami bernama pitonsite untuk melindungi diri dari serangga dan bakteri. Saat dihirup oleh manusia, senyawa ini terbukti secara ilmiah mampu menurunkan kadar hormon stres atau kortisol, menurunkan tekanan darah dan meningkatkan imunitas tubuh. Wow, keren nih teman bro dua. Gimana menurut kalian, apakah healing ini menarik? Menurut aku menarik karena gak semua orang healingnya beda ya. Kalau ini benar-benar hiburan, liburan dan juga refreshing. Pokoknya jadi satu deh di situ. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ngomongin tentang hiburan-hiburan yang lainnya. Habis ini kalian bakal dengerin beberapa lagu dulu ya.
1: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro2, film Dan Bandung akan tayang di bioskop Indonesia pada 20 Agustus 2026 nih. Film arahan Rudi Sujarwo itu mengadaptasi semesta karya Pidi Baik dan menghadirkan kisah romansa Basil dan Elma. Antusiasme terhadap film produksi Verona Films tersebut mulai terlihat dari gelaran gala premier di Surabaya. Penonton yang hadir turut menyaksikan kisah cinta kedua tokoh utama yang mengambil latar kota Bandung. Menjelang penayangan nasional, Dan Bandung juga menggelar rangkaian gala premier di sejumlah kota. Agenda tersebut berlangsung di Semarang pada 7 Agustus, Yogyakarta 8 Agustus, Makassar 9 Agustus, Jakarta 12 Agustus, dan Bandung 15 Agustus. Mengangkat kisah anak muda, cinta beda kasta, dan latar kota Bandung membuat film ini begitu relate dengan anak muda. Ada sejumlah hal menarik lainnya yang membuat Dan Bandung layak masuk daftar tontonan. Yang pertama, mengadaptasi semesta Pidi Baik. Film Dan Bandung membawa karakteristik cerita Pidi Baik yang dikenal melalui karya-karya romantisnya. Lalu Bandung jadi latar kisah cinta. Kota Bandung kembali menjadi bagian penting dalam cerita film romantis Indonesia nih. Jadi kalau teman Pro2 sendiri nunggu-nunggu gak nih filmnya akan tayang di bioskop kita? Kalau aku sih mungkin dari trailernya aku bakal nonton, karena kayaknya seru deh. Apalagi ada campur tangannya Pidi Baik. Menurut aku dari Pidi Baik semua filmnya oke banget. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol soal info-info hiburan lagi, teman Pro2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Soal perfilman, kita beralih sedikit ke dunia permusikan nih. Band The Massive resmi membuka babak baru perjalanan musiknya melalui tour regional bertajuk The Massive Asia Home Run. Menariknya nih teman Pro 2, perjalanan tour regional ini dimulai dari Taiwan sebagai penanda the new era of The Massive. Konser perdana akan digelar di Sub Life Taipei, Taiwan pada 4 Oktober 2026 dalam 2 sesi pertunjukan. Rangkaian tur dipromotori Runs Entertainment bersama Antara Suara dan Flap Bergas Production sebelum berlanjut ke sejumlah kota besar. Berbeda dari tur sebelumnya, Asia Home Run menghadirkan konsep pertunjukan yang memadukan lagu-lagu terbaru bersama hit lintas generasi. Penampilan tersebut diperkuat tata visual yang terinspirasi semangat Indonesia dan Ciledug sebagai tempat lahir perjalanan The Massive. Konsep visual konser dikembangkan bersama Kelas Pagi dan Rox untuk menghadirkan pengalaman pertunjukan yang lebih imersif bagi penonton. Kolaborasi kreatif tersebut menjadi bagian penting dalam memperkenalkan identitas baru The Massive kepada penggemar Asianya, teman Pro 2. Setelah Taiwan, The Massive dijadwalkan melanjutkan tur menuju Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapura, sebelum kembali menggelar konser di Jakarta. Rangkaian tersebut menjadi langkah baru band itu memperluas jangkauan penggemar di kawasan Asia. Tiket konser Taiwan tersedia dalam kategori VIP dan general admission, dengan sejumlah pilihan tiket pengalaman eksklusif bagi penggemar. Paket tambahan mencakup sesi foto, poster bertanda tangan, hingga berkesempatan mengikuti signing session bersama personel The Massive. Penjualan tiket akan dimulai pada 10 Agustus 2026 pukul 12 CST melalui situs resmi tur The Massive Asia Home Run. Jadi teman Pro 2, siapa nih yang fansnya The Massive? Kalian seneng gak sih denger hal kayak gini, denger info kayak gini, kalau yang di info itu ternyata musik band kesukaan kalian? Ini bermanfaat banget. Jadi terus dengerin RRI Pro 2 Palangkaraya biar kalian tahu terus info-info terupdate tentang info musik, film, atau hiburan lainnya. Habis ini kalian bakal dengerin lagu menari dari To and Change.
1: Yeay, menu yang luar biasa. Ada bakso, mie ayam, sate, dan kesukaan aku ada coto Makassar. Bule, aku pesan ini ya. Semua, masing-masing satu porsi ya. Lapar banget, bule.
2: Baik, Non, siap.
3: A few moments later.
1: Yes, sudah datang. Enaknya. Kenyang. Saat pulang, hati pun riang. Aduh, sakit perut. Ibu, perutku sakit. Kebanyakan makan deh kayaknya.
4: Kamu loh kebiasaan. Lapar mata, nah. Kan bahaya kebanyakan makan saat lapar berat seperti ini.
5: Yuk, jaga kesehatan kamu. Makanlah sebelum lapar. Dan berhentilah sebelum kenyang.
6: Pernahkah Anda berpikir keindahan yang kita nikmati hari ini, apakah masih bisa dilihat oleh anak cucu kita nanti? Alam memberi kita segalanya tanpa pamrih. Puncak gunung yang megah, hutan yang rimbun, hingga senja di bibir pantai. Namun, seringkali kita lupa cara bertamu. Selembar plastik yang kita buang sembarangan di gunung, atau sepotong makanan yang kita lempar ke satwa liar demi sebuah foto, adalah luka bagi alam. Begitu juga saat kita mengabaikan tutur kata dan adat istiadat warga lokal yang telah menjaga tanah ini selama berabad-abad. Mari kita ubah cara kita berwisata. Datanglah sebagai sahabat alam, bukan perusak. Jangan mengambil apapun selain foto. Jangan membunuh apapun selain waktu. Dan jangan meninggalkan apapun selain jejak. Mari wujudkan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Karena setiap tindakan kecil Anda adalah nafas bagi masa depan bumi kita.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Halo teman Produa, kita balik lagi ke topik perfilman nih. Tapi ini film mancanegara. Kalau tadi kita udah ngomongin Dan Bandung, sekarang ini film udah tayang di bioskop sekitar, yaitu yang disutradarai oleh Reni Harlin. Kembali menghadirkan film trailer bertajuk Deep Water yang dibintangi oleh Ben Kingsley dan Aaron Eckhart. Film ini diproduksi oleh sejumlah rumah produksi internasional, diantaranya Artlink Films, Magenta Light Studios, dan Nostromo Picture. Nama Reni Harlin telah dikenal dari sejumlah karya populernya, mulai dari Cliffhanger hingga The Heart 2. Selain Ben Kingsley dan Aaron Eckhart, film ini juga dibintangi Molly Bailey Wright, Angus Sampson, Kelly Gale, serta sejumlah aktor lainnya. Film berdurasi 2 jam ini baru dirilis pada 5 Agustus 2026 dengan genre misteri, kriminal, dan horor. Aku lihat-lihat dari posternya aja nih, kayaknya seru nih, apalagi sudah ada genre misteri, kriminal, plus horornya juga. Film ini tuh mengikutin kisah Richard, seorang pilot senior, dan Ben, kopilot yang mendampinginya dalam penerbangan terakhir. Mereka menjalani penerbangan dari Los Angeles menuju Shanghai hingga situasi berubah menjadi kacau saat melintasi Samudra Pasifik. Kayak gimana ceritanya? Kalian perlu nonton karena aku sudah masuk dalam list tontonan bioskopku dalam bulan ini. Kayaknya seru nih. Oke, teman berdua. Nanti kita bakal kasih info dulu, info-info terakhir ya sebelum aku pamit, karena ini pukul udah jam 2 lewat 48.

0: Halo teman berdua, masih sama aku Nisa di Info Hiburan nih. Nah teman berdua, di tengah era dimana perjalanan seringkali diukur dari seberapa banyak destinasi yang berhasil dikunjungi dalam hitungan hari, slow travel hadir sebagai sebuah bentuk perlawanan sunyi. Tren ini bukan sekedar cara baru dalam berlibur, melainkan pergeseran filosofis mendasar. Mengubah liburan dari aktivitas mengumpulkan foto di tenggat waktu yang ketat menjadi sebuah seni menikmati perjalanan itu sendiri. Selama bertahun-tahun, cara orang berwisata kerap didominasi oleh pendekatan tergesa-gesa. Wisatawan bergerak cepat dari satu landmark populer ke landmark lainnya, menembus antrian panjang dan mengambil swafoto demi membuktikan bahwa mereka udah pernah nih ke sana. Hasilnya, rasa lelah yang teramat sangat setelah liburan usai, dengan memori tempat yang samar karena tubuh dan pikiran selalu terburu-buru mengejar jadwal berikutnya. Slow travel membalikkan narasi tersebut secara total. Konsep ini mengajak pelancong untuk menurunkan gigi transmisi, melepaskan ketertarikan pada itinerary yang terlalu padat dan memilih menetap lebih lama di satu daerah. Daripada mengunjungi 5 kota dalam seminggu, seorang slow traveler lebih memilih menghabiskan seminggu penuh di satu desa atau sudut kota kecil, melebur dengan irama hidup warga lokal. Nah itu benar banget nih teman pro 2. Biasanya kita kalau liburan tuh pasti keburu-buru ngejar waktu, karena kita udah punya tenggat waktu misal 3 hari, kita harus ke tempat ini, ke tempat ini. Jadi kayak terburu-buru, belum sempat nikmatin apa yang ada. Jadi slow travel ini cocok untuk kalian yang punya waktu panjang untuk berlibur. Oke, ini info terakhir di info hiburan hari ini. Sekalian aku juga pamit ke teman pro 2. Habis ini kalian akan dengerin program-program pro 2 lainnya sama Karana. Dadah.
1: Gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini. Kok serem banget.
2: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
1: Iya sih, dimana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita.
2: Nilai keindonesiaan kita itu gak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
1: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
2: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
3: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 dunia sinema tanah air kembali bikin bangga. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifiki Harsyah menegaskan bahwa komitmennya buat bikin Indonesia menjadi destinasi utama syuting film kelas dunia. Salah satu bukti nyatanya adalah proyek film internasional bertajuk Happy Age, hasil kolaborasi Moana Films asal Perancis dan Jungle Run Production Indonesia, Gengs. Kerennya lagi, proses syutingnya dilakukan penuh di Indonesia selama 40 hari, seperti di Taman Safari Bogor dan Tanjung Lesung, serta melibatkan lebih dari 200 kru yang 70% diantaranya adalah talenta lokal Indonesia. Selain mengenalkan keindahan alam dan budaya kita ke mata dunia, kolaborasi ini juga membuktikan kalau kru film lokal punya standar kerja yang siap bersaing secara global. Demikian Info Pro 2.

semarak perayaan hari ulang tahun Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menjadi momentum penuh makna bagi seluruh masyarakat. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan suasana, mulai dari romba rakyat, pertunjukan seni budaya, hingga kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan. Perayaan ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi wujud rasa syukur atas perjalanan dan perkembangan Kabupaten Seruyan. Semangat kebersamaan dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian kegiatan. Masyarakat bersatu, saling mendukung, dan bersama-sama membangun daerah yang lebih maju. Melalui peringatan ini, diharapkan semangat untuk terus berkarya dan berkontribusi semakin tumbuh dalam diri setiap masyarakat. Seruyan Berseri terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh dan lapor Mama dan Papa.
1: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib.

0: Sedih aku. Sedih aku sebelum hujan, teman pro 2. Udah kamu dengerin aja sore ini bareng Ranab dan juga Tasya, mana suara kamu? Oh ini dia,
1: Tasya.
0: Iya, yeah, Tasya. Hari ini tanggal berapa tahu enggak sih kamu?
1: Tanggal 10.
0: Nah, tanggal 10 Agustus tahu enggak teman pro 2, ini diperingati sebagai hari malas-malasan. Iya. Yeah. Nah, jadi buat kita tahu sih ini peringatan dicetuskan oleh Bill Wills dari Akron, Ohio, Amerika Serikat pada tahun 1976 silam. Hari malas-malasan ya dipersembahkan untuk orang-orang yang sangat sibuk dengan pekerjaan di luar rumah maupun di dalam rumah. Tujuannya apa? Ya biar bisa menikmati seharian untuk bersantai tanpa rasa bersalah atas kemalasannya. Aduh, coba ini diterapkan ya
1: di sini
0: buat kita di Indonesia.
1: Iya.
0: Hari Senin kan kata orang kan adalah hari yang membosankan.
1: Paling sibuk.
0: Mm-mm. Tapi ternyata tanggal 10 Agustus ini diperingati sebagai hari malas-malasan. Mm-mm. Nah, kalau kamu diberikan atau diterapkan hari malas-malasan ini, apa nih yang bakal kamu lakukan?
1: Tidur.
0: Aduh, tidur aja.
1: Tiduran aja.
0: Mager.
1: Ya,
0: kirain mau dekat sama cewek cowoknya aja. Enggak. Gitu. Ya, teman pro 2 mungkin ada yang kayak gitu. Mancing.
1: Iya, ada yang hobinya mancing.
0: Main PS. Ya. Di rumah aja.
1: Di rumah aja. Aku males-malesan.
0: Kalau aku ini bakal dilakukan dengan cara tidur. Ya rebahan aja. Sama scroll media sosial. Gak usah pakai mandi.
1: Mandinya kapan besok?
0: Bakal puyeng kan?
1: Iya.
0: Coba kalau kamu belum mandi ya sampai siang, apa nih yang dirasakan?
1: Lengket sih badan.
0: Lengket, apalagi perasaan gimana?
1: Pusing. Terus ya udah itu sih, nggak enak aja kan?
0: Ada puyeng-puyengnya gitu.
1: Iya.
0: Makanya tuh aku biasanya langsung mandi aja kak. Ya jam 7 tuh udah mandi.
1: Biar segar.
0: Kalau lewat dari jam itu, waduh, pasti bawanya malas-malas. Ya. Oke, gimana tanggapan kamu nih teman pro 2 kalau ini diterapkan sama kamu? Ada yang bilang ya tidak bisa karena tugas antar jemput sekolah katanya juga. Hari Senin kan?
1: Iya, hari Senin.
0: Ada juga bilang setuju. Kapan nih diterapkan? Yes. Nah, ada Kak Valdi, pantas hari ini nyaman banget rebahan di atas kasur. Ya, ada Rian, oke ACC nggak berangkat kerja katanya gitu. Padahal hari ini kerja pasti ya.
1: Iya, pasti.
0: Kebanyakan nih teman pro 2 kalau dengerin hari malas-malasan tuh pada setuju.
1: Ya, aku kan? Juga setuju sih.
0: Aku juga setuju sih. Apalagi kalau hari Senin.
1: Betul.
0: Iya. Baiklah teman pro 2. Nanti kita bakal ngobrol lagi ya di sore ceria. Tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya.

0: berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman Pro 2. Ya, udah pukul berapa nih? Pukul 16, pukul 15 lebih 33 menit. Iya, tau gak sih kamu?
1: Apa?
0: Nah, tanggal 15 ada keramaian di Bunbes.
1: Aku tahu.
0: Iya, apa tuh?
1: Ada acara.
0: Acara bener, iya. Acara Huma Betang, iya, dalam semangat
1: night.
0: Iya, semangat kebersamaan dan persaudaraan. Jadi mari kita anak muda ikut meriakan Huma Betang Night dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT ke-1 Kodam, ya, Kodam 22 gitu, Tambun Bungai. Iya. Yang dilaksanakan pada Sabtu 15 Agustus 2026 ya, dimulai pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Bundaran Telawang, Palangkaraya. Tahu enggak kamu di mana Bundaran Telawang?
1: Tahu dong.
0: Mana?
1: Dekat Palma.
0: Kalau dulu kita kan ingatnya Bunbes aja.
1: Ya, Bunbes.
0: Sekarang udah punya nama Bundaran Telawang. Aku mau tahu, mau nanya sama kamu.
1: Apa?
0: Telawang itu apa artinya?
1: Hah?
0: Telawang. Ayo. Pernah lihat Telawang enggak?
1: Pernah.
0: Apa tuh bentuknya gimana?
1: Itu kayak
0: fungsinya apa?
1: Fungsinya buat tameng enggak sih,
0: Kak? Iya, benar, tameng.
1: Iya,
0: itulah. Kalau biasanya kan pernah kita lihat tuh ada patung ini ya, Dayak gitu ya.
1: Patung Dayak.
0: Yang membawa senjata yaitu Mandau.
1: Oh, iya, Mandau.
0: Terus di sebelah tameng kirinya ada tameng. Nah, itu Telawang. Kalau enggak salah ya.
1: Iya.
0: Benar ya?
1: Benar, benar.
0: Jadi mari satukan langkah, kuatkan persaudaraan dan kobarkan semangat perjuangan dalam suasana penuh kebahagiaan dan kebersamaan. Bersatu dalam keberagaman, bersama membangun Indonesia yang semakin kuat. Kalau kamu kesana nanti apa nih yang mau kamu lihat?
1: Aku kalau kesana aku ke UMKM-nya sih.
0: UMKM?
1: Yes.
0: Jajan makanan minuman dong. Apa sih makanan favorit kamu?
1: Aku kayaknya nggak tahu deh, Kak. Kadang bisa beda-beda sih. Kalau jajanan paling telur gulung.
0: Nah, telur gulung.
1: Risol.
0: Risol.
1: Itu sama es.
0: Udah. Es apa? Es kero.
1: Maca.
0: Oh, maca.
1: Iya.
0: Wih, ternyata dia adalah penikmat minuman maca. Aku tuh pernah minum itu ya. Kayaknya enggak apa gitu. Pas minum tuh kayak ada yang aneh gitu. Kayak merasa ini ya.
1: Daun.
0: Bukan daun.
1: Apa?
0: Tapi ini ada yang kayak enggak nyaman gitu.
1: Ada pahit-pahitnya.
0: Ada aroma-aroma apa gitu pas kita neguk.
1: Itulah ciri khasnya.
0: Ciri khasnya. Iya. Mending kalau aku tuh minum minuman bersoda. Ini sih sebenarnya enggak boleh konsumsi berlebihan ya, atau sesering mungkin. Boleh sekali-sekali. Seminggu bisa dua kali itu udah paten banget. Lewat dari itu tuh bahaya bagi kesehatan kamu. Sama sepertinya kayak kalau kamu tiap hari ketemu sama pacar kamu, ya kan ya. Pulang kerja, pulang sekolah, pulang kuliah, diantar jemput, ujung-ujungnya bakal ada rasa bosan antara kamu dan dia, ya kan?
1: Yeah.
0: Kecuali kalau udah serius banget. Masalahnya kan ditambah lagi dengan tugas-tugas, ya PR, apalagi menyelesaikan segala proposal. Ini yang bakal buat kamu jenuh. Bener gak sih kamu?
1: Gak tahu ya, kayaknya iya deh kebanyakan orang kulihat.
0: Iya kan, ya, emang sih awalnya seneng banget.
1: Awalnya bahagia banget.
0: Iya, ditemani sama pacar aku loh. Ternyata
1: dibangga-banggain.
0: Iya, dibangga-banggain. Eh malah akhirnya apa?
1: Putus.
0: Putus karena ada
1: kaca, problem,
0: cekcok dikit aja karena kamu emang belum bisa apa ya? Perasaannya tuh belum ini. Stabil. Antara yang satu sama yang lain.
1: Yes.
0: Mungkin Tasya udah stabil kali perasaannya ya.
1: Tahu ya.
0: Kamu udah pacaran berapa kali nih Tasya?
1: Gak pernah kak.
0: Belum pernah pacaran?
1: Iya kan udah.
0: Oh my god. Belum pernah pacaran. Yes. Kenapa? Alasannya kenapa sih Tasya?
1: Karena belum mau aja sih kak.
0: Ada yang deket?
1: Gak ada.
0: Oh. Padahal kamu kalau kulihat ada segi daya tarik gitu.
1: Ada sih dekat, cuman aku kayak nggak mau dulu gitu.
0: Udah aku aja yang dekat sama kamu. Geli ah sama anak-anak. Ya sih. Kadang bagus loh kalau cewek tuh dia tuh maunya sendiri dulu.
1: Yeah.
0: Kuliah dulu. Seriusin dulu ya, karena kata orang sih ya, teman pro 2 dan juga kamu Tasya, saat lagi kuliah atau ngejalani studi tuh sambil berpacaran kayaknya bisa mengganggu. Bahkan bisa merusak konsentrasi.
1: Betul.
0: Kalau cowok sih gampang ya.
1: Iya,
0: cewek ini main perasaan, Bo. Ya. Cowok tuh bawanya emosi. Maunya ini, maunya itu. Aku jadi dulu ingat pernah punya pacar tuh bawanya manja. Ya, akhirnya ya udah. Ujung-ujungnya cowoknya juga mutusin gitu ya. Kenapa
1: kakak
0: sih?
1: Kakak dong yang mutusin.
0: Kasian dong cewek ya, Kak.
1: Ya.
0: Nah, mungkin itu yang ditakutin Tasya. Dari SMA belum pernah?
1: Belum. Takut kan?
0: Takut diterkam.
1: Enggak.
0: Apa tuh?
1: Biasanya kan banyak tuh cowok ada yang red flag. Gitu, kebanyakan sih gitu. Jadi ya, karena temanku juga banyak yang pacaran ada yang disakitin gitu kan. Jadi kayak enggak mau deh gitu lah. Daripada sakit sendiri.
0: Jadi kamu punya teman dia ceritain tentang bagaimana dia pacaran.
1: Yeah.
0: Disakitin tuh sampai kemana sakitnya?
1: Sampai pakai kekerasan sih.
0: Heish.
1: Itu.
0: Oh.
1: Itu agresif banget.
0: Agresif cowoknya. Next dia udah putus.
1: Udah putus dia.
0: Wah, udah lebih dong gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Udah papa mama. Main kekerasan. Oh iya. Apalagi buat teman berdua nih yang baru aja masuk ke dunia kampus ya.
1: Ya, maba.
0: Kan udah ada pasti yang ngelirik-ngelirik gitu iya. Kan.
1: Pasti ngincar cutting sih.
0: Jadi udah cuekin aja ya. Ingat pesan mama papa.
1: Apa tuh?
0: Belajar yang baik ya nak ya. Ya.
1: Jangan macam-macam.
0: Udah dengerin dosennya aja. Kuliah yang benar. Aku tuh teringat dulu kayak gitu, tapi karena aku cowok,
1: yeah.
0: Pasti ya normal dong kalau cowok tuh
1: matanya ngelirik,
0: apalagi pas masih apa perkenalan kuliah gitu kan ya, kenal yang ini kan, oh kayaknya nih ini sosok keibuan nih cewek ya kan ya, awal pertama gitu.
1: Yes.
0: Ternyata dia manja banget, Bo.
1: capek
0: juga ngelayani cewek gitu kan. Mau kemana gitu, aduh, karena kan zaman sekolah dulu kan aku tuh kan masih dibiayain sama orang tua. Ya jadi mau bagaimana dong, wah kayak kalau kayak gini mah nggak bisa dulu nih. Ujungnya putus. Ya mungkin itu juga yang ditakutin Tasya nih teman berdua. Ya daripada ntar dia manja-manja nggak jelas, mending ya udah konsentrasi aja sama studi. Yep, ini dia single berikutnya dari Alesa dengan judul lagu Katakan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Semangat kebersamaan terasa semakin kuat saat setiap tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan. Berbagai kegiatan digelar di seluruh penjuru negeri, mulai dari upacara bendera, lomba rakyat, hingga pertunjukan seni yang mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Peringatan ini menjadi momen untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa. Lebih dari itu, Hari Kemerdekaan juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Dengan semangat perjuangan yang terus hidup, mari kita melangkah bersama menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Anap ya dan teman Pro 2 yang ada di mana aja berada nih. Dia bakal pulang dengan sorak-sorai ya. Semangat, asik bisa pulang. Besok kerja lagi.
1: Betul.
0: Betul. Ya baik. Terima kasih ya, Tasya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, teman Pro 2 nanti bakal nemani kamu lagi dengan program-program keren di sore ceria. Jangan kemana-mana ya. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya. Kita cerdas, kita keren, kita bijak pakai AI.
4: Cinta, ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng cerita cinta kamu.

Ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk

0: Produser dari Palangkaraya, lagu dari Hindia, Kami Khawatir Kawan. Ya, sama-sama khawatir ya, karena Palangkaraya sekarang udaranya sudah tidak sehat karena adanya yang namanya kabut asap. Ya, akibat kebakaran hutan dan lahan ya. Jadi harus pakai masker. Jangan lupa hidrasi dengan minum air putih ya, agar selalu sehat. Udah pukul 16:14, kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu pilihan dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara. Tetap stay tune terus ya.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

yang lagi cari ide olahraga baru yang seru tapi ini bisa bikin keringat kamu mengucur deras ya. Kamu wajib banget kenalan sama yang namanya olahraga Hegrox ya, tren olahraga kompetisi kebugaran yang lagi viral dan makin digandrungi oleh banyak publik ya. Khususnya public figure. Buat yang belum tahu, Hegrox ini tuh mengkombinasikan olahraga lari dengan gerakan latihan ketahanan fisik atau functional fitness. Jadi di setiap kompetisi para peserta ini akan melakukan menempuh jarak lari total 8 km yang diselingi dengan 8 jenis tantangan fisik yang bervariasi seperti sled push ya, barang burpee broad jumps sampai wall balls ya. Uniknya format perlombaannya juga dibuat seragam di seluruh dunia. Jadi siapa aja dari level pemula sampai atlet profesional ini bisa banget ya untuk menjajal kemampuan fisik dari teman-teman Pro 2. Nah, ya. Gimana buat kamu? Kamu berani tantang diri kamu sendiri buat cobain tren olahraga yang seru ya dan baru ini? Kalau penasaran tinggal cari aja ya di media sosial atau YouTube ya, tren olahraga baru Hegrox, H-Y-R-O-X. Oke. Okay.

0: Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.

0: Gimana nih sore kamu teman berdua yang lagi nyantai aja atau sedang di jalan baru pulang dari ngantor, ngampus, ngedet atau ngerjain segala tugas-tugas dari kampus kamu ya. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar aja nih. Ya, hati-hati di jalan, tetap waspada, jangan main handphone ya. Kalau konsentrasi kamu itu udah buyar, wow, bisa bahaya ya buat kamu sebagai seorang pengemudi. Apalagi nih, kamu baru aja dibelikan atau baru beli kendaraan baru, motor kah, mobil kah, jangan sampai langsung lecet. Wah, musibah itu bisa datang kapan saja ya. Kalau enggak kita yang enggak konsen, mungkin orang lain. Nah, makanya itu perlu yang namanya waspada. Teman berdua, kita masih menemani kamu juga dengan lagu-lagu pilihan ya. Lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia dan Mancanegara. Nah, buat kamu yang udah gabung di 0811523924 yang katanya mau pengen OTW ke kafe nongkrong bareng teman-teman, sahabat-sahabat tercinta aja. Selamat sore buatnya Siska. Bisa bahas cinta dong, Kak, gitu ya. Bahas cinta kayaknya ada programnya malam hari ya kan ya. Nah, kalau ngomongin tentang cinta dan perasaan, ya, sebentar lagi gue bakal kasih informasi ya buat kamu. Jadi jangan pindah frekuensi, dengerin terus ya 92,4 MHz dan juga RRI Digital.
1: Kamu denger Don, sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
2: Oh ya? Sekolah apa itu?
1: Sekolah untuk kita, gratis.
2: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah, ini bisa sekolah lagi.
1: Betul. Nah, di sekolah rakyat, kita semua diajak belajar bersama.
2: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
1: Karena pendidikan itu hak semua anak.
2: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

Tahukah Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari? Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19? Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa, saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk-pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita memilih untuk

Oke teman berdua, pernah gak sih kamu ya ditanya hobi kamu apa? Nah ada yang bingung, ada yang langsung nancap gas ya. Hobiku ini, hobiku itu ya. Terus ada yang malah bingung sendiri mau job apa. Kenapa? Karena gak ngerasa punya kegiatan yang spesifik banget gitu ya. Tapi tenang, kamu gak sendirian ya. Ada beberapa dari orang yang di luar sana tuh ya mungkin berpikiran kayak kamu juga, menemukan hobi yang pas sebenarnya sih gak sesulit yang kamu bayangkan. Ada beberapa cara simpel yang buat kamu bisa mengenali hobi kamu sebenarnya. Yang pertama, coba untuk ingat-ingat lagi, apa sih aktivitas yang paling sering kamu lakukan pas lagi punya waktu luang dan bikin kamu merasa lebih rileks? Ini naik sepeda. Iya, hobiku naik sepeda, ya kan ya. Oke, jangan hobi manjat pagar rumah tetangga, itu bukan ya. Hobi ngintip, bukan itu juga. Yang positif dong. Yang kedua adalah coba tengok kembali hal-hal yang dulu pernah kamu sukai pas masa kecil dulu. Ya, siapa tahu semangat kamu tuh masih ada ya saat ini. Yang terakhir, jangan takut buat keluar dari zona nyaman ya, dan coba hal-hal baru, mulai dari memasak, fotografi, sampai olahraga baru. Nah, intinya sih sebenarnya teman pro 2, hobi itu bukan soal seberapa jagonya kita atau kamu melakukannya, tapi seberapa besar rasa senang dan kepuasan yang bisa kamu dapatkan untuk bisa pas menjalaninya. Nah, jadi teman pro 2 udah siap menemukan hobi baru kamu minggu ini? Ya, semoga dapat ya, dan barusan ingat sering kamu lakukan waktu masa kecil dulu.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untuk...
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
5: Memuja

Sudah pukul 17 lebih 7 menit ya, masih dengan Pro 2 FM Palangkaraya menemani kamu. Ya, waktu azan maghrib di Kota Palangkaraya hari ini Senin 10 Agustus 2026 jatuh pada pukul 17 lebih 34 waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman Pro 2 umat muslim yang akan melaksanakan ibadah sholat maghrib ya, selamat melaksanakan. Kita akan bergabung nanti bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Jadi jangan kemana-mana ya, kita dengarkan dulu lagu religi berikut ini.

Di tengah ancaman krisis global, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok dunia, sebuah negara tidak cukup hanya kuat secara militer. Ia harus mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai strategi utama bangsa. Targetnya jelas, untuk memperkuat produksi dalam negeri, memperluas lahan produktif, memodernisasi pertanian, serta menjaga stabilitas harga agar rakyat terlindungi. Karena ketika impor terganggu, ketika dunia bergejolak, hanya negara yang mandiri pangannya yang tetap berdiri tegak. Ketahanan pangan bukan hanya soal sawah dan ladang. Ini soal kedaulatan, soal keberanian untuk tidak bergantung, soal masa depan generasi yang berhak atas kepastian hidup. Indonesia tidak boleh rapuh di meja makan. Sebab bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Pangan adalah pertahanan, dan pertahanan adalah pondasi Indonesia yang berdaulat.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu Adam Pipes dengan lagu Tak Setampan Nabi Yusuf. Sudah membawa kita ke menit 21 lepas dari pukul 17 di sore ini. Teman Pro 2, buat kamu yang sering meremehkan kondisi ban kendaraan yang udah mulai tipis ya, atau udah bannya gundul, duh, mending stop kebiasaan nekat itu untuk kamu pakai kendaraan ya. Mari mulai perhatikan kendaraan kamu ya, yang tentu ya sebelum bahaya besar mengintai keselamatan kamu di jalan raya, mengendari motor atau mobil dengan kondisi ban gundul itu berisiko tinggi banget, tahu gak sih kamu? Dari daya cengkeraman ban ke permukaan jalan tuh bakal menurun drastis loh. Nah, ini bikin kendaraan kamu tuh gampang slip. Nah, saat mengerem mendadak misalnya gitu ya. Apalagi kalau jalanan tuh lagi basah, ya syukur-syukur nih sekarang masih ya kemarau gitu, enggak ada air, enggak ada hujan turun. Nah, jadi buat teman Pro 2, selagi ini belum musim penghujan juga, udah deh cek dan recheck ya ban kendaraannya yang udah tipis diganti dengan yang baru. Ini kan masih awal bulan, Bo, ya. Makanya sebelum berangkat ya, untuk raun-raun, jalan-jalan, mau pengen pergi shopping-shopping, kemanapun berada, cintailah kendaraan kamu seperti dia setia mengantar kamu kemana aja. Ya, selalu luangkan waktu sejenak ya buat mengecek ketebalan alur ban kamu. Kalau sudah tadi tipis ya, langsung ganti aja dengan yang baru. Tapi kalau belum punya uang lebih, tapi adalah gitu ya untuk mengganti ban kamu dengan ban bekas, mungkin itu bisa jadi alternatif yang baik dulu sementara. Sementara, iya.

Baiklah teman Pro 2, saat kita bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Kita akan dengarkan dulu pengajian Al-Quran. Selanjutnya akan hadir kumandang Ajan Maghrib untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Dan mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab. Kalau tidaklah karena waktu yang telah ditetapkan, benar-benar telah datang azab kepada mereka. Dan azab itu benar-benar akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya. Mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab, dan sesungguhnya jahannam benar-benar meliputi orang-orang yang kafir.

0: kafir. Pada hari mereka ditutup oleh azab dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka, dan Allah berkata kepada mereka, rasakanlah pembalasan dari apa yang telah kamu kerjakan. Hai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku luas, maka sembahlah aku saja. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, sesungguhnya akan kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam sorga, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pembalasan bagi orang-orang yang beramal, yaitu yang bersabar dan bertawakal kepada Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pernah telah kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 52 sampai dengan 59 bersama Fitriati dan Sari Tilawah Fatur. Dan pernah kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Sa'al bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat." Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Hakim dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat tahu gak, kalau tubuh kita ini bekerja tanpa henti setiap harinya. Bahkan, di saat kita sedang beristirahat, di dalamnya ada organ-organ penting yang menjalankan tugasnya setiap hari. Salah satunya adalah ginjal. Ginjal mungkin jarang kita pikirkan. Padahal, setiap detik ginjal menyaring darah, membuang zat sisa, dan juga menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kalau ginjal terganggu, dampaknya akan dirasakan seluruh tubuh. Salah satu kebiasaan yang tanpa sadar bisa membebani kinerja ginjal adalah terlalu sering mengonsumsi minuman yang berperasa dan tinggi gula. Contohnya, teh kemasan, kopi susu, minuman bersoda, atau minuman manis lainnya. Dan memang terasa sangat menyegarkan, tapi ketika dikonsumsi berlebihan akan membuat kadar gula di dalam tubuh meningkat. Dalam jangka yang panjang, kondisi juga bisa memicu diabetes. Nah, diabetes ini juga salah satu penyebab utama dari kerusakan ginjal. Ditambah lagi, kalau kita kurang minum air putih dapat beresiko batu ginjal karena zat sisanya lebih mudah mengendap. Jadi, yang perlu diwaspadai itu gangguan ginjal sering tidak menunjukkan adanya gejala di awal. Nah, ketika sakitnya sudah terasa, maka bisa jadi itu sudah mulai serius. Maka, mulailah untuk membatasi minuman-minuman yang manis dan biasakan untuk meminum air putih yang cukup setiap hari.

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu, Virgoan featuring Audi. Selamat, selamat tinggal ya. Sedih banget sih lagunya. Ya udah, kalau dia udah pergi ninggalin kamu, tenang, santai aja ya. Gak usah cemas, yang penting kamu komunikasian komunikasi sama teman kamu ya, sahabat kamu yang ya kamu bisa tukar pikiran agar kamu tetap sabar, lapang dada ya. Karena masih banyak yang sayang dan cinta sama kamu. Oke. Kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu dari belantika musik Indonesia dan mancanegara. Selamat melaksanakan ibadah sholat ya buat teman Pro 2 umat muslim Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, mangkane Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Dulu aku berpikir sains hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

0: Bu Lastri, sepi sekali hari ini. Mana harga bensin perahu naik terus, modal dagang pun makin tipis.
1: Sabar Bu Sari, namanya rejeki memang mengalir seperti sungai. Ada pasang, ada surut. Tapi kalau modal yang surut, kenapa tidak coba ikut kami di Koperasi Merah Putih?
0: Koperasi? Duh, saya takut ribet Bu. Syaratnya susah tidak? Kita kan tinggal di pelosok aliran sungai begini. Apa mereka mau bantu?
1: Justru itu tujuannya. Koperasi Merah Putih itu dari kita untuk kita. Syaratnya mudah, bunganya ringan, dan mereka paham kondisi kita yang di bantaran sungai. Bukan cuma pinjaman modal, kita juga diajari cara kelola uang hasil dagang.
0: Wah, benarkah? Berarti saya tidak perlu lagi cari pinjaman ke tengkulak yang bunganya mencekik itu ya?
1: Betul sekali. Dengan Koperasi Merah Putih, ekonomi kita di sepanjang sungai ini bisa lebih mandiri. Kita kuat karena kita bersama Bu Sari.
2: Koperasi Merah Putih menjalin mandiri di setiap aliran. Mari perkuat ekonomi warga bantaran sungai Kalimantan. Bergabunglah sekarang.

0: baik teman Pro 2, saatnya kita dengarkan info cuaca buat besok hari dari Prakirawan BMKG Palangkaraya. Silakan kakak untuk laporan info baik. Cuaca.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Ren Yanata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya edisi esok hari Selasa 11 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu pula sepanjang esok hari, cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan hingga berawan di wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan dominan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2, tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, sehingga dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat dari peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk tetap menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Reni yang sudah menyampaikan laporan info cuaca buat besok hari untuk teman Pro 2. Tetap setujuan terus ya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, radionya anak muda, Palangkaraya.

Jika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

92,4 teman terbaik kamu. Masih bareng aku Rana Tobing di sore ceria. Wow, yang baru aja habis kelar kerjaannya, target ataupun tugas yang udah diberikan kepada kamu tuh udah akhirnya close ya. Semua udah selesai, tapi besok masih ada, ya kan? Oke, teman berdua, lagu dari Nadif Basalamah, Penjaga Hatimu. Kayaknya lagu ini bisa mewakili perasaan kamu ya, buat ceweknya, cowoknya. Enggak, kalau penjaga hati ini harus cowok dong ya. Kalau cewek yang menjaga perasaan, menjaga kamu, kayaknya enggak mungkin ya. Tetap aja cowok tuh harus banting harus jadi ini ya, penjaga buat perempuannya, bukan malah menyakitin. Kayaknya enggak bagus banget deh ya. Kadang manusia tuh ya, kalau berteman sama yang suka usil pasti ikut usil juga ya. Makanya tuh kalau dulu aku masih sekolah, kata ortu tuh kamu harus berteman dekat sama orang yang pintar biar makin pintar, bukan pilih-pilih teman maksudnya gitu ya. Tapi kalau kamu dekat sama orang-orang yang kayaknya membawa lebih baik, nah pasti ngikut juga. Nah, dibandingin sama kita tuh berteman sama ya orang-orang kayak teman-teman yang kayaknya nggak baik gitu kan, nah pasti ikutnya juga gitu. Tapi jangan ya, kamu jangan ninggalin mereka juga ya, udah senyum aja gitu kan, senyum sapa salam. Oke, okay, teman berdua, sama seperti dari studi ini, tahu nggak sih kamu, sebuah studi terbaru yang menunjukkan bahwa perilaku nakal pada kucing ini ternyata bisa menular ke kucing lainnya loh ya. Ya, melalui proses social learning atau belajar secara sosial. Artinya kucing dapat mengamati tindakan temannya seperti naik ke meja, membuka pintu atau mencakar sofa lalu menirunya. Ini terutama jika perilaku itu dianggap menguntungkan. Ya, peneliti ya menjelaskan bahwa kucing mampu belajar dari pengalaman, mengingat pola serta meniru perilaku kucing lain yang menghasilkan perhatian, makanan atau akses ke tempat tertentu ya. Karena itu jika satu kucing mulai melakukan kebiasaan tertentu di rumah, itu bukan tidak mungkin kucing lain akan ikut menirunya juga. Ya, coba deh teman pro 2 perhatikan gimana tingkah peliharaan kamu. Sepertinya bukan kucing aja, anjing bisa ya kan ya. Kalau ini kan beberapa hewan peliharaan. Masa kamu pengen memelihara harimau di rumah atau buaya tanpa ada yang namanya sarang atau pengamannya? Ya kalau hewan kayak buaya, harimau gitu kan ya, diajak ke kamar kamu, ya mungkin 10 menit kemudian ya udah beda alam. Oke. Okay.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim.

tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Indonesia adalah negeri yang kaya, kaya akan hasil bumi, hasil hutan, sumber daya alam, serta potensi besar yang tersebar dari desa hingga kota. Namun, kekayaan itu tidak cukup hanya dimiliki, ia harus dikelola, dimanfaatkan, dan diolah dengan baik agar memberi nilai, agar memberi nilai lebih bagi kehidupan masyarakat. Ketika hasil alam tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu menjadi produk yang lebih bernilai, maka manfaatnya akan semakin luas. Dari proses itulah, peluang usaha dapat tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian daerah ikut bergerak maju. Ini bukan hanya tentang memanfaatkan kekayaan alam, tetapi juga tentang bagaimana potensi negeri bisa membawa kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Karena alam Indonesia yang melimpah seharusnya mampu menjadi kekuatan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan.

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Baru aja mendengarin lagu dari Samsons, Langit Runtuh. Ya, maunya sih runtuhnya langit tuh dengan hadirnya rintikan hujan. Hujan bisa mengguyur kota Palangkaraya dan sekitarnya biar kabut asap bisa berkurang. Aku aja hampir sesak-sesak gitu deh ya. Nah, jadi Audi, apalagi ini buat teman Pro 2 yang punya kerjaan di luar dari gedung tinggi, dari gedung ya. Perjuangannya untuk meraih impian kamu, ya jangan lupa pakai masker ya. Kalau tidak ada hal penting ya, mau berpergian keluar, udah di rumah aja ya. Terus buat yang membakar lahan dan hutan, sadar dong. Gimana saat ini Palangkaraya tuh udah tebal banget kabut asap ya, udaranya udah kurang bagus. Kasihan ya anak-anak yang sekolah, ibu-ibu yang sedang hamil, para mahasiswa yang lagi ngejar kuliah, dan semuanya tuh merasakan dampak dari kebakaran hutan. Ini musim kemarau, jadi jangan bakar lahan ya. Ya, satu titik api itu bisa menjadi kobaran api, berbahaya banget. Yang mau pengen berpergian, mau ninggalin rumah, cek dan recheck keamanan ya. Selain kebakaran hutan, ada juga yang namanya kebakaran rumah. Nah, itu tuh ya, karena kita teledor meninggalkan rumah dengan dalam keadaan api sedang menyala di dapur, atau saat mati lampu, ada yang masih menggunakan lilin, lilinnya lupa dimatiin. Ini jangan bisa ini ya, menjadi musibah bagi kamu dan juga orang lain ya. Baiklah, 42 udah pukul 18:52, Ranap Tobing menemani kamu ya sampai nanti ke pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti kita bakal bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan program musik live chat bersama Pro 2 Jakarta. Jadi jangan pindah frekuensi kamu, dengerin terus ya Radio Anak Muda Palangkaraya.

Tahukah Anda, jauh sebelum bangku sekolah yang nyaman seperti sekarang, perjuangan melawan kegelapan buta askara dimulai dari sebuah tempat bernama Sekolah Rakyat. Di sanalah berbekal sabak dan grip, anak-anak bangsa dari berbagai kalangan mulai merajut mimpi untuk pertama kalinya. Di bawah atap yang seringkali bocor dan dinding bambu yang sederhana, tidak ada batasan bagi semangat mereka. Sekolah Rakyat bukan sekedar tempat belajar berhitung, tetapi adalah rahim bagi kesadaran nasional. Di tempat ini, bibit-bibit keberanian ditanamkan agar kelak rakyat tak lagi mudah dibodohi oleh janji-janji palsu. Pendidikan bagi mereka adalah sebuah kemewahan yang diperjuangkan dengan keringat dan harga diri. Kini, zaman telah berganti. Namun, api semangat itu tidak boleh padam. Mari kita hargai setiap akses pendidikan yang kita miliki sekarang dengan tidak melupakan sejarah panjang Sekolah Rakyat. Karena melalui pendidikanlah, martabat bangsa ini akan terus terjaga. Pendidikan adalah hak, dan pengetahuan adalah kekuatan kita selamanya.

0: Baik teman Pro 2, saat ini kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk menawarkan musik live chat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Media Music Live Chat.
1: Hola, hola, selamat malam Indonesia.
2: Yo, yo, yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
1: Wah,
2: wede, wede. Udah tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini
1: ya, apa?
2: Udah pasti tahu. Makanya lihat Instagramnya dong.
1: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di Centil Era.
2: Nah, benar. Centil Era kita semua ya harusnya.
1: Centil pada masanya,
2: centil
1: bro.
2: Centil pada masanya, apa ya? Bisa dibilang centil iya, galau iya.
1: Benar.
2: Sakit hati juga iya.
1: Nah, itu dia. Pokoknya kayak lengkap banget ya.
2: Betul. Karena udah hitam-hitam nih ya, udah tahu pasti nih.
1: Ay, seru.
2: Kita akan ketemu sama kuburan band.
1: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, bro.
2: Betul.
1: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
2: Yes, bener banget.
1: Seru.
2: Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kena awal bulan ya hari ini.
1: Betul.
2: Terus juga memasuki minggu kedua juga
1: Benar. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
2: Betul.
1: Karena selain tanggal muda.
2: Pasti.
1: Kita bakal ngobrol sama barengan sama apa ya? Sebuah band. Mungkin udah legend banget lah ya.
2: Parah.
1: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
2: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
1: Benar. Karena kita bakal ngobrolin bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
2: Waduh.
1: Mulai dari pelan-pelan
2: asik
1: saja.
2: Asik. Beraksi.
1: Terus apa lagi?
2: Pelan-pelan saja.
1: Tadi udah. Nah, pokoknya masih banyak lagi yang lainnya okay. Gitu ya. Kita ngobrol barengan sama Kotak. Buat jadi, kamu yang pengen seru-seruan, yang pengen tanya juga, karena dia baru saja ngerilis single terbaru.
2: Yoi.
1: Hari ini banget nih, baru rilis nih.
2: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
1: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di Youtube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
2: Ini juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
1: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome to MLC Music Live Chat.
2: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
1: Betul.
2: Kita sudah kedatangan Kota.
3: Berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau
2: openingnya kok lama di kuping.
4: Maafkan band saya.
2: Iya, enggak apa-apa, Mas.
1: Enggak apa-apa, Mas. Aman, Mas.
5: Gua yakin 100% yang lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
6: Gua enggak pakai headphone ya.
1: Enggak apa-apa, aman.
2: Enggak apa-apa.
4: Aman. Overactive.
2: Oh, iya enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
6: Tadi cuma berdua, sekarang 1000.
1: Iya, bener. Ketambah sebanyak ya.
2: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan-tangan kotak teman berdua.
1: Wow.
4: Alright. Oke, berdua FM. Aku kenapa sih?
5: Itu job desa mereka.
1: Iya, bener. Mau ditanyain kabar sih, jelas baik sih.
6: Iya.
2: Kasih ya kan? Kasih pertanyaan yang gak template dong, Dit.
1: Gimana, Jakarta macet?
6: Enggak. Ini live malam hari, pagi aja dulu kita jalan.
1: Iya kan?
5: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
1: Widih.
2: Gokil, bener. Yes.
5: Karena malam.
1: Itu.
4: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
1: Betul. Ya bener.
5: Belum kesana bridgingnya, coy.
4: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
1: Oh, bener. Sekalian.
2: Pantes.
1: Gitu, kan? Di Tegjadol, deket ke posisinya langsung aja akhirnya.
2: Cek location dulu ya,
5: Gak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
1: Kenapa tuh?
5: Karena relay di 70.
2: Jembat. Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
1: Biasa loh.
2: Sekali.
5: Kita loh yang makasih.
6: Terima kasih ya, bisa numpang.
2: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
5: Kurang satu, cuy. Kita pulang yuk.
2: Aman. Gokil. Jadi gimana Dit? Lo kaget enggak ternyata energinya kotak wah ini baru datang, cuy.
1: Iya sih. Jujur. Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
2: Iya benar.
1: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
6: Kamu enggak semangat kalau enggak ada orang di mobil, tadi pada tidur semua.
1: Oh, benar.
5: Recharge enggak bisa, kita harus semangat sama kalian tuh, kita harus semangat.
2: Oh, thank you banget.
1: Thank you loh.
5: Energi kalian yang ngebawa.
6: Wis. Makasih
5: banyak.
1: Benar.
2: Kan baru pada makan ya kayaknya.
5: Belum.
2: Ya? Justru belum ya.
1: Sebelum.
2: Wah, kacau.
1: Alright.
2: Oke.
1: Okay. Ada kotak ke Bapro 2. Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
5: Belum dong.
1: Kok masa
5: kita
1: sih?
5: Kita band baru, guys.
1: Baru berapa tahun?
5: 22 tahun.
1: Oke. Okay.
2: 22
1: tahun. Dua dekade. Berarti pertama kebentuk tahun 2004. Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya?
5: Ajang. Idola Cilik waktu itu.
2: Masih kenceng di sini ya?
1: Kenceng sih.
2: Iya emang ya.
1: Bener.
2: Iya
1: bener.
6: Ini yang lagi live itu halal.
1: Langsung lembut ya.
2: Tiba-tiba kalem ya.
1: Bener.
6: Di syuting.
2: Kacau. Tapi tadi gimana kata Antri dari sebuah ajang?
5: The Dream Band.
1: The Dream Band.
2: And then
5: anak band.
2: Okay.
1: Yes.
5: Itu di 2004.
2: Okay.
5: Yeah, dulu itu ada di TV7.
1: Yes.
5: And now turns to you.
2: Yeah.
5: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
2: Itu.
1: Panjang ceritanya.
2: Ceritanya panjang.
5: Tapi dikasih slot cuma dikit ya di sini ya.
2: harus padat nih materinya, harus padat, harus padat.
1: Bener.
2: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat nih teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
1: Kuncinya apa sih?
5: Berantem.
4: Berantem, harus berantem.
2: Oh iya,
4: berantem.
2: Kenapa gitu, Mas?
4: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
1: Oke.
4: Okay. Untuk saling mengerti.
1: Oh.
4: Tahun ke-5, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
1: Oh.
5: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
1: Iya.
5: Dua cewek, satu cowok.
2: Satu cowok.
5: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
4: Kebalik. Yeah. Cowok lebih banyak ngalahnya.
1: Itu. Jujur.
4: Tahu kan mak-mak?
2: Betul.
1: Iya, iya,
4: benar. Kuat.
2: Ada dua lagi kan?
4: Enggak perlu divalidasi.
2: Iya, benar. Ada dua lagi.
5: Dua lagi.
6: Kan pengen dimengerti.
5: Bukan kita.
2: Kita ingin dimengerti. Tolong, serius. Lewat tutup.
5: Enggak, udah lucu dicuak.
4: Udah, diterusin enggak lucu.
2: Iya, benar. Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
4: Udah, selesai.
2: Selesai.
4: Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
1: Oi.
5: Lagunya apa tuh, ngalah untuk menang?
1: Gak ada.
4: Bisa, kita bikin aja. Biar supaya gak diperpanjang.
2: Oh iya, bener.
5: Makanya gak usah curhat.
1: Makin panjang urusan
2: aja. Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
5: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, bro?
2: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
5: Karena gini ya.
1: Asik.
5: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
2: Oh iya. Yeah. Teenagers.
4: Anak baru kuliah tuh.
2: Teenagers. Iya. Yeah.
5: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya. Udah, menuju ya fase itu.
1: Menuju.
5: Jadi karena
6: berat banget.
2: Iya. Iya. Itu
5: bentar, pertanyaan tadi apa?
2: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
5: Sesimpel ini jawabannya.
2: Oke.
5: Okay. Enggak nyangka.
1: Oke.
5: Okay. Udah itu.
2: Terima kasih.
1: Luar biasa.
4: Berharap iya. ada setelah itu iya. Menjelaskan apa mau dijamain apa.
2: Enggak.
5: Gua kalau serius lapar, Mama.
4: Iya. Kalau kita makan.
6: Nanti enggak nyangka.
1: Heeh.
5: Kalau lu gue
6: enggak bayam.
2: Aduh.
5: Ya Allah, Rodi.
2: Enggak bayam. Nyangka bayam.
1: Iya, benar. Nangka bayam gitu kan.
6: Ya serius. Jadi gitu kita bro album kita.
1: Oh iya, benar.
5: Masih bridging. Sabar.
1: Ini
5: udah press release banget soalnya. Nempel di kepala nih.
1: Masih baru banget tadi soalnya.
2: Iya, benar. Benar.
4: Belum kesana, sabar. Belum
5: kesana. Ya, serius.
4: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru itu.
5: Ini serius. Astagfirullahaladzim.
6: Memang mimpi kita itu pengen
5: ngeband sampai tua.
1: Oke.
5: Tapi sejujur ya, dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
2: Betul.
5: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik. Dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
2: Okay,
5: okay. Sampai detik ini kita masih ngeband.
2: Okay.
5: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
4: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
5: Masih dikasih amanah.
2: Alhamdulillah. Gitu.
4: Suruh jalanin terus.
5: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
1: jamaah.
2: Ustaz Malana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, wah ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
5: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga,
2: kan? Betul.
5: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah melotek banget nih,
2: gitu.
5: Udah saling kenal satu sama lain deh, gitu kan. Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini, gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran, gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
6: Merasa benar.
4: Iya. Iya. Kan?
2: Iya. Kan? Iya. Bro, I feel you.
4: Enggak perlu tak jelas.
2: Iya.
4: I feel you.
2: Betul. I feel you, I feel you.
5: Iya, iya. Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
4: Kalau sayang itu enggak perlu diperjelas lagi. Kalau enggak sayang enggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
5: Jadi YOLO itu.
2: Dia udah gak sabar.
4: Pertanyaannya masih menuju bridging.
2: Sabar. Dia gak sabar deh.
4: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
2: Iya. Tenang.
5: Mas Oza, 2 episode ya?
2: 2 jam ya. 2 jam aman ya. 2 jam aman ya.
1: Bener. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
4: 20. Gak usah ngomongin umur deh.
1: Umur kotak. Udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
5: Jenny.
2: Dead air barusan. Barusan dead air.
5: Buat radio jelek banget. Jadi kita banyak ngomong.
2: Iya.
1: Terima kasih guys.
5: Kenapa coba?
6: Kenapa?
5: Ayo, kenapa coba? Ini biar enggak dead air nih. Kenapa?
2: Kenapa coba? Sambil berpikir.
6: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
5: Sudah 18 tahun.
1: Yes.
5: 18 tahun kita.
6: Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
1: Oke.
6: Itu 3 tahun yang lalu ya?
5: 2 tahun.
6: 2 tahun apa 3 tahun? Ya? Gua ngomong hampir 3 kali ya.
5: Yang gua tahu lo lagi enggak enak badan.
6: Ya gua diare lagi.
5: Jadi dia antara kepala sama perut.
2: Kurang sinkron.
5: Apa gue jelasin?
6: Seperti itu dong.
5: Betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Kita kan dikasih kepercayaan tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu. Okay. Setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus yaudah, enggak, kita harus bikin musik deh, kita
6: karena
5: bikin
6: kan
5: musik.
6: Kan kita gitu. Juga di belakang kita kan ada banyak, enggak cuma kotak itu, bukan cuma bertiga. Banyak.
5: Dia bos cua namanya. Oh, salah. Oh, udah framing. Maaf.
2: Oke. Di belakang kotak.
6: Punya produksi, manajemen, punya anak kan. Wah, anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masa kita enggak berkarya lagi?
2: Benar.
5: Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Konvensional. Sebelum digital masuknya berkonvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
2: Iya. Paham. Kalau enggak ngerti subtitle-nya di bawah.
5: Paham ya? Ya kalau enggak ngerti bolehlah nanti di tetep layar ya.
2: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang Mas, terlalu dagang kita jangan itu.
1: Ya udah. Oke. Berarti di bisa di
5: Ya ampun.
1: Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu kan, ya, era digital gitu kan.
2: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
5: Iya benar. Makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, lo baru masih 22 tahun. Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang, kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh. Untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa gak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang. Minimal Gen Z yang memang, sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka gak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih. Itu tuh gue curious. Ya, maaf, abis makan jengkol aja. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
1: Oke. Tapi ada nggak maksudnya

0: pertanyaannya apa ya?
1: MD untuk dirinya sendiri.
0: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Padang pasir gak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong ya. Kita ulang analoginya, kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya intinya kita
1: gak gini. Padang panjang, padang panjang.
0: Gak, padang panjang.
1: Padang panjang, padang mana nih?
0: Padang Siantar.
2: Padang Pariaman, Pariaman. Padang
3: tuh kayak makanan lo, mau milih yang mana?
0: Iya, benar-benar. Ah itu rumah makan Padang. Rumahnya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata, itu yang dipilih. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
3: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang, banyak orang berdatangan.
0: Masya Allah banget.
4: Wow.
0: Iya, iya. Kita gak se-expect itu. Karena mereka kan dulu waktu pas di major, mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya, seadanya teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal, ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh, yang ibu pekerja tuh, sama Mas Angga itu, boleh gak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong gini. Wah, Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
2: Intinya ketuk pintu dulu lah. Maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
0: Betul, ya kan? satu-satu.
2: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini gak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
0: Mantap,
1: jempol.
0: Mantap.
4: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu, akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya kotak gitu ya.
1: Yala.
2: Itu ada cerita lagi tuh.
4: Nanti. Menarik.
1: Nanti kita ngobrol sama Bunda Kola ya.
4: Sorry. Nanti kita ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO.
1: Betul.
4: Jadi kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
1: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
4: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
1: Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Ben.
1: Welcome back to MLC Music Live Show.
2: Masih bersama sama Kota.
3: Bener, aduh. Barusan di pala gue Bunda Kora lagi. Lo ngomong gitu. No comment. No itu sih cerita. Astagfirullahaladzim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
1: Izin.
3: Yolo.
4: Gue gak apa-apa. Ditegesin.
1: Bener.
3: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul Yolo Single berarti ya?
4: Single.
3: Berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah Yolo?
4: Kita sih bareng-bareng ya.
3: Okay.
4: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
3: Yes.
4: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya, lidahnya kaku.
5: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
3: Iya benar.
4: Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
3: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
4: Bisa gak ngomongin gak usah ya betul dong.
0: Jadi cuman kompor aja.
3: Back sound ya.
0: Peran berduku.
3: Penting dong.
0: Betul.
4: Belum.
3: Bahkan belum ada statement itu baru.
5: Kita proses kreatifnya kotak dong.
3: Boleh mas.
4: Coba gimana? Coba. Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab dulu.
0: Tanyaannya apa tadi?
4: Astagfirullahaladzim. Kita dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengarnya, ini apa sih ternyata ketawa-tawa doang gitu.
1: Okay.
4: Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
3: Dibantu teman.
5: Teman kolaborasi.
0: Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
4: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat loh ya.
0: Enggak,
4: tapi gini. Jadi memang
0: Tetap.
4: Tapi emang
0: banyak.
3: Iya.
1: Harga temennya, harga temennya.
3: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ya, Mas?
0: Lanjutan.
4: Jadi single YOLO ini. Ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya?
1: Enggak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
3: Iya.
4: Tadi kan You Only Live Once. Yang artinya apa, Cuk?
5: Kamu hidup cuma satu kali.
4: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikiran lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan. Akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
5: Kalau lagi nyari notasi itu kan bahasa alien kan.
0: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
4: Kita emang orang Inggris banget yang enggak ada artinya.
0: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet gitu.
4: Berasa keren dapet, ya?
0: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana keluar kan. Jadi
4: keluar rumah
0: ke situ.
3: Berarti dari dalam sampai luar gitu.
0: Ada kata-kata I want to get it terus dikembangin sama Cua.
5: Bokit tuh enggak gua rubah.
3: Nah,
5: terus dari situ dengerin musiknya, musik yang Sela udah bikin ini kok gua ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
3: Iya, betul.
5: Kenapa sih?
4: Enggak apa-apa, gua
5: enggak kentut kok.
4: Enggak,
5: hidung sih. Iya,
4: nahan ketawa.
3: Iya, biar enggak lepas ya.
5: Iya, iya.
3: Oke.
0: Waktunya biar solid.
3: Iya. Berarti YOLO ini asik. Berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
0: sekarang.
3: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
0: Betul.
3: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri
5: karena.
3: Intro.

0: Kamu udah makan ini? Mau gak makan lagi ya?
1: Di depan sini ada nasi goreng enak.
0: Wih!
1: Info doang.
0: Oke. Okay. Nice info. Oh,
2: semuanya yang ada di sini.
1: Ngapain?
2: Jadi kemarin kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
0: Oh iya. Info aja.
2: Dia udah deg-degan aja.
0: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kata Andri juga.
1: 39. Waduh. Dua.
3: Ditambah-tambahin.
1: Orang dibaru-baru dimudahin ya, bukan dituain ya.
0: Bener. Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
3: Hasil tirakat ya.
0: Masa sih?
3: Tanggal ini kan hasil tirakat.
0: Oh, hasil tirakat.
1: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga.
3: Kok gitu?
1: Jadi sebisa mungkin di tahun ini, enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini,
0: gue
1: mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
0: Oh,
2: gitu. Bukannya sama keluarga ya?
1: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
3: Kemarin habis manggung soalnya kita.
0: Oh iya benar.
2: Waktunya setiap hari nih belum benar-benar ada waktu untuk keluarga. Udah 3-4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
0: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang Mas. Terus promo lagi gitu.
1: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
0: Bener.
1: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Bahwa YOLO rilis di tanggal
0: 1. YOLO.
4: Benar. Ada happy birthday by the way.
0: Iya, buat Kak Tantri.
4: Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
0: Jadi kado ya.
3: Kado buat orang-orang yang memang
4: lihat.
3: Tapi kita belum diceritain tadi kan lagu YOLO ini tentang apa?
4: Oh iya benar. Ya udah, kita balik lagi.
1: Mau nanti aja mau di-play dulu atau gimana?
4: Oh ya udah, kita play dulu.
0: Kita dengerin dulu nanti kita akan bahas.
3: Kita ngatur sih, enggak
4: apa-apa.
0: Kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
4: Benar.
0: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
4: Aduh. Radio apa tuh?
0: Ya kita dengerin dulu tuh Pro 2 YOLO dari Kota.
5: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Baru aja kamu dengerin YOLO dari kotak, teman-teman. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, di satunya single terbaru dari kotak dan gokil banget.
1: Ternyata, benar.
2: Menurut lu gimana, coy?
1: Kotak.
3: Kotak banget. Energinya kotak
1: banget. Energinya masih kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu-gitu, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
2: Wah, parah, coy. Parah.
3: Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya kotak ke energi, ya. Kita ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system.
2: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Kita kayak rock FOH kali mukanya, ya.
4: Bukan sound horror.
2: Bukan. Ekosistem.
3: Bukan.
2: Oh, bukan.
3: Energi.
2: Sound. Energi.
3: Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
2: Oke.
3: Ya kan?
5: Marwahnya zaman dibalikin lagi.
3: Alhamdulillah. Silakan berbicara, Pak.
5: Jadi intinya, energi dan marwahnya musiknya kota. Itu kan benang merahnya sudah ketemu.
2: Iya.
5: Cuman secara spirit, yang awal-awal kotak itu aku balikin ke sekarang. Dengan dibalut dengan sound kekinian. Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik sini. Gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang. Tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus vibe hentakan-hentakan zaman dulu itu aku bawa.
3: Anthemic.
2: Anthemic.
5: Kita
3: yang penting orang yang denger tuh nggak tahu kalau itu suara orang Sleman.
2: Jangan sampai tahu, ya. Jangan sampai tahu.
5: Cukup segitu aja karena kalau diperpanjang deso.
2: Iya. Malah alus jadi jawanya di sini.
3: Lo badai.
2: Tapi emang ini dibikin serok ini mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya emang rock banget, mas?
5: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau owner. Justru kita banyak belajar di situ.
2: Oke.
5: Belajar secara komposisi musik, ballad dan segala macam. Oke, ya sudah. Ketika kita sendiri kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi. Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
2: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, mas ya? Mereka kaget.
5: Itu kerjanya cua. Di kotak punya tugas masing-masing. Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
3: Saya humas.
2: Job desk begitu ya.
5: Stylist sama desain artwork cua. Tadi konsumsi.
3: Dibilangin gua humas, tapi PR.
5: PR.
2: Jadi konsumsi.
5: Kalau Tantri lebih ke PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh ya, maksudnya.
3: Enggak gitu dong.
5: Sekarang tuh apa sih movementnya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang sangat berbeda, udah enggak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar. Dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya marketing,
3: klien lah pokoknya.
5: Klien. Kalau untuk klien dia privilege. Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
3: Gimana maksudnya? Enggak. Ganti topik.
5: khusus lobby melobi beliau.
3: Lobby melobi silaturahmi tersenjata. Bukan begitu, Pak Oza?
2: Betul ya, Bang Ustaz ya.
0: Paling. Itu kan benang-benang merah di artwork itu ya, kan artinya kayak banyak hal yang ruwet gitu.
2: Ruwet.
0: Kayak kan udahlah. Udah lo harus apa you only
2: lepas
0: one, lepas aja.
2: Oh, yeah. Oh.
3: Jadi gini, ini serius. Tadi okay. Tuh gak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gue tahu cuma pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
0: bukan
3: tadi
0: harinya.
3: Iya, benar. Jadi gue bantu cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
2: Betul.
3: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
2: Oke. Okay.
3: Yeah. Dia punya anak yang memang sudah divonis, ya. Sudah divonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue yang ngomong apa? Tapi bener kan? Lu kan berarti kan kalau misalkan introvert itu kan sudah di
0: Sudah dites.
3: Itu ya maksudnya dites.
2: Iya.
3: Agak lebih tajam ya omongan gue ya.
0: Iya, dites. Poin dites, psikolog.
2: Kita deg-degan ya kita.
3: Screening. Di screening sudah masuk memang introvert. Ditambah gue bantu cua,
0: Gua sedih. Gua aja deh, gua kan
2: lagi. Coba dari Pilih Pika cua,
5: coba. Iya. Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
2: Iya.
5: Ngaku-ngaku. Jangan dilepas deh, dipagri aja.
2: Iya. Boleh. POV, emak cua coba.
0: Iya, ini POV lagu YOLO ya.
2: Iya.
0: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi... Gue dengerin nih ya kan.
2: Yeah.
0: Wah, energinya kok kayak kita dibawa ke, kayak dibawa buat ayo gitu.
2: Iya, yeah, kan? Benar.
0: Yeah. Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
2: Oke,
0: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya pekerja gue yang sebelumnya.
2: Oke.
0: Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi buruk.
2: Okay.
0: Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh emang ekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya itu dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah
5: warna-warni,
0: banyak warna-warni.
2: Oh, oke.
0: Nah gitu. Nah terus, nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah itu baliklah itu, gue kepikiran untuk gue pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adek. Ini mama. Mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan, nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia,
5: karena obat ya.
0: Kak, supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gue di dalam dirinya gitu.
2: Yeah.
0: Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
3: Kayak gue gitu kan.
0: Iya emang sih lo introvert banget sih.
2: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau begini ya.
5: Pemerhati aja saya.
2: Iya, banyak nonton ya.
0: Iya gitu ya. Terus habis itu, jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu.
2: Oke.
0: Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
3: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
0: malu lah, takut
3: ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, ah takut ah ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
0: That's right sister.
3: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
0: Lu paling rame sih.
3: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
2: Bener. Abis ini istirahatnya lama ya. Gak kemana-mana.
0: Bener
2: ya mas ya.
1: Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
2: Wow, rame banget nih, kita dari 3.000 kita pilih 4. Keramaian.
1: Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
2: Boleh, kita bacain di WhatsApp nih.
1: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
0: Terima kasih Batu Malang.
1: Batu Malang. Ya Faris.
3: Batu Malang.
0: Batu Malang. Sorry.
1: Ada siapa lagi, Lan?
2: Ada dari Susan nih.
1: Oke.
2: Okay. Ada dari Susan, katanya Kotak Is Back dengan lagu Cadas.
1: Uis.
2: Suka dan udah like video liriknya.
4: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
3: Yalah.
2: Coba atas dit, coba kan.
5: Oh. Eh, sebagai coba informasi atasnya aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
3: Oh, video lirik.
2: Tonton tuh guys, jangan lupa tuh.
3: Guys, tonton ya guys. Di like ya guys.
5: Di like sama komen karena kita ada hadiah.
1: Ada hadiah?
3: Dari Sela.
0: Iya, merchandise.
2: Satu buah gitar ya kata Mas ya.
3: Gitar.
2: Les Paul, Mas. Les Paul. Les Paul.
3: Kasih kata gua Mas. Pastinya nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakin nih dua penyiar ini langsung tuh.
2: Gitar nih, gitar. Iya.
1: Gitar deh, gitar.
5: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut.
2: Ada juga dari Noval nih kita baca ini. Katanya halo sis Tantri DKK.
3: Seumuran kita nih.
2: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
5: Oh. Iya, kita juga kangen juga.
3: Udah lama banget.
1: Udah lama ya.
2: Indah ya.
5: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
2: Ayo boleh.
3: Semoga ya. Katanya sih siap-siap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
1: Iya benar.
3: Hubungin doang.
5: Ya aku cover manager dia lah. Tenang. Harga masih harga lama.
2: Iya. Terus ada juga nih salam dari kerabat kotak di Biak.
3: Enggak pernah main di Biak.
0: Bagus banget.
3: Biota lautnya Masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
2: Kapan terakhir ke Biak?
3: 2000 berapa ya?
2: Udah lama ya.
5: Setelah pandemi.
2: Itu
5: masih pakai masker-masker
1: tuh. Iya.
3: 2022.
2: Oke.
1: Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis?
2: Wih, ngerok abis.
3: Oke. MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
5: Sudah kita buat.
3: Sudah di plan. Tapi karena sekarang video lirik dan kata-katanya, kita kan ngikutin aja nih. Input-input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
2: Jadi tunggu aja nih buat kerabat kotak ya.
1: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
3: Kita akan ke religius ya nanti.
2: Gak apa-apa dong. Gak apa-apa dong. Bener.
3: Religius tapi rock.
1: Iya, itu dia.
2: Mungkin Hipdut abis ini. Hipdut ada rencana?
3: Kita collab sama Nike.
2: Gitu.
3: Koplo aja kotak pernah.
1: Iya kan? Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
2: Tapi
3: insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya kotak.
1: Oke.
3: Tetap benang merahnya. Tungguin aja.
2: Nice. Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya yang ngasih nih. Matt Ultah nih katanya. Kata Andri nih.
1: Dari Lara, terus ada dari Avandi.
2: Oh iya benar.
1: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
2: Ini Batu Sangkar, Batu Sangkar.
1: Oke.
2: Lu sempat ada lagi nih? Udah. Aman ya.
1: Oke, terakhir deh mungkin dari kotak pengin.
5: Oh, enggak bisa terakhir.
3: Kita masih panjang loh.
2: Jangan dibilangin kayak gitu.
1: Oh iya, sorry.
2: Kayak gitu.
1: Sorry.
2: Kotak mau ngomong apa nih? Gitu. Jangan kayak gitu.
1: Sorry.
2: Jangan gitu ya. Kasih aja. Mau ngomong apa deh?
1: Ada yang ingin sampaikan
2: mendengar gitu.
5: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
1: Iya, benar.
2: Benar.
1: Makanya.
2: Iya.
5: Tahu tidak? Iya.
3: Kita bawel-bawel banget.
2: Iya.
3: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
2: Iya. Jangan dibilangin gitu, Toto kamera mati aja. Toto udah enggak ada. Boleh.
1: Silakan
2: Bu PR.
1: Bu PR.
3: Privilege-ku.
1: Silakan.
3: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar semua dan penonton yang ada di YouTube.
2: Yoi.
3: Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam, seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali, kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share. Video dari kita.
1: Bener.
3: Aku udah kayak Aukarin.
1: Sorry titik-titik ya. Alright, terima kasih Kotak.
3: Aku yang makasih. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih Antri, Kecua semuanya.
3: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
6: Terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih.
1: Ada lagi. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seru di satu jam terakhir ini, dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP, musik video lirik.
3: Video lirik
1: bisa ditonton di YouTube tentunya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Yes. Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
1: Itu dia. Langsung komen sekarang juga ya.
2: Nah, sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagram-nya Kotak Band ya.
3: Kotak Band underscore.
2: Dikepoin aja di situ, dan juga pantengin terus karya-karya kota.
1: Oke, kalau gitu terima kasih teman Bro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elan.
1: Kita
2: dan
1: pamit.
2: Juga.
1: Dan Kota! Oh,

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nay, kamu pernah gak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
1: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
0: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita gak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
1: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
0: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka gak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
1: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
0: Karena masa depan gak datang sendiri, harus kita persiapkan.
1: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
2: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

Sebelum ngomong buat Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 di pukul 20 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan hadirkan jam kos sesaat lagi. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi. Kita dengerin dulu. Ini ada Mali nih yang akan menemani kita. Sebelum kita nanti akan ngobrol-ngobrol sama geser kita di jam kos malam hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Jam Kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Sebenarnya 24 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, selamat datang di Jam Kos di malam hari ini ya. Jamnya obrolan santai. Kita isi bareng sama dengan 3 pemuda tidak beraturan ini. Siapa saja mereka? Ini dia, ada Zuhal. Ada Bapak.
2: Halo.
1: Cek.
2: Halo, cek. Nah, ada suaranya nih.
1: Ah, gak usah deh, yang lanjut aja. Ada siapa lagi satunya?
3: Sebut nama.
1: Oh, diam.
3: Ada Juni
1: dan ada.
3: Ada Surya, tapi bukan Tata Surya.
1: Aduh. Surya boleh keluar ya, silakan.
3: Boleh, terima kasih.
1: dipindah kabelnya, dipindah ke yang satunya. Ah, masa baru beberapa hari meninggalkan Pro 2 udah lupa. Jadi sama Pro 2 kali ini kita ngobrol bareng sama mereka bertiga, yang mana mereka dengan PD-nya menamakan grup mereka Papi Culo.
3: Betul. Iya, betul banget.
1: Dengan PD-nya. Mungkin Sembarianu nanti bisa gantian aja dulu Zuhal sama Juni kayak gitu.
3: Aman.
1: Ya, aman ya.
3: Aman.
1: Jadi, teman Pro 2.
3: Nah, udah ada nih.
1: Nah, yes. Udah ada. Yes. Nah, sekarang buat di sini kita mati.
4: Percuma dong dibungkam juga saya ini, iya. Berarti.
1: Jadi, kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama Papi Culo. Apa itu Papi Culo?
4: Jelaskan Jun, kepanjangannya Jun.
5: Papi Culo itu kepanjangannya pasar digital nikmati kuliner lokal.
4: Nah, itu.
1: Apa bisa sih?
4: Itu kepanjangannya.
3: Bisa
4: berisi
3: dong.
4: Loh, itu berisi.
3: Sebatas nama aja itu, bukan sebatas nama. Itu berisi.
1: Oke.
4: Pasar digital nikmati pilihan kuliner
1: siapa
4: lokal.
1: Siapa yang nyari?
5: Bersama lah pasti.
4: Sama
5: gitu. Iya. Tapi dibantu AI.
1: Oh, gitu.
4: Bersama itu.
1: Makanya kan kukira tuh pakainya kan culo, C-U-L-O kan.
4: Ya.
1: Yeah. Kalau yang Jeffrey Nicole kan dia pakai
4: Papi Culo.
1: Cahulo gitu.
4: Culo.
5: Oh, pakai H-nya ya, ada H-nya.
1: Dia gitu. Btw,
4: inspirasinya Jeffrey Nicole.
1: Ya tahu aku. Tahu kok, makanya aku bilang kukira. Kan itu kata-kata nerannya juga, kukira.
4: Kukira.
3: Kayak lagu.
1: Iya. Dan Pro 2 ya, kita akan mengheningkan cipta sebentar sembari memberikan tepuk tangan yang meriah untuk sang juara satu kris jelajah Indonesia wilayah Kalimantan Tengah ya.
4: 15 juta.
5: Terima kasih. Wow.
3: Jangan langsung nominal.
1: Lowongan kerja, lowongan kerja.
5: Nanti banyak yang ini dong, pinjam mingitan.
4: Sudah, aku sudah. Satu slotku sudah terpakai.
1: Itu jatahku.
4: Jatahku sudah terpakai satu. Ya.
1: Dan teman Pro 2, jadi kenapa kita menghadirkan teman-teman Papi Culo di sini? Karena baru tanggal berapa sih kalian kemarin penyerahannya?
4: Penyerahan
1: pos pengumuman itu
4: 31. Tanggal 31 pengumumannya.
5: 31. Tanggal 31.
4: Jadi, terus penyerahannya tanggal 1 Agustus.
1: Ya, masih lumayan hangat ya.
5: Hangat banget.
1: Jadi teman-teman mungkin bingung ya, kenapa ada yang namanya Papi Culo di sini. Nah, ini berarti Papi Culo ini memang baru terbentuk pas lomba ini.
4: Iya, baru terbentuk sebelum pengumuman lombanya dibuka, terus kita bikin kelompok tuh. Jadi udah dari jauh-jauh hari itu udah tahu bakal ada lomba. Terus diingetin yaudah kalau mau ikut bikin grup aja dari sekarang, prepare kayak gitu. Ada mentor kami namanya Bang Hadri, dia kebetulan yang juara tahun lalu. Makanya akhirnya kami bikin
5: nama grup.
4: Udah ngumpulin orang-orangnya siapa bagi job desk.
5: Betul.
1: Udah tahu duluan bocorannya?
4: Iyalah. Ya.
1: Udah dapat job desk duluan.
4: Bukan. Udah tahu patternnya.
5: Itu
4: udah tahu
5: namanya patternnya. Dong kami anu dong settingan dong kayak gitu.
4: Ya. Kami udah tahu patternnya dari pengalaman yang menang tahun lalu.
5: Iya.
1: Gitu. Ya. Terus.
5: Jadi sebenarnya Bang, kris jelajah Indonesia ini sebenarnya tiap tahun sudah ada.
4: Betul,
5: beda tema aja gitu. Tahun kemarin itu budaya. Nah, untuk tahun ini yang kami menang juara satu nih.
1: Waduh. Di highlight.
5: Itu kuliner gitu temanya.
1: Terus berarti teman-teman Kalau yang tahun lalu itu temanya apa?
5: Budaya.
4: Budaya dan juga wisata yang
5: kemarin. Iya, budaya.
1: Budaya. Oke,
4: dan zona wisata dan budaya.
1: Oh ya, dan ini kegiatan yang memang setiap tahunnya diadain sama Bank Indonesia gitu kan.
4: Betul, betul. Nah, ini salah satu upaya Bank Indonesia untuk meningkatkan penggunaan kris dan juga literasi terkait penggunaan transaksi digital yang aman dan juga tentunya memberikan dampak ke UMKM sekitar.
1: Betul. Nah, terus berarti teman-teman tuh udah tahu bahwasannya ini kegiatan udah ada, udah di apa ya, udah wanti-wanti juga kan. Nah, kalian ya sebagai apa ya, tim kayak gitu, berarti kan udah punya strategi gitu kan.
5: Betul.
1: Iya. Aku tuh lihat teman-teman itu mulai dari photoshoot. Nah, itu sebenarnya waktu kalian ingin daftar itu apa aja sih yang harus disiapkan sama teman-teman tim gitu?
4: Jadi pertama itu kami diinformasi tuh sama mentor kami, awalnya isi timnya tuh nggak ada Juni.
5: Kok gitu sih? Ya, ini aku jadi ini ya kayak tambahan gitu yang nggak guna.
4: Awalnya
5: gitu.
4: Yang mentor itu yang mau kita
5: orang ketiga.
4: Ketiganya, makanya dia yang ngajak karena dia udah menang tuh, tapi nggak boleh dengan tim yang sama.

0: Dari kecil.
1: Dari kecil.
2: Dari nongkrong di
0: sini. Di mana, di mana?
2: Di YPID.
0: Di YPID.
1: YPID.
2: Jadi dulu nongkrongnya YPID sambil download anime.
1: Oke.
0: Okay. Kami bocah wibu banget.
2: Wibu bang, wibu bang. Dulu belum ada ini, orang belum punya wifi sendiri, belum ada ini.
0: Belum ada itu dulu.
2: Belum ada wifi di rumah kayak gitu. Jadi sering nongkrong di warnet atau enggak kayak sudah download Kamen Rider Kuga enggak kayak gitu. Nah, aku minta kayak gitu. Ya udah download yang 720. Oke, okay, aku yang 1080.
0: Terlalu detail, Mas.
2: Nah, itu.
0: Sampai resolusinya deh.
2: Penting. Ah, 360 jelek kayak gitu. Nanti deh.
0: Burik gambarnya.
2: Yang bagus kayak gitu. Nah, dari situ. Nah, dari MTS, dari SMP.
1: Itu Juhal ke
0: Surya.
1: Surya.
2: Terus
0: Kalau aku Juni itu temenannya awalnya memang sama Surya karena kami dulu satu kampus. Sebenarnya kami tiga ini satu kampus, satu Bang. Kampus. Cuma kan beda angkatan.
1: Nah, oh iya.
0: Kebetulan aku sama Surya tuh satu kelas. Jadi temenan sama Surya memang cukup lama tuh. Ya, sampai kerja bareng juga pernah ya gitu. Nah, kalau Juhal, teman sama Juhal tuh kenal dari Surya juga.
2: Betul, karena Surya.
0: Karena
2: betul.
0: Surya kan temannya Juhal.
2: Betul. Jadi kita nongkrong acara apa gitu. Oh, ini waktu ini ABS ulang tahun.
0: Iya betul, itu pertama kali kita ketemu Juhal ya.
2: Kita nongkrong dengan kawan-kawan Surya.
0: Betul,
3: kawan-kawan Surya.
2: Kawan-kawan Surya.
0: Sebenarnya Surya yang punya banyak teman sebenarnya.
2: Dia yang linknya banyak.
1: Oke. Okay. Nah terus akhirnya kenapa jadi Juni yang diajak?
0: Iya betul. Aku pengen alasan yang logis ya sebenarnya ya. Jangan yang beralasan aneh-aneh.
1: Kenapa?
0: Karena bagi aku ya, karena aku sudah satu kerjaan dengan Juni kan. Jadi aku tahu nih kinerja otak Juni gimana,
2: cerdas
0: kinerja percapaian Juni itu gimana. Jadi alangkah baiknya kita ngajak Juni juga. Karena sebelum ada lomba ini, kami sudah ada proyekan-proyekan buat video-video pendek gitu untuk lomba-lomba video.
2: Mereka
0: ya, kami berdua.
1: Ya Juhal sibuk kan, Juhal.
0: Iya betul, sibuk banget.
1: Juhal tuh ngejar dunia
2: jadi gara-gara semua siapa ya?
0: dunia
2: harus masuk jam 8 pulang jam 12 malam tuh gara-gara siapa coba?
1: Lanjut.
0: Nah, jadi gitu. Jadi karena tahu Juni gimana progres kinerjanya, jadi diajaklah Juni.
2: Gitu. Tapi apa namanya? Sebelum pertama tuh aku sama Surya sama Bang Hadri, terus Bang Hadri enggak bisa kan. Sebenarnya ada opsi mau ngajak Raffi.
1: Oh iya.
2: Iya, maksudnya
1: ya kata
2: dari dia, aku
1: ini cadangan gak keberapa kata
2: Juni kan. Tapi dia gak
0: main ya,
2: dia
0: gitu ya,
2: terus aku gak ada opsi siapa-siapa. Terserah kamu justru jarku. Terus Acau. Akhirnya Juni
0: ya, kan udah terbukti menang kalau bawa aku.
1: Apakah nih selain apa misalnya Raffi gak bisa nih, ada gak orang lain selain Juni yang jadi opsi
0: gitu? Kok gitu sih Bang?
1: Maksudnya kan langsung ke Juni itu beda sistem tapi kan. Tapi ya, apakah ada mempertimbangkan orang lain lagi kayak gitu? Aku
2: enggak ada.
0: Enggak ada sih.
2: Enggak ada. Aku opsiku kemarin cuman Raffi aja waktu itu.
0: Lebih tepatnya kan enggak ada pilihan, Bang.
1: Oke. Okay.
2: Enggak juga. Sebenarnya Juni mantap banget ini. Dia paling banyak deketin ini. Kemarin kan lombanya tuh ada misi-misinya tuh jadi di perjalanan.
1: Oh, nanti kita akan masuk ke
2: kinerja Juni ini dibuktikan.
1: Akhirnya teman-teman daftar. Itu yang pertama kali dikumpulkan apa?
2: Foto.
0: Iya, foto.
2: Foto sama daftar
0: pendaftaran di website.
1: Itu kan kalian kayak seingatku waktu itu aku lihat ada dikumpulin dulu. Nah, itu ngapain yang presentasi-presentasi itu?
0: Yang mana, Bang?
2: TM kah?
0: Itu
2: technical meeting. Jadi kayak dikumpulin terus dikasih tahu buat rules-nya nanti, terus jenis-jenis lombanya, berat dan ketentuan nilainya. Sama juga dikasih kayak training singkat buat materi-materi apa aja nanti yang harus dikuasain selama lomba gitu. Jadi kayak dibekalin lah sama informasi-informasi itu. Tapi jauh sebelum itu, yang pertama dilakukan mendaftar, terus foto, bikin apa, mengupload Twibbon.
0: Iya betul.
2: Nah, itu kami bikin foto dulu, konsepin dulu, terus baru deh tadi ke yang dikumpulin itu.
1: Oke. Okay. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman ini teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Kita dengerin ada yang mau lewat dulu.
4: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal.

Lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu ngapain motret-motret dari tadi?
1: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
0: Maksudnya?
1: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
0: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
1: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
0: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
1: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
0: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
2: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Dan teman Pro 2 masih barengan sama Haspi dan tiga pemuda urakan ini teman Pro 2.
1: Dua pemuda pengangguran dan satu pekerja keras.
0: Iya. Alhamdulillah. Nah, pekerja keras siapa?
1: Juni.
2: Saya dong.
0: Oh, kenapa Juni disebut pekerja keras?
1: Karena dia aja yang bekerja. Kami kalau ada pekerjaan sebaiknya tidak dikerjakan.
0: Jadi kalau Juni itu pekerja, kalau Jual sama Surya kerasnya aja.
2: Iya, kerasnya aja menang kerasnya. Iya,
1: menang keras.
0: Tapi enggak ada yang lebih keras daripada Rahmat Kraya.
1: Sangat keras dia kalau lomba, sangat kompetitif.
2: Sangat
1: kompetitif semua
2: seurat-uratnya.
1: Semua didebatin.
0: Ya, obrolan yang paling seru. Setelah ini ya. Dan teman berdua tadi kita sempat nyinggung dikit bahwasanya teman-teman ini ya itu udah apa ya, udah terbentuknya kayak gimana, terus juga
1: betul.
0: Tahap awalnya mulai dari technical meeting itu, terus akhirnya itu kalian tahu enggak berapa jumlah pesertanya kemarin? Berapa tim itu?
1: Udah setiap hari kami update terus peserta yang daftar.
0: Berapa tim?
1: Ada 29 dikali 3.
0: Oh, nah, berapa jadi 20, timnya 29.
1: Iya, betul, 29. Oh, okay. Satu tim itu ada 3 orang.
0: Tapi sejauh kalian apa namanya? Sejauh kalian mantau tuh. Ini peserta ada enggak kayak ini kayaknya calon berat nih, calon musuh berat.
1: Tapi ngeliat editingnya aja sih, karena kayak ini editingnya oke nih.
0: Tapi maksudnya udah selesai kan, ngeliat editing kan? Maksudnya sebelum ngeliat orangnya, belum ke proses.
1: Belum proses lomba pasti. Nunggu
0: siapa
1: apa?
0: Tahu, opening gate. Siapa tahu punya teman yang kayaknya, ini kayaknya calon lawan berat kita nih, kayak gitu gak ada.
1: Jujur nggak ada, kami nggak ada peduli mikir orang
2: itu sih.
1: Ya betul. Masih. Kami cuma ngeliat kayak, desainnya bagus nih mereka nih konsepnya.
0: Ya. Oh iya, betul.
1: Kayak sama nih kayak gitu fotonya niat.
0: Tapi,
1: gitu.
0: Tapi memang kalian itu semuanya diminta untuk bikin foto itu tadi.
1: Betul,
2: bikin ya, foto untuk tim. Bon.
0: Foto tim. Nah, foto yang dipresentasikan kemarin itu.
1: Enggak.
0: Apa sih?
1: Yang itu tuh cuman buat kayak ngasih tahu gitu loh kayak tim ini daftar ada siapa-siapa kayak gitu. Sambil kayak tipis-tipis lah kayak gitu. Ngasih informasi kuliner kayak gitu.
0: Oke. Dan akhirnya sampai ke hari H kan teman-teman itu tuh boleh enggak dijelasin ke teman-teman tuh kalian misinya apa aja dan itu tuh ada aturannya apa-apa aja kayak gitu.
1: Ini mau jawaban yang seru atau enggak seru?
0: Karena ini Pro 2 kita cari jawaban yang tidak seru.
1: Jadi tidak seru. Nah, lihat
0: yang seru lah.
1: Lihat vlog kami dah selesai.
2: Langsung aja follow IG kami, Instagram kami.
0: Gimana?
1: 5 menit tuh lengkap tuh dari misi 1 sampai misi terakhir.
0: Nah, betul. I don't care. Kita audio ya. Gimana?
1: Ceritakan Jun.
2: Oke, kalau kami kemarin ada beberapa misi ya, 4 misi kalau enggak salah atau 5. Misi pertama, misi-misinya itu sebenarnya lebih lebih menjelaskan bagaimana itu kris, bagaimana itu CBP atau cinta bangga paham rupiah, dan bagaimana itu tentang peka peduli
1: konsumen.
2: Bukan. Peduli kenali adukan dan ya.
0: Ini lagu Naya Juni. Ya.
2: Jadi mata pun pemicu lo aku.
1: Aku mendistraktor ya.
0: Okay. Bisa sih.
2: Nah jadi gitu bang, jadi karena tahun ini kan temanya kuliner ya, jadi kuliner itu jadi misi tambahannya. Jadi ada beberapa misi-misi kemarin itu tentang kuliner hidden gem dan kuliner legend lah sebutannya. Kuliner legend kemarin kami dapatnya di coffee shop di Sejiwo
0: coffee shop. Itu legendnya.
2: Iya legendnya.
0: Masuk mobil legend yang kami harus datangin dan review.
2: Betul. Nah kalau hidden gemnya kemarin kami datangnya di warung bakso sahabat. Di jalan RTA Milono.
1: Yang ditanya Kaspi apa nih? Bakso apa nih?
2: Nah, itu.
1: Dan mie ayam itu.
2: Soalnya kepotong-potong ya?
0: Iya betul. Editannya tuh parah tuh. Bikin kemana-mana aku.
2: Kan beliau yang edit beliau.
1: Itu biar ada interaksi bang di komen. Itu
0: bakso tekniknya. Apa tuh?
1: Nah itu. Bakso dan nah.
0: Jadi tujuan teman-teman itu adalah kampanye tentang kris.
2: Betul.
0: Terus kampanye tentang apa tadi peka juga.
2: Perlindungan konsumen.
0: Oke. Jadi
2: dan CBP.
0: Dan CBP tadi. Nah, itu memang kan apa durasi videonya itu udah diatur kayak misalnya kalian maksimalnya berapa menit kayak gitu.
2: Iya, udah diatur. Betul. Karena setiap misi kemarin durasi maksimalnya 1 menit.
1: Kecuali vlog.
2: Kecuali
0: vlog. Nah, misi itu misi pertama kalian di mana?
1: Misi pertama itu kita
0: misi pertama apa? disuruh ngapain, terus di mana?
1: Oke, jadi kita tuh dikumpulin di Pesanggerahan Cilikriwut. Nah, di situ ada opening ceremony.
0: Terus misi pertamanya, Mas.
1: Nah, itu berkaitan dengan misi pertama. Itu berkaitan dengan
2: alur cerita ya,
1: alur cerita. Nah, di situ terus kami dikasih misinya adalah menuju area
0: Pasok Kamelo.
1: Di situ kami disuruh untuk yel-yel dan juga mainin mini games dari Kris Jelajah yang diunduh di Play Store. Jadi itu ada games kita harus kayak main menghindari rintangan gitu.
0: Main di HP.
1: Sambil ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang pengetahuan umum.
0: Main di handphone tapi wajib mainnya di Pasok Kamelo.
1: Iya. Dikumpulin di situ.
2: Betul.
1: Jadi kami di situ dikumpulin lari-lari terus lari-lari dulu terus ke tempatnya kan, ke Pasok Kamelo tadi kan. Baru disuruh buka HP sama ngumpulin poin banyak-banyakan gitu. Seyakinnya aja sih banyak-banyaknya. Kemarin kami sih kayak ya udah sih segini.
2: Segitu gitu aja, enggak usah yang banyak-banyak.
0: Terus itu misi pertama.
1: Itu misi pertama. Nah, itu sebenarnya belum misi itu masih pengantar menuju misi pertama.
0: Saya nanya misi pertama.
1: Nah,
0: kabar tadi.
1: Misi pertamanya adalah kami disuruh untuk mensosialisasikan dan juga menyebarkan kuesioner ke 5 pengunjung pasar PU.
0: Oh, berarti dari Pasok Kamelo geser ke pasar PU.
1: Ya. Betul.
0: Nah, itu
1: ngapalak balik
0: itu. Oke. Itu berarti ke pengunjungnya, bukan ke pedagangnya.
1: Pedagang bisa, ke pengunjung bisa, semua sih.
0: Tukang parkir?
1: Tukang parkir bisa.
0: Kalian aja ke berapa pengunjung kemarin?
1: Atau kemarin di pasar PU berapa, Jun?
2: Kita ada 8.
1: Sekitaran 8 kayaknya ya.
0: Padahal yang ditargetnya 5 lah.
2: Minimal 5.
0: Oke, lanjut dari misi pertama. Setelah selesai, jadi setelah kan minimal 5 tuh.
1: Iya.
0: Berarti kalian setelah 8 baru boleh lanjut ke misi selanjutnya kayak.
1: Sebenarnya kalau sudah dapat 5 pun enggak apa-apa.
0: Iya kan? Maksudnya setelah 5 itu apa yang kalian lakukan untuk bisa membuka misi selanjutnya kayak gitu.
1: Kita harus laporan dulu ke penjaga posnya situ. Jadi harus ngumpulin kan minimal 5. Kami ternyata dapat 8. Nah, itu tuh ada batas waktunya juga, timer di situ. 1 jam maksimal di tempat itu harus pindah lagi.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas sudah mendekati menit ke 40, kami langsung laporan.
0: Oke.
1: Okay. Baru kami mengumpulkan kuesioner dan juga tadi tugas-tugas di misi PU, baru kami dapat misi kedua.
0: Itu memang khusus di PU atau area nya bebas kayak gitu atau kalian aja pengen?
2: Sebenarnya ada terbagi jadi dua, Bang.
1: Dua.
2: Ada dua tempat. Dan aku enggak tahu berapa kelompok ya yang dapatnya di pasar PU, ada juga di pasar Kahayan. Jadi ada dibagi lah. Kalau semuanya di pasar PU, kesian
1: penuh Bang.
2: Pengunjung pasar PU kepenuhan, Bang.
1: Makanya tadi yang habis main game itu dapat kotak amplop misi itu yang dia random antara pasar PU
0: jadi,
1: atau pasar Kahayan.
0: Jadi ketika dia dapat yang pasar Kahayan kan jauh banget kan?
1: Iya.
0: Kan?
1: Dia harus naik mobil karena udah disiapin satu kelompok satu kendaraan gitu.
2: Mobil.
1: Plus supirnya.
0: Betul.
1: Enak, kebanyak uang.
0: Jadi ya.
1: Betul.
2: Gak usah ditanya itu, Bang.
0: Terus.
1: Misi kedua di pasar PU, terus baru lanjut ke misi kedua ke RTH.
0: Ruang
1: terbuka hijau.
0: Misi kedua apa, Juni?
2: Sebenarnya kita tuh setiap misi sela-sela misi ini ada mini games-nya, Bang. Jadi setelah kita ke pasar PU, kita disuruh ke RTH itu mini games lagi.
1: Mini games
2: sebenarnya.
0: Jadi dari pasar PU ke ini RTH. Kalian itu jalan atau naik mobil.
2: Kan sudah apa gunanya mobil kalau tidak kita pakai ya kan. Jadi dari pasar PU itu kita ke RTH mini games lagi nih. Setelah mini games, kita di mini games itu main puzzle. Puzzle-nya tuh makanan
1: Iwakwadi
2: ya?
1: Menyusun
2: gambar. Iya, Iwakwadi. Nah, terus
0: Iwakwadi disusun gitu.
2: Bukan dong, gambar ikan wadi.
1: Puzzle, Bang.
2: Kalau ikan wadi.
1: Iwakwadinya kita susun
2: ikan wadi.
1: Potong-potong
2: gitu. Susah sih, Bang, kita
1: mau ke mana-mana. Makan, Bang, mending makan.
0: Ini tulang.
1: Ini tulang kanan, ini rahang bawah.
2: Ini kepalanya nih.
0: Ini sisik yang mana?
1: Ini sisik.
2: Terus. Terus tuh dari RTH itu kita ke
1: foto sama Bundaran Talawang.
2: Iya. Ada foto juga di Bundaran Talawang. Di mini games-nya juga
1: wajib,
2: di situ.
1: Wajib. Kayak timestamp gitu kita foto di situ.
2: Iya. Terus dari situ kita ke museum kalau enggak salah atau langsung ke kuliner.
1: Kita ke kuliner Hidden Gem dulu.
2: Iya, ke kuliner Gem. Hidden Gem
0: dari RTH.
2: Nah, tapi gini, Bang. Kuesioner itu sebenarnya kita selalu ngedukasi masyarakat dimanapun siapa kita aja berada, siapa aja. Jadi nggak harus di PU. Jadi selama kegiatan sehari itu kita masih bisa ngedukasi masyarakat tentang KRIS, tentang CBP, sama pelindungan konsumen. Nah, jadi selama kita melakukan kegiatan itu tetap visioner tetap jalan, pokoknya
1: bisa nambah lah,
2: bisa nambah gitu. Untuk apa sih penilaian lah, penilaian ibaratnya,
1: termasuk menambahkan pengguna baru KRIS.
2: Betul. Iya, itu salah satunya penggunaan KRIS. Orang yang baru,
1: daftarin baru. Gitu ya. Iya, kayak misalnya dia udah pakai tapi misalnya cuma di aplikasi oranye sama di aplikasi hijau kayak gitu. Nah, kita tambahin nih di aplikasi biru kayak gitu. Jadi dia belum ada, kita buatin kayak gitu. Terus dia juga transaksi donasi ke PMI kayak gitu.
0: Terus itu misi kedua berarti.
2: Misi keduanya ke Culinary Legend.
0: Oh, Culinary Legend tadi.
2: Culinary Hidden Gem, Hidden Gem.
1: Ketiga itu.
2: Ketiga. Kemana sih kita sebenarnya?
0: Ini
1: harusnya RTH tadi misi kedua. RTH tadi udah misi kedua.
2: Sebenarnya kan kalau ke RTH itu kan sebenarnya mini game sebenarnya. Misi yang di sela-sela dari misi sebenarnya. Ayo lo.
1: Oke, Bang, aku aja yang jelasin, Bang.
2: jadi lo kelamaan sudah, Bang, lupa. Oke, sebenarnya kami dari RTH itu kan misi kedua. Jadi
1: nah, misi kedua.
2: Misi kedua dari RTH. Iya. Nah, habis itu kami mau jalan ke misi ketiga nih. Sebenarnya misi ketiga kami itu mau ke Culinary Hidden Gem.
1: Culinary Hidden Gem.
2: Tapi ternyata tempat yang kami datangi itu tutup.
1: Betul.
2: Bukan tutup sih, bukan tutup sih, tapi
1: udah enggak
2: buka lagi dia.
1: Udah terlalu hidden.
2: Iya. Hidden-nya enggak ada yang tahu. Karena temanya kan kami tahun ini kan kuliner ya, Bang. Jadi kami pengen Culinary Hidden Gem itu disuruh di saat ATM kemarin itu disuruh untuk cari kuliner yang ada rumah makannya, yang ada tempatnya lah. Nah, yang harus ada berdiri katanya, nggak boleh yang pindah-pindah. Nah, jadi karena kami kepikiran kuliner kan, jadi enaknya kami pengen ngangkatnya kuliner khas Kalteng. Nah, Juni lah dapat tempat, jadi kami datangin lah ke tempat tersebut. Ternyata tutup.
1: Info Juni salah.
2: Nah,
1: masih buka ya.
2: karena tutup kan, jadi
0: kayaknya tuh ownernya lagi nge-MC tuh.
2: Bisa jadi tuh. Kayak semua owner usaha MC ya.
1: Ownernya nge-MC.
2: Dan semuanya
1: pemilik minus one.
0: Terus.
2: Nah, terus jadi dikasih tahu lah oleh pasil kami, fasilitator kami, KIP namanya. Dibilang lah kalau kita ke Museum Balanga aja dulu untuk mengerjakan misi di sana. Jadi kami ke Museum Balanga untuk mengerjakan misi ketiga.
1: Misi keempat harusnya.
2: Ya, harusnya misi keempat.
1: Misi keempat. Jadi intinya ke Hidden Gem itu kami tukar dulu untuk memaksimalkan waktunya.
0: Jadi misi kedua di skip gitu, Bas.
2: Misi ketiga.
1: Misi ketiga ditukar posisinya sama misi keempat.
0: Oke.
1: Jadi misi keempat dulu kita ke Museum Balanga.
0: Oh, debat Juni itu.
2: Ingat ya, Bas. Soalnya waktu itu kan karena tutup Hidden Gem itu tutup dan kebetulan dekat sama Museum Balanga.
1: Iya.
2: Jadi daripada kita kebanyak kebuang waktu, efisiensi waktu lah.
0: Jadi
2: langsung.
0: Sebenarnya boleh aja kayak gitu, kayak lompat-lompat.
2: Strategi sih, Bang.
1: Nah, itu kemarin dari fasilitatornya, KFV-nya memang mengarahkan. Jadi kami ngikut aja.
0: Karena kan mungkin buat kalau untuk peserta kayaknya kita sesuai urutan aja deh gitu kan. Tapi kalau
1: sebenarnya kami udah nyiapin juga tuh opsi cadangannya di warung bakso sahabat itu. Cuman posisinya dia di RTA. Jadi jauh tuh berkebalikan.
0: Makanya ke Museum Balanga dulu. Tapi memang semua tim akan berkumpul di Museum Balanga.
2: Iya, betul.
1: Cuman beda-beda kan. Akhirnya tadi kami ke Museum Balanga dan mainin mini games mencari bendera merah putih.
2: Gitu
1: lanjutnya nyari bendera merah putih
2: sama nyusun uang.
1: Terus akhirnya misi yang utamanya adalah menyusun pecahan uang untuk
2: berbelanja.
1: Karena di Museum Balanga itu ada foto dan juga contoh dari uang-uang yang dikeluarkan berdasarkan edisi atau tahun yang berbeda-beda. Jadi ada uang yang koin, ada uang kertas yang edisi tahun berapa, nanti edisi tahun 2018, 2015. Nah, itu kami susun-susun sampai terpenuhi nominal yang harus dibayarkan ke item yang dimisikan kayak gitu.
0: Okay.
1: Itu misinya.
0: Itu misinya. Ada lagi habis itu misinya?
2: Masih ada.
1: Next baru kita lanjut ke misi yang Culinary Hidden Gem.
2: Sebenarnya legend dulu sih dapat clue card-nya, dapat Culinary Legend-nya yang di Sijiwo tadi. Jadi kami habis dari Museum Balanga, jadi langsung ke Sijiwo Coffee Shop. Dan kebetulan itu siang hari juga kan, jadi kami sekalian jajan di sana, makan lah dan review makanan di sana. Misinya itu padahal sebenarnya untuk memberikan rating kepada
1: kuliner
2: Culinary Hidden Gem, Culinary Legend tersebut.
1: dan untuk juga ngajak pengunjung.
2: Iya, dan ngajak pengunjung untuk ngasih review, Google review bintang 5.
0: Oh, gitu.
2: Iya.
1: Oke. Jadi di situ di Sejiwo kayak.
0: Berarti yang paling terakhir misinya selesai di
1: Legend, tapi Kuluner, akhirnya kita ke
2: Hidden Gem. Kuluner
1: Hidden Gem. Oke, okay. Barulah kami ke misi yang terakhir kami kerjakan, Kuliner Hidden Gem. Ke warung bakso sahabat.
0: Oke.
1: Situ kami tugasnya adalah mengedukasi pemilik warung yang belum punya kris. Jadi sebenarnya Kuliner Hidden Gem itu salah satu penilaiannya adalah dia belum punya kris, dan kita mensosialisasikan untuk menggunakan kris ini supaya banyak masyarakat bisa nih belanja di sini pakai kris kayak gitu. Nah, disitulah kami menyelesaikan misi terakhir kami.
0: Selesai. Oke. Ketika udah selesai itu baliknya ke?
1: Balik lagi pesanggrahan. Ke pesanggrahan Cilik Riwut.
0: Oke, jadi semua tim harus kumpul dulu.
2: Iya.
1: Betul, semua tim kumpul dulu.
0: Oh, penutup. Baru ditutup kayak gitu.
2: Iya. Ya. Sebenarnya misi itu sih Bang, kalau tahun kemarin ya itu berjalannya sekitar 3 hari.
0: Okay.
2: Kalau tahun ini itu di langsung dirangkap jadi satu hari.
0: Oke.
1: Okay. Dikumpulin jadi satu hari.
0: Karena kalau ini menurutku ya, kalau yang wisata budaya lumayan ini sih kayaknya. Lumayan berat sih menurutku, karena kalau kuliner kan masih opsinya lumayan lebih banyak.
2: Iya,
0: yeah. Kan? Kalau wisata budaya mungkin secara opsi lebih sedikit kayak gitu, dan mungkin secara jarak
1: lumayan jauh-jauh,
0: ya, lumayan posisinya jauh-jauh kayak gitu.
1: Karena tahun dulu tuh pernah tuh aku ngajakin tuh teman aku tuh di grup tuh.
0: Ya. Lanjut mas, nggak usah lihat ke belakang.
2: Mantap, ke depan.
0: Yang anda ajak itu orang-orang yang
1: enggak, waktu itu santai. Aku sudah, karena dari dulu tuh udah excited tuh pengen, tapi nggak ada yang menyambut semangatku, aku kecewa itu.
2: Sebenarnya aku salah satu yang ngajakan tahun kemarin juga sih Bang.
1: Aku juga ngajak, jadi opsi pertama ngajak ke grup RRI, teman-teman RRI ada Wanda dan Kaspi, tapi mereka kayak du apa itu chatnya hilang kayak itu. Habis itu aku baru ajak, sudah sama. Soalnya juga kayaknya tidak minat, dia waktu itu masih sibuk kerja. Jadi ya sudah, baru tahun ini terlaksana.
2: Berarti tetap aku akan jadi opsi.
1: Masih di
0: gak ada ini, ada
2: ajak ya dari awal ya.
0: Terus akhirnya teman-teman setelah itu kegiatannya tanggal, yang hari hanya tanggal berapa tuh?
2: 11 Juli.
0: Pas Juli.
2: Iya,
0: berarti menunggu Juli. Sekitar 20 hari lebih untuk pengumuman. Dan akhirnya itu kan teman-teman udah tahu berarti masuk top 3 gitu.
2: Belum tahu.
1: Tapi kami kayak ya udah
2: hopeless aja, hopeless
1: gitu, kayak ya udah kalau menang ya syukur, kalau enggak ya udah kayak gitu.
0: Nah, yang pas diundang di hari H pengumuman itu berapa orang? 3 tim kan?
2: Ya, 3 tim.
0: Kan? Nah, pengumuman untuk top 3 itu
1: tanggal 31 tadi.
0: Tanggal 31-nya diumumin
1: bahwa tanggal 1-nya langsung besoknya tuh.
0: Oh, besoknya.
1: Penyerahan.
0: Oh,
1: okay, gitu. Jadi benar-benar nggak ada waktu, nggak tahu juga gitu udah.
0: Dan akhirnya teman-teman semuanya setelah ini kemarin ada dispel dikit bahwasanya akan segera berangkat ke
2: regional.
0: Jadi ternyata teman Pro 2 mereka ini abis yang jelajah di Palangkaraya bahasanya di Kalimantan Tengah, itu akan lanjut explore untuk Pulau Kalimantan.
2: Betul.
0: Ini akan ke provinsi.
2: Info terakhir sih
1: kemungkinan besar di
2: Kalimantan Selatan.
0: Itu kapan berangkat rencananya?
1: Insya Allah katanya sih juga masih belum ada surat keputusan sih, cuman dengar-dengar katanya sih tanggal 19 sampai 24.
2: Iya,
0: okay. Lama ya. Dan itu nanti teman-teman masih tetap tema kuliner berarti.
2: Betul.
0: Masih tema
2: kuliner.
0: Dan itu berarti nanti ada teman-teman dari
2: Kalimantan yang lain,
0: dari provinsi yang lain.
2: Iya, betul.
1: Dari Kalbar, Kaltara,
2: Kalsim.
1: Kaltim.
2: Pintar.
0: Iya,
2: biografinya bagus.
0: Tapi kalau kita tanya ibu kotanya dia belum tentu tahu.
2: Betul.
0: Oke. Dan apa nih harapan dari Surya, Juni sama Juhal nih untuk ya next. Berarti habis yang pulau nanti baru yang
2: nasional. Betul, nasional sih sebenarnya itu langsung pengumuman juara aja sih, Bang. Kalau di regional juara 1 langsung ke nasional.
0: Oh gitu.
2: Tapi di nasional enggak ada lomba, cuma
1: lomba videonya seremonial.
2: Seremonial aja.
0: Oke. Gimana nih harapan dari teman-teman?
1: Ya, harapannya apa, Sur?
2: Aku kah. Harapannya sih semoga di regional nanti kami juara lagi ya.
0: Amin.
2: Karena kami membawa nama Kalimantan Tengah, jadi semoga Kalimantan Tengah back to back lagi nih. Tahun kemarin juara dan tahun ini juara lagi.
0: Juara
2: gitu.
0: Lagi.
3: Amin amin.
0: Maunya juga gitu. Juara lagi karena bebannya jadi besar nih karena
2: ekspektasinya
0: sudah tinggi tadi.
2: Sudah dikasih harapan oleh BI Kalteng dan teman-teman juara di tahun kemarin.
0: Tahun kemarin udah juara nih, minimal juara lagi gitu kan, mempertahankan.
2: Mempertahankan
0: gitu.
2: Gelar.
0: Betul. Itu sih yang jadi doa kami juga dan kewas-wasan kami sekarang
2: ya, betul.
0: Mempertahankan gelar kayaknya.
2: Iya.
0: Okay. Tapi ini menarik karena kan nanti di Banjar nih infonya ini adalah kandangan dan Loksado.
1: Nah, oke. Okay. Nanti saya akan kasih tahu gimana. Nah,
2: iya. Ternyata
1: dia adalah orang dalam.
2: Oh, lebih
1: dia
2: sering,
1: warga ya. Lokal.
2: Warga Loksado.
1: Dia yang paling sering pulang. Saya cuma dapat cerita aja kalau di sini.
0: Jangan. Saya cuma dapat.
1: Udah itu aja sebelum kita closing.
2: Ya, satu lagi sih Bang, satu
0: apa,
2: lagi.
0: Apa apa?
2: Harapannya. Untuk teman-teman di luar sana.
0: Ya.
2: Atau para penonton RRI Pro 2 nih. Mm-hmm. Harapan kami sih untuk selalu
0: dukung kami.
2: Dukung kami dan like postingan
0: like, comment,
2: kami.
0: Like, share, salam interaksi.
2: Betul banget. Itu kayak di
3: salam Chris itu dong.
0: Yeah. Karena ini nanti adalah lomba bersih digital. Jadi silakan mungkin sudah mulai di-follow aja akunnya. Betul. Akunnya Zuhal di
1: Zuhal Alif.
0: Zuhal Alif, akun Juni di
3: Juns _ Setiawan.
0: Akunnya Surya di
3: Surya titik Abdi.
0: Iya, nanti kita bantu-bantu juga tag-tag aja di Pro 2 nanti kita
1: tolong Pro 2
0: supaya mungkin ya ini kan bawa nama Palangkaraya, bawa nama Kalimantan Tengah.
2: Betul.
0: Oke, okay. Ada lagi yang mau disampaikan teman-teman?
3: Dari Juni gimana Juni?
0: Dari Juni.
3: Mohon dukungannya, pokoknya doain kami sampai regional. Selamat,
0: amin.
3: Pulang juga selamat.
0: Amin.
3: Membawa piala dan gelar yang kembali lagi.
0: Let's amin. Go.
3: Tetap optimis pokoknya untuk kita bertiga dan
0: Abi Julo.
3: Dan tetap semangat karena tim kita akan selalu yang terdepan itu aja sih sebenarnya. Yakin pokoknya.
0: Siap. Siap, thank you banget buat Papi Culo, Zuhal, Juni, dan juga Surya.
2: Terima kasih
0: yang sudah hadir ya barengan sama kita. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi. Tetap terus barengan sama kita di 92,4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: zaman sekarang, gawai sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap aktivitas kini bisa dilakukan hanya dengan satu perangkat kecil di tangan. Dari mencari informasi, belajar, hingga berkomunikasi dengan keluarga dan teman, semuanya menjadi lebih mudah berkat teknologi. Akan tetapi, penggunaan gawai secara berlebihan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Terlalu lama menatap layar bisa berpotensi mengganggu kesehatan mata, mengurangi kualitas interaksi kita, serta bisa membuat kita kehilangan kesadaran akan waktu.
1: Gunakan gawai secara bijak. Manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti belajar, memperoleh informasi, dan berkomunikasi secara sehat. Ingatlah bahwa teknologi diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk mengendalikan atau menguasai diri kita. Bijak menggunakan gawai buat hidup lebih berkualitas.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik.

Dan masih bareng sama Sbi, terus saja menemani teman Pro 2 di pukul 21 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Dan buat teman Pro 2 yang mau request-request lagu, boleh langsung gabungan sama kita di WhatsApp kita 0811523924, Facebook kita di Pro 2 dari Palangkaraya, atau Instagram kita di @dari Pro 2 Pelko.

0: Wah, laporan bulanan ini rapi sekali. Siapa yang menyusunnya sesingkat ini tapi sangat detail?
1: Itu hasil kerja staf baru kita, Lina. Meskipun dia memiliki keterbatasan penglihatan, dia menggunakan software pembaca layar dengan sangat mahir.
2: Permisi, Pak. Ini berkas digital tambahan yang Bapak minta. Sudah saya sesuaikan formatnya agar aksesibel untuk semua tim.
0: Hebat sekali, Lina. Awalnya saya pikir akan sulit bagi kita berkoordinasi, tapi ternyata cara kerjamu justru membuat tim lebih efisien.
1: Ingat, di kantor ini yang kita nilai adalah kompetensi dan kontribusi. Ruang kerja yang inklusif adalah kunci kemajuan kita bersama.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk berinovasi. Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan sikap terbuka, mereka adalah aset berharga bagi dunia kerja. Mari ciptakan perkantoran yang ramah disabilitas, berikan kesempatan, hargai kemampuan, gapai kesuksesan bersama.

sepak bola putri bukanlah tren baru, meski sering dianggap demikian. Sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50 ribu penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah di lapangan hijau.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.co.id.

Dan teman-teman ada Jess Glenn ya, mantan kita ke pukul 21:42 waktu Indonesia Barat. Dan buat teman-teman dimanapun kalian berada yang mau request-request lagu, bisa langsung ke WhatsApp kita 0811-523-924, Facebook kita di Pro 2 dari Palangkaraya, atau Instagram kita di @RRIPro2PLK.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman. Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

Pernah kita merenungkan apa yang membuat Indonesia tetap kokoh berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya esensi beragama menemukan maknanya yang paling murni. Tradisi gotong royong lintas iman dalam perayaan hari besar adalah bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi batas untuk mengulurkan tangan. Mulai dari ibu-ibu yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi, hingga pemuda yang bahu-membahu menjaga keamanan. Kita sedang menuliskan cerita tentang kemanusiaan yang universal. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, tapi ikut memastikan mereka dapat merayakan imannya dengan aman dan bahagia. Mari terus rawat warisan luhur ini, karena menjaga rumah ibadah saudaramu adalah cara terbaik menjaga rumah besar kita bersama, Indonesia.

Dan teman berdua masih bareng sama Aspi dan kita masih di sleep call menemani di pukul 22 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Dan buat teman Prodo dimanapun kalian berada ya, jangan kemana-mana, jangan berpindah frekuensi karena kita akan terus menemani teman Prodo di malam hari ini. Jadi buat teman Prodo yang lagi beraktivitas, selamat menjalankan aktivitas saja. Buat teman Prodo yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan buat teman Prodo yang lagi beristirahat, selamat beristirahat.

Di balik setiap produk lokal, ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM, menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Dir, kebiasaan deh, main pergi aja, sarapannya sengaja ditinggal.
1: Aduh kak, mager, lagian takut telat, ntar malah ribet di jalan.
0: Jangan dibiasain kosong perutnya. Untung sekarang di sekolah dapat makanan bergizi gratis kan?
1: Iya sih kak, menunya juga enak, sering dapat susu sama buah lagi, enggak bikin bosen.
0: Nah makanya dihabisin, biar sekolahnya fokus, mukanya enggak pucat, mau glowing kan?
1: Siap kak, glowing lahir batin, pinter lahir batin. Program makanan bergizi gratis, dukungan nyata untuk remaja putri yang sehat, aktif dan berprestasi. Jangan lewatkan makan siangmu, siapkan energimu untuk

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Dan teman Pro 2 di pukul 22.33 menit waktu Indonesia Barat. Gimana nih malam hari ini teman Pro 2 ya, di hari ke-10 kita di bulan Agustus ini. Tinggal 1 minggu lagi ya, kita akan upacara bendera lagi. Wah, senang banget ya. Kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesempatan untuk tetap bisa merayakan kemerdekaan ya teman-teman berdua. Ya meskipun memang beberapa wilayah di Indonesia mungkin tidak baik-baik saja, banyak banget kabar-kabar yang tidak mengenakan di Indonesia saat ini. Tapi rasa cinta kita terhadap tanah air, terhadap Ibu Pertiwi tidak boleh berkurang, bahkan

harus bertambah terus setiap tahun ya teman-teman berdua. Jadi mari kita sambut ya bulan kemerdekaan ini dengan penuh semangat dan juga sukacita. Barengan sama Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tolonglah ada dalam hitungan adanya fish. Sementara kita akan pukul 22.57 menit waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini teman Pro 2 setelah save call, seperti biasa kita akan hadirkan Pro 2 playlist menemani teman Pro 2 dari pukul 23 hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

The Alchemist atau Sang Alchemist adalah sebuah novel karya Paulo Coelho yang mengisahkan perjalanan seorang anak gembala bernama Santiago dalam mencari harta karun dan mengikuti takdirnya. Novel ini bermula dengan Santiago yang bercita-cita menjadi raja, tetapi tertarik dengan dunia mimpi yang menuntunnya untuk menjadi seorang gembala. Ia memilih hidup dalam kesederhanaan dan memutuskan untuk menjelajahi dunia. Di pertengahan perjalanan, ia bertemu dengan Melkisedek, Raja Salem, seorang raja yang memberikan nasihat mengenai takdir. Santiago kemudian menjual semua yang dimilikinya dan memulai perjalanan spiritualnya. Saat Santiago mencapai Mesir, ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Fatima yang memikat hatinya dan menantang tekadnya untuk melanjutkan pencariannya. Tetapi Santiago mengingat pesan Melkisedek dan memutuskan untuk tetap setia pada takdirnya. Kemudian ia bertemu dengan seorang alkemis, seorang yang ahli dalam mengubah logam menjadi emas. Dan dalam pencariannya, Santiago belajar tentang pentingnya keberanian, cinta, dan kepercayaan diri. Ia menemukan sebuah bukit yang diperlihatkan oleh Fatima dalam mimpinya dan menemukan harta karun yang ini ia cari. Tetapi ia juga menemukan bahwa harta yang sejati bukanlah emas, tapi pengetahuan dan pencerahan spiritual. Novel ini berfokus pada pelajaran hidup yang diajarkan oleh sang penulis Paulo Coelho melalui Santiago. Ia menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan hidup bukanlah tentang mencari sesuatu yang berharga, tetapi mencari jati diri dan melihat ke dalam diri kita sendiri. The Alchemist atau Sang Alchemist mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, keberanian, dan kepercayaan diri dalam menghadapi takdir kita sendiri.

0: Roy, lewat sini aja sini, biar cepet. Gak ada banyak orang ini.
1: Eh Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu wedding block buat teman-teman tunanetra.
0: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan? Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana.
1: Justru itu masalahnya Wi. Kamu pikir itu cuma hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
0: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
1: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin? Kita injak-injak atau malah buat parkir motor? Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi, jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Dale, dale. Hey, DJ Mosky, let's get it.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

resensi buku dengan judul As Long As The Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnaught. Sebuah buku yang berjudul As Long As The Lemon Trees Grow, karya Jolfa Catnaught, bercerita tentang seorang gadis yang berusia baru 18 tahun, Salama namanya, yang harus menerima kenyataan bahwa kematian adalah guru terbaik. Semestinya dia menjadi apoteker dan memulai karirnya yang bermasa depan cerah. Namun kenyataan yang ada membuatnya harus bisa bertindak seperti dokter. Dia harus berpartisipasi dalam banyaknya pembedahan dan menutup mata banyak korban tewas akibat perang Suriah. Bukan hal mudah untuk dilakukan, tetapi dia tidak bisa diam saja meskipun ayah ibunya ikut menjadi korban tewas. Sedangkan kakaknya, Hamza, menjadi tawanan yang tidak diketahui nasibnya. Dalam keseharian, Salama ditemani oleh Laila, sahabat sekaligus kakak iparnya. Salama telah berjanji pada Hamza untuk menjaga istrinya itu dengan baik, apalagi Laila sedang mengandung, sehingga Salama merasa punya tanggung jawab besar untuk memastikan dia selalu dalam keadaan aman. Sampai suatu ketika, Salama dipertemukan dengan Kenan melalui cara yang tidak pernah diduga. Akibat perang Suriah, satu-satunya cara menjaga Laila dari perang adalah mengungsi ke Eropa. Tapi setiap kali melihat para korban perang, rasa bersalah menikam Salama. Haruskah dia pergi dari Suriah ketika bangsanya bergelimpangan akibat perang? Namun Salama bertemu dengan Kenan, pemuda bermata hijau dengan semangat membara membela negara. Kini Salama harus memilih antara tetap tinggal untuk negaranya ataukah pergi demi memenuhi janjinya kepada sang kakak Hamza. Siapa sangka ternyata Kenan dan Salama punya masa lalu yang indah. Bahkan pertemuannya kali ini sebenarnya bukan pertemuan pertama mereka. Sempat ada harapan dari kedua orang tua mereka yang begitu indah tentang masa depan yang lebih baik, sehingga akhirnya perang membuat harapan itu jadi pupus. Sementara Salama sibuk bekerja di rumah sakit membantu mengobati dan berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin korban akibat ledakan bom, Kenan punya misi tersendiri. Kenan membuat saluran YouTube dan menggugah video-video tentang kondisi perang yang ada. Melalui video-video tersebut, ia ingin agar dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di Suriah. Salama pun membantu Kenan untuk bisa merekam hal-hal yang terjadi di rumah sakit. Harapannya akan semakin banyak orang yang mengetahui betapa mengerikannya dampak perang yang ada. Salama memang selamat dalam ledakan yang menewaskan orang tuanya. Salama sudah berniat untuk meninggalkan Suriah. Dia ingin membawa Laila mengungsi ke Eropa demi masa depan yang lebih baik. Demi mewujudkan hal tersebut, Salama sampai melakukan suatu hal yang sangat ia sesali. Bersama Kenan, Salama menemukan kenyamanan. Ada banyak hal yang membuatnya ingin merangkai masa depan bersama dengannya. Hanya saja mengajak Kenan untuk ikut pergi meninggalkan Suriah ternyata tidaklah mudah. Terlebih, Kenan juga punya dua adik yang harus ia jaga dan lindungi. Ada romansa dalam buku ini, serta ada perjuangan serta harapan yang ingin terus dinyalakan. Di tengah kondisi perang yang menghadirkan banyak kesedihan dan kekalutan, Salama berusaha untuk bisa merangkai kembali kehidupan yang ia dambakan. Bersama Laila, ia juga bersama Kenan dan kedua adiknya. Namun, semua itu tidaklah mudah. Begitu banyak gejolak rasa yang hadir di benaknya, apalagi ketika ia mendapatkan suatu kenyataan tentang Laila yang baru ia sadari 5 bulan kemudian. Dunianya semakin sulit untuk dipahami. Di dalam buku ini diceritakan bahwa Kenan selalu beraroma lemon. Ketika Salama menanyakan hal itu kepada Kenan, jawabannya menghadirkan duka sekaligus harapan yang masih dijaga. Buah lemon pun menjadi simbol perjuangan yang teguh. Sebuah puisi yang pernah dilihat Salama dalam salah satu demonstrasi peringatan revolusi menjadi penyemangat tersendiri untuk meyakini bahwa perjuangan untuk kedamaian dan kehidupan yang lebih baik akan terus berjalan.
Buku As Long As The Lemon Trees Grow ini memberi gambaran tentang betapa mengerikannya dampak perang. Jumlah adegan mengerikan dan juga kekerasan terkait situasi perang juga disematkan di dalam buku ini. Meskipun begitu, harapan dan cinta kasih menjadi lentera yang membuat kisah di dalam buku ini terasa lebih indah. Kisah Salama dan Kenan menjadi salah satu lentera yang menyala merefleksikan harapan yang masih ada untuk masa depan yang lebih baik di tengah kondisi perang. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul As Long As The Lemon Trees Grow, karya Jolfa Kaut bersama saya Supriyani. Sampai jumpa. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih banyak saudara kita yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan bukan tentang malas, tapi tentang terbatasnya kesempatan.
1: Aldi, kamu kelihatan capek banget. Ada apa?
2: Iya, Rin. Kerja serabutan gak cukup buat kebutuhan keluargaku. Sejak ditinggal ayah meninggal, aku bingung harus mulai dari mana.
1: Kamu tahu gak? Sekarang ada pelatihan gratis dan bantuan usaha loh. Banyak orang sudah terbantu.
2: Benarkah? Aku kira kesempatan itu cuma buat orang-orang tertentu saja.
1: Enggak, Di. Kesempatan itu ada buat siapa aja yang mau berusaha.
2: Kalau gitu, aku mau coba, Rin. Aku ingin mengubah hidup keluargaku lebih layak lagi.
0: Pengentasan kemiskinan dimulai dari sebuah kesempatan, kepedulian, dan kerjasama. Mari dukung program pengentasan kemiskinan dan jadilah bagian dari perubahan. Bersama kita bisa memutuskan rantai kemiskinan.

Teman-teman dua dari Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengatakan acara siaran pada hari ini, Senin, 10 Agustus tahun 2026. Saya Mawar Tasbi, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital, membawakan berbagai acara siaran pada hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Ruspan bakal menemani pagi hari kalian hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, teman-teman Pro 2, untuk mengawali pagi hari ini, setelah ini akan ada renungan pagi, yaitu kata bijak sang kuda tentang kehidupan. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Mari kita dengarkan bersama-sama renungan pagi hari ini.
1: Hidup adalah perjalanan, bukan tujuan. Keseimbangan adalah kunci kebahagiaan sejati dalam kehidupan. Ketika kita melepas apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jangan biarkan masa lalu mengganggu kedamaian masa kini. Tidak datang melalui keinginan, tetapi melalui pemahaman. Dalam kesabaran ada kekuatan. Jangan biarkan orang lain mengendalikan pikiran dan perasaan Anda. Anda adalah tuan rumah dalam hati Anda sendiri. Paling terang adalah cahaya yang ada di dalam diri kita sendiri. Kita adalah produk dari pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, itulah yang kita jadi. Kebijaksanaan datang dari pemahaman tentang kebodohan. Cari kesalahan orang lain, cari saja kebaikan di dalam dirimu sendiri. Kehidupan yang bermakna adalah hidup dengan kasih sayang dan belas kasihan. Penderitaan datang dari hasrat dan ikatan kepada dunia yang sementara. Kesadaran adalah kunci untuk mengubah diri dan dunia. Jangan terikat pada masa lalu. Jangan bermimpi tentang masa depan. Fokuslah pada saat ini. Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Satu momen bisa mengubah satu hari bisa mengubah satu kehidupan, dan satu kehidupan bisa mengubah dunia. Hiduplah dengan sepenuh hati, seolah-olah itu adalah hari yang terakhir. Jangan menyakiti dengan kata maupun perbuatan. Makanlah dengan secukupnya. Hiduplah dengan rasa syukur. Latihlah diri dengan kesadaran yang tertinggi. Kuasai dirimu sendiri sesuai dengan hukum. Ini adalah ajaran sederhana dari Ia yang telah sadar. Segala sesuatu berasal dari pikiran, dipimpin oleh pikiran, dibentuk oleh pikiran. Jika Anda berbicara dan bertindak dengan pikiran yang tercemar, penderitaan akan mengikuti Anda. Seperti roda gerobak sapi mengikuti jejak langkah sapi. dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jika Anda menemukan seseorang kritikus yang bijak, yang mengungkapkan kesalahan Anda, ikutilah dia seperti Anda mengikuti seorang pemandu menuju harta tersembunyi. Jangan terburu-buru dalam segala hal. Ketika waktunya tepat, itu akan terjadi. Kemarahan tidak akan pernah hilang selama rasa dendam dijaga dalam pikiran. Kemarahan akan hilang segera setelah pikiran-pikiran dendam dilupakan. Kebencian tidak pernah dapat diredakan oleh kebencian di dunia ini. Hanya melalui tanpa kebencian, kebencian dapat diredakan. Itu adalah hukum yang kekal. Ribuan lilin dapat dinyalakan dari satu lilin, dan usia lilin tidak akan berkurang. Kebahagiaan tidak pernah berkurang ketika dibagi. Kata-kata yang diucapkan haruslah dipilih dengan hati-hati, karena orang akan mendengarnya dan dipengaruhi olehnya, baik untuk kebaikan

Kesulitan adalah penderitaan yang dihasilkan dari keinginan yang tidak terpenuhi. Tidak ada jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan adalah jalan itu sendiri. Ketika satu pintu kesempatan tertutup, pintu lain akan terbuka. Tetapi, seringkali kita memandang pintu yang tertutup tersebut, sehingga kita tidak melihat pintu yang terbuka. Jika Anda merasa tidak bahagia, itu adalah karena pikiran Anda membuat Anda merasa demikian. Sendiri. Selanjutnya, jadilah yang terbaik dari dirimu sendiri. Dan yang terakhir, jadilah yang tidak lagi memerlukan identitas. Cinta dan kasih sayang adalah bahasa universal. Tidak ada perbedaan dalam bahasa cinta. Kita menemukan jawaban, dan dalam keheningan, kita menemukan diri kita yang sesungguhnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Iya, pelan-pelan bangun nih teman-teman Pro 2. Karena pagi ini kita bakal nemenin perjalanan teman Pro 2 dengan musik-musik pilihan, obrolan yang ringan tapi tetap seru, plus berbagai informasi yang pastinya sayang kalau dilewatkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RI di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan salat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang

0: Eh Hani, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Eh, tapi Hani, aku tuh kadang malas banget belajar tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

kebutuhan dasar setiap manusia. Karena itu, menjaga ketahanan pangan berarti menjaga kehidupan. Ketahanan pangan bukan hanya tentang banyaknya hasil panen, tetapi juga tentang bagaimana setiap keluarga bisa mendapatkan makanan yang cukup, sehat, bergizi, dan terjangkau. Hari ini, tantangan pangan semakin nyata, perubahan cuaca, pertumbuhan penduduk, hingga kebiasaan membuang makanan menjadi hal yang harus kita hadapi bersama. Namun, ketahanan pangan bisa dimulai dari langkah sederhana, menghargai makanan yang ada di meja, tidak berlebihan saat mengambil makanan, memanfaatkan lahan, pekarangan untuk menanam, serta mencintai dan mendukung pangan lokal. Karena ketika pangan terjaga, keluarga menjadi lebih kuat, masyarakat menjadi lebih sehat, dan masa depan bangsa menjadi lebih aman.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RD Pro 2 Palangkaraya. Senang sekali ya, good morning dulu nih kepada teman-teman Pro 2 di luar sana dan dimanapun kalian berada. Ruspan senang sekali bisa menemani pagi hari kalian. Jadi Ruspan akan menemani kalian hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya kita akan ditemani dengan musik-musik dan info update lokal dan internasional nih teman-teman Pro 2. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Ibadah sholat itu tak hanya membawa ketenangan di dunia, namun juga di akhirat. Maka jangan pernah melewatkan ibadah sholat, karena ada jutaan manusia di alam kubur yang ingin dihidupkan kembali hanya untuk beribadah dan bisa sholat kembali.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2, Selasa 11 Agustus 2026, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kita awali Info Pro 2 pagi hari ini dari Marvel Studio secara resmi mengonfirmasi 3 nama pemeran utama untuk film X-Men versi Marvel Cinematic Universe yang disutradarai oleh Jack Sher. Aktris Hedy Singh dipercaya memerankan karakter telepatis kuat Jean Grey. Kit Connor mengisi peran Scott Summer atau Cyclops, dan Samara Weaving berperan sebagai Emma Ford atau White Queen. Langkah ini menjadi pondasi penting dalam pembentukan generasi baru mutan di bawah naungan Kevin Feige setelah berintegrasi dari era 20 tahun ke seri Fox. Proses produksi film ini dijadwalkan mulai pada tahun 2027 dengan target rilis bioskop pada musim panas 2028. Info selanjutnya yaitu perusahaan ekosistem digital Shotokan mengambil peran sebagai eksekutif produser dalam film drama komedi Ketok Magic garapan sutradara Yogi Calam dan HH Production, tayang bioskop mulai 13 Agustus 2026. Keterlibatan Shotokan berfokus pada penguatan strategi pemasaran dan penyediaan pendekatan kreatif guna menjangkau audiens generasi muda atau Gen Z serta komunitas digital dan kripto. Selain menggelar rangkaian roadshow di kota-kota besar seperti Surabaya dan Malang, Shotokan juga tengah menjajaki peluang perluasan distribusi film Ketok Magic ke pasar internasional, khususnya India. Kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu grup vokal asal Indonesia di bawah naungan label 88 Rising, Nona, kembali proses hentak menghentakkan panggung festival internasional Hits di Los Angeles 2026 di Rose Bowl Pasadena. Dalam penampilannya, Nona secara memikat memadukan warna musik modern dengan identitas budaya Indonesia. Mereka membuka aksi panggung dengan aransemen tembang Jawa Lelo Dedung, menyelipkan perasa bahasa daerah serta menyisipkan unsur kebudayaan populer Om Telolet Om pada lagu mereka bertajuk Hong. Penampilan ini menjadi salah satu penanda penting menjelang peluncuran album perdana mereka, yaitu Iceland Girl. Itu dia Info Pro 2 pagi hari ini pukul 6 lewat 3 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Kali ini selamat pagi dulu nih. Mungkin setiap pagi selalu Ruspan sapa dengan selamat pagi, good morning everybody untuk teman-teman Pro 2 di luar sana. Semoga tetap semangat ya untuk mengawali aktivitas. Nah, sebelum berangkat kerja, sekolah atau menjalani aktivitas lainnya, ada baiknya kita cek dulu nih teman-teman Pro 2, kondisi cuaca hari ini. Apakah matahari akan menemani aktivitas kita atau justru hujan yang siap menyapa? Oke, Ruspan akan menginformasikan ya perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya itu diperkirakan udara kabur dengan 24 hingga 35 Celcius dengan kelembapan air di 43 hingga 86 derajat. Jadi bagi teman-teman Pro 2 di luar sana yang ingin berangkat bekerja, berangkat kuliah, berangkat sekolah dan yang lain-lain, harus menitip pesan ya untuk teman-teman Pro 2 di luar sana, tetap jaga keselamatan kalian dan yang paling penting tetap jaga kesehatan kalian, karena kesehatan itu adalah mahal. Oke teman-teman Pro 2, itu yang dapat terus sampaikan. Pokoknya bagi teman-teman Pro 2 di luar sana, tetap jaga kesehatan dan selalu semangat untuk aktivitas hari ini. Oke, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless. Radio station, beat.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya. Semoga teman-teman Pro 2 semuanya dalam keadaan sehat ya. Terkadang setiap orang punya cara berbeda untuk memulai pagi hari ini. Ada yang langsung sibuk dengan aktivitas, ada yang wajib sarapan dulu nih, ada yang ditemani secangkir kopi, ataupun mungkin ada yang baru benar-benar sadar setelah mendengar suara Rusman pagi hari ini. Tapi untuk sarapan ya, Rusman itu biasanya ngopi sambil makan gorengan nih. Gorengan itu biasanya ada pisang goreng dan yang lain-lain nih. Kira-kira teman-teman Pro 2 ada yang sama gak nih sarapannya sama kayak Rusman? Tapi apapun itu ya teman-teman Pro 2, apapun ritmemu pagi ini, gak perlu buru-buru ya. Jalani satu persatu, nikmati prosesnya, dan kasih kesempatan buat hari ini menjadi lebih baik dari hari kemarin. Rusman siap menemani pagi hari ini dengan teman-teman Pro 2, dengan obrolan ringan, informasi menarik, dan tentunya musik-musik pilihan. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
1: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adek juga susah makan sekarang.
1: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adek kontrolnya yang rutin ya Bu.
0: Siap ya, demi masa depan adek yang lebih sehat dan cerdas.
1: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.

Hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di frekuensi kecintaan Anda di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kalian ini Ruspan ada informasi ya dalam dunia hiburan perfilman Indonesia. Yaitu siapa sih yang tidak suka film horor Indonesia ya. Apalagi ada sentuhan-sentuhan komedinya nih. Ini paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman Pro 2 di luar sana. Yaitu ada film Siti si Pampir, cerita horor dengan sentuhan komedi. Film Siti si Pampir menawarkan drama komedi dengan konsep pampir yang berbeda dari cerita horor pada umumnya. Film arahan Rahabi Mandra tersebut mengisahkan Siti, gadis biasa yang tiba-tiba masuk ke lingkungan elit, menyentil kesenjangan kelas sosial. Yaitu film produksi Bahagia Tanpa Drama itu mempertemukan Satina Zaneta dan Cicio Manasero untuk pertama kalinya dalam satu layar. Keduanya tampil sebagai karakter vampir dalam film yang dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 22 Oktober 2026. Oke, untuk teman-teman Pro 2 yang ingin catat tanggalnya, dengerin sekali lagi ya. Film vampir dalam ini akan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia serentak mulai 22 Oktober 2026. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang suka nonton film horor tapi ada sentuhan komedinya, pas banget nih teman-teman Pro 2. Apalagi kan vampir, biasanya untuk film-film Indonesia itu seperti hantu gayung, suster ngeser dan yang lain-lain, tapi ini vampir, jadi ada nuansa baru di film horor Indonesia. Oke, teman-teman Pro 2, itu dia info dari aku. Tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
3: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
2: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
4: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: Tuh, sampahnya banyak banget, menumpuk lagi.
1: Sampah yang menumpuk bukan hanya mengganggu pemandangan, tapi juga bisa menjadi sumber bencana, mulai dari banjir, pencemaran, hingga penyakit. Pisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Buang sampah pada tempatnya dan jangan menumpuk terlalu lama. Jika lingkungan mulai penuh sampah, segera lakukan kerja bakti atau laporkan ke petugas kebersihan.
0: Betul banget, ingat lingkungan bersih adalah kunci hidup sehat dan aman dari bencana.

0: online bayar.
1: Au! Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku.
0: Judi.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.